0: negara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Fatun Regi.
2: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan berupa bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan beras nasional hingga 11 bulan. Tidak hanya itu, pemerintah juga memperhatikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengumpulan sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
3: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
2: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuri Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
4: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
2: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
1: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selanjutnya. Satyo.
6: Ya, terima kasih. Pendengar, Jemaah Haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husen, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandar Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husen mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain dan air zam-zam. Di gedung serbaguna, dua kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
7: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih.

melakukan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu kesiapan dimulai dengan penataan gedung di asrama haji Pondokan sebagai lokasi transit para jemaah haji. Diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Yang itu juga terdapat persiapan

0: Khalifah Asta Mati Solubang. Kepada RRI Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Khalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum tugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juli pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melalui fasilitas Barata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. Layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu 1x24 jam dan wajib diurus jemaah sebelum keluar dari lingkungan Debarkasi Solo. Petugas juga mewanti-wanti jemaah haji agar mematuhi aturan barang bawaan serta tidak memasukkan barang terlarang ke dalam koper demi menjaga keamanan penerbangan. Bagaimana disampaikan oleh Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia pada RRI berikut ini.
1: Dan nanti untuk kedatangan jemaah haji Debarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo melalui Jakarta, jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mai kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
0: Ya, sementara itu Ketua PPIH Debarkasi Solo Fitrianto menegaskan armada penjemputan dari bandara menuju asrama haji telah disiagakan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PPIH Debarkasi Solo akan langsung menyerah terimakan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan melalui kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di bandara, PPIH Debarkasi Solo optimis operasional pemulangan jemaah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar. Kemudian dari Surakarta, dari Raksa, Provinsi RRI, Kusumudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan akhir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan akhir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan akhir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk

0: teknologi dan dinamika sosial yang terus berubah.
1: Perayaan satu ini mari kita jadikan momentum kebangkitan bersama. Kita mengajak seluruh elemen bangsa, terutama para pemuda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology, yaitu nilai-nilai yang hidup dan dihayati masyarakat, serta sebagai living ideology, yaitu nilai yang ditetapkan dalam penyelenggaraan negara.
0: Diketahui upacara peringatan tingkat pusat akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tony Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat diapresiasi. Namun, pelaksanaan upacara kenegaraan menyesuaikan

0: sudah berlebihan, masyarakat tahu mereka tidak selesai untuk pemerintah untuk memberikan satu edukasi pada publik.
1: Sementara itu, pengalitik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah beragam suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
2: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa tetap betul, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu dianugerahi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
1: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Radio Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
3: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
4: Saya Kurniawan, yang berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk mulai merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harus dipegang oleh seluruh masyarakat khususnya kita bahasa Indonesia.

0: realisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
1: Kalau menurut saya nilai-nilai Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, tidak cuma diucapkan.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila Pemersatu Bangsa dan Pondasi Perdamaian. Naskah disusun oleh Hakim, dibacakan oleh Rangga Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan

intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam

Hari lahir Pancasila tidak terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon Selatan. Menteri Luar Negeri Prancis Jean Bolton menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2020.

Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi. Terima kasih atas perhatian. Selamat pagi.

0: Selamat pagi pendengar RRI Takengon. Baru saja selesai Anda mendengarkan untuk rangkaian Warta Berita Sentral hari ini 1 Juni 2026 yang berkebetulan dengan harlah Pancasila, hari lahirnya Pancasila. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, kita akan ke kabar Aceh untuk saat pagi hari ini.
1: Bangsa kita kaya akan budaya, suku, agama. Ini bangsa kita, ini negeri kita, ini budaya kita. Kita hidup dan berkehidupan di dalamnya, saling menghargai, saling menghormati. Karena kita Indonesia, kita Pancasila.
0: RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, kita akan ke kabar Aceh untuk pagi hari ini di 1 Juni 2026.
2: Masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah. Tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Kalau kita hidup berketuhanan, tentu kita tidak akan gegabah melakukan tindakan-tindakan kejahatan, tindakan-tindakan di mana kita merusak alam. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Dan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari,
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id.
6: RRI.co.id.
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
6: RRI.co.id.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa pukul 7 lewat 30 menit setelah Warta Berita, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh, kabar dari Korwil 17 se-Aceh. Di pagi hari ini akan dipandu oleh rekan Madiana dari Tagengon. Silakan rekan Madiana.
1: Iya, terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kakak, abang, para pengantar informasi di pagi hari ini? Kita berharap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Selamat pagi ya kak ya, abang-abang semuanya. Dan tidak ada salahnya kalaupun sudah berlalu beberapa hari, kita masih mengucapkan selamat berhari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kita mulai terlebih dahulu sebelum menyapa dari abang-abang kakak-kakak ini untuk informasi cuaca, terhubung bersama Mbak Novrida untuk pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Novrida. Iya, baik. Mbak Novrida, kami ingin mengetahui informasi cuaca secara umum untuk Aceh, Mbak Novrida. Silakan Mbak Novrida.
2: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca maupun citra cuaca kami untuk pagi hari hingga sore hari, diperkirakan cuaca cerah hingga cerah berawan. Untuk sore hingga malam hari terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Aceh Utara, Langsa, Simalu, Sabang, dan Nagan Raya. Untuk wilayah yang berpotensi angin kencang ada di wilayah Aceh Besar dan wilayah Aceh Tenggara. Lalu untuk perakiran angin, umumnya berciup dari arah selatan hingga barat laut, kecepatan yang berkisar antara 5 hingga 20 km per jam, lalu suhu udara secara umum berkisar antara 25 hingga 35 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100%. Lalu untuk perakiran tinggi gelombang, di perairan wilayah Aceh, tinggi gelombang berada di kategori tenang hingga tinggi. Untuk gelombang di kategori tinggi diperkirakan terjadi di wilayah perairan Aceh Besar Melabuh dan perairan Sabang Banda Aceh. Nah, himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang di kategori tinggi. Kepada penyedia jasa penyeberangan dan nelayan, dimohon agar tidak memaksakan untuk berlayar maupun melaut apabila terjadi gelombang tinggi dan potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan. Lalu untuk titik panas, hingga pagi ini kami memantau terdapat 31 titik panas di wilayah Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Biren, Gayo Luas, Lok Sumawe, Subulu Salam, Nagan Raya, dan juga wilayah Semelu. Untuk masyarakat diharapkan untuk tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara dibakar, untuk terlalu waspada terhadap potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi yang cukup panas pada siang hari dan cukup merata di wilayah Provinsi Aceh. Untuk masyarakat yang ingin terus mengupdate informasi perkiraan cuaca, iklim maupun gempa bumi, dapat diakses melalui website kami di bmkg.go.id maupun di aplikasi mobile info BMKG. Sekian untuk perkiraan cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih Mbak Novrida untuk informasi cuaca di hari ini. Untuk acuan kita melakukan kegiatan-kegiatan rutin kita, kegiatan sehari-hari kita untuk sekarang. Terima kasih Mbak Novrida, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, untuk Sekorwil Nusantara 17 Aceh dan semua pendengar RRI di mana saja Anda berada, untuk informasi cuaca untuk Aceh di hari ini sudah disampaikan Mbak Novrida. Dan kita langsung saja untuk menyapa sekali lagi abang-abang kakak-kakak kita yang akan mengantarkan informasi Sekorwil Nusantara 17 Aceh di kesempatan pagi ini untuk kabar Aceh. Selamat pagi sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih, sehat semuanya, itu yang kita harapkan. Dan sebenarnya langsung saja kita mulai informasi yang pertama di kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi untuk Bang Mulyadi pagi hari ini. Jauh sekali kita Bang Mulyadi, apa kabar Anda?
3: Pagi kembali Kak.
1: Iya baik, sepertinya cerah ya Bang ya, karena masih dengan suasana Idul Adha, masih dengan menu daging-daging ini sepertinya Bang Mulyadi.
3: Alhamdulillah Kak, cerah ya.
1: Iya betul.
3: Makan daging ya, daging kurban ya.
1: Iya, belum habis-habisnya gitu ya Bang ya. Oke Bang, informasi yang kami ingin dapatkan kita dengarkan bersama dari Singkil Bang, silakan Bang.
3: Baik, terima kasih Kak Madya, dan kami ucapkan selamat pagi untuk teman-teman Sekorwil 17 depan 1 tentunya pagi ini. Awal bulan tetap semangat ya, agar informasi yang akan kami hadirkan yaitu terkait pemerintah Aceh Singkil kembali mengingatkan yaitu pedagang tidak menjual minyak di luar head ya. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM menghimbau kepada pelaku usaha, distributor ataupun pedagang tidak melakukan penimbunan dan menjual harga minyak goreng di luar harga eceran tertinggi. Dengan harapan tambah Saprijal melalui penyediaan minyak goreng dengan harga yang stabil yaitu sebesar 15.700 per kemasan dan tidak membuat masyarakat merasa resah, terutama minyak yang mendapatkan subsidi dari pemerintah yaitu minyak goreng yang berjenis minyak kita. Kemudian samping itu benar Saprijal juga menegaskan untuk memastikan harga minyak goreng yaitu minyak kita di pasaran tetap dijual belikan para pedagang di pasar sesuai dengan harga eceran tertinggi ya ataupun head. Sebelumnya mereka juga bersama dengan tim Saber Pangan melakukan pemantauan langsung ke sejumlah pelaku usaha, distributor dan pedagang. Seperti diketahui pendengar, khususnya di wilayah Kabupaten Aceh Singkil, harga pasar untuk minyak goreng sempat tercatat melambung tinggi, di mana untuk harga minyak kita ataupun para pedagang di sejumlah wilayah sempat menjual ya senilai Rp21.000 sampai Rp22.000 per kemasan. Sementara untuk minyak goreng jenis premium seperti minyak Sanko sebesar Pilma dan juga Bimoli saat ini dijual sebesar dengan harga sebesar Rp22.000 hingga Rp24.000 per liternya. Itu saja dari Aceh Singkil Kak.
1: Ya baik Bang Mulyadi, salam untuk teman-teman di Singkil, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya karena pendengar kita pasti menantikan informasi-informasi dari kita semuanya. Terima kasih Bang Mulyadi.
3: Sama-sama Kak.
1: Ya. Dan ke Kak Yana, sepertinya Kak Yana kita ke pulau-pulau dulu nih untuk pagi hari ini. Dan seperti tadi disampaikan Bang Mulyadi, semua serba tinggi kalau di Singkil, tapi ibu-ibu tetap masak ya Kak Yana ya.
4: Karena lemas enggak makan keluarganya kayaknya.
1: Bibi lebaran kemarin ini. Baiklah Kak Yana, kalau soal cuaca sudah disampaikan BMKG tadinya, ya. Sekarang lanjutkan saja untuk informasinya Kak Yana.
4: Baik Kak Madiana, informasi dari Kota Sabang, karena Sabang memang destinasi wisata, berarti kunjungan wisatawan ke kawasan kota ini atau Kota Sabang di wisata titik 0 km Indonesia itu mengalami peningkatan selama masa libur panjang ini. Dalam sehari saja jumlah pengunjung yang datang ke destinasi ikonik tersebut mencapai sekitar 400 hingga 500 orang. Nah, Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Ibu Tarmizi mengatakan bahwasanya peningkatan kunjungan terlihat sejak awal masa liburan. Nah, wisata yang datang itu didominasi dari Sumatera Utara dan sejumlah daerah di dataran Aceh. Di daratan Aceh ya. Nah, untuk tingginya jumlah pengunjung menunjukkan bahwasanya bahwa titik 0 km ini masih menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Sabang. Selain menikmati suasana kawasan itu, wisatawan juga memanfaatkan lokasi tersebut untuk berfoto dan juga mengabadikan momen perjalanannya. Salah seorang wisatawan asal Sumatera Utara, Angga, mengaku bahwasanya sengaja mengunjungi titik 0 km saat berlibur ke Sabang. Nah, menurutnya lokasi tersebut juga memiliki daya tarik tersendiri sebagai simbol titik paling barat Indonesia. Dan dia juga berkata bahwasanya belum sah kalau ke Sabang kalau belum datang ke titik 0 km-nya. Dan tempat ini menjadi ikon wisata yang wajib dikunjungi saat berada di Kota Sabang. Nah, selain menjadi lokasi favorit wisatawan Nusantara, kawasan titik 0 km juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar destinasi. Aktivitas perdagangan dan juga jasa wisata terlihat meningkat seiring bertambahnya jumlah pengunjung. Nah, peningkatan kunjungan tersebut ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Sabang dengan berbagai destinasinya ya yang dimilikinya ini. Sabang dinilai masih menjadi salah satu tujuan wisata favorit di Aceh. Demikian informasi dari Kota Sabang, Kak Madiana.
1: Ya, terima kasih Kak Yana. Sama seperti sebelumnya, nanti melanjutkan aktivitas Kak Yana. Salam untuk teman-teman di studio.
5: Baik.
1: Dan ke Bang Dani. Bang Dani, apa kabarnya untuk pagi hari ini, Bang Dani?
6: Kabar baik saya.
1: Iya.
6: Kak Madiana.
1: Iya, sehat ya, Bang ya.
6: Alhamdulillah sehat.
1: Oke, baik. Tentunya masih tersedia makanan-makanan khas hari raya hari ini nih, Bang Dani.
6: Karena ini hari terakhir untuk cuti bersama Idul Adha ya.
1: Iya.
6: Juga beberapa instansi melaksanakan upacara. Betul. Bahkan sekolah juga melaksanakan upacara. Halah Pancasila, hari lahir Pancasila.
1: Baik.
6: Dari RRI Luxembourg juga kebijakan internal kami hari ini juga ada halal bihalal. Jadi saya upacara nanti ada halal bihalal. Dan sepertinya tuh Bang Muhammad Mulyadi itu disingkil pembina upacara kali ya.
1: setelah ini nanti dilanjutkan halal bihalal berarti makan lagi begitu ya kan Bang Deni ya. Ya Bang, untuk informasinya dari Luxembourg. Jadi
6: untuk informasi dari Luxembourg, karena hari ini hari lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, Pro 1 RRI Luxembourg juga menyoroti tentang peringatan hari lahir Pancasila. Bahkan nanti di dialog pagi pukul 8 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Luxembourg juga akan membahas momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui, hari lahir Pancasila ini resmi ditetapkan oleh pemerintah sebagai hari libur nasional berdasarkan keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Jadi kita kenal Harlah Pancasila itu sejak tahun 2016. Dan sampai sekarang ini mungkin masyarakat di Indonesia masih sering kebalik-balik antara hari kesaktian dengan hari lahir Pancasila. Jadi kirain hari kesaktian, padahal 1 Juni ini diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Sementara hari kesaktian Pancasila itu diperingati pada tanggal 1 Oktober setiap tahunnya. Nah, ini juga dalam tema resmi hari lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Nah, ini juga nanti kami akan angkat menjadi topik perbincangan pagi ini di Pro 1 RRI Luxembourg. Demikian juga rekan-rekan reporter RRI Luxembourg juga menyoroti beragam komentar dan juga tanggapan dari narasumber terkait dengan hari lahir Pancasila hari ini yang jatuh pada hari Senin 1 Juni 2026, di mana disebutkan bahwa 1 Juni adalah momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Juga Pancasila sebagai ideologi pemersatu keberagaman Indonesia, dan ini menjadi landasan memanusiakan manusia dengan cara keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ini harapan-harapan terhadap momentum hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui juga dalam sejarahnya, mungkin kita juga sama-sama belajar dahulu pada saat bersekolah, di mana hari lahir Pancasila ini dicetuskan tanggal 1 Juni 1945. Jadi dimulai ada sidang, ada panitia persiapan kemerdekaan, atau yang dalam ini kan panitia ini dibentuk oleh penjajah Jepang ya waktu itu untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, karena Jepang kalah di Perang Pasifik. Jadi mereka menjadikan wilayah jajahannya termasuk Indonesia itu untuk mempersiapkan kemerdekaan gitu ya. dan dalam bahasa Jepang itu disebut Dokuritsu Junbicho Sakai. Nah, ini juga sejarah daripada akhirnya Pancasila, karena ketika itu dibentuk panitia persiapan kemerdekaan, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Prof. Dr. Supomo, ada Insinyur Soekarno, ya, yang kemudian dalam pidatonya itu mengusulkan lima prinsip dasar negara yang diberi Pancasila. Jadi seperti itu informasi dari Luxmawe, karena kami fokus terhadap peringatan 1 Juni ataupun peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Sekali lagi bahwa pendengar, penting Anda ketahui bahwa hari lahir Pancasila ini mulai diperingati, mulai ditetapkan menjadi hari libur nasional itu tahun 2016 dengan keluarnya kepres atau keputusan presiden nomor 24. Demikian medianya dari ya. Luxmawe.
1: Terima kasih Bang Deni untuk informasi-informasi yang disampaikan, dan tentu nanti akan berlanjut untuk informasi yang lain untuk pendengar Luxmawe. Dan Bang Hendy, apa kabar Anda Bang Hendy pagi hari ini Bang Hendy?
7: Ya, alhamdulillah baik.
1: Iya. Udah sarapan pagi Bang Hendy?
7: Alhamdulillah sampai saat ini belum ya.
1: Masih debat pertama ya Bang ya.
7: Oke. Kiriman dari Takengon ya.
1: Oh ya Allah. Bang Hendy.
7: Mandu nih ya.
1: Baik Bang Hendy. Ayo Bang Hendy, informasi dari Melabuh terlebih dahulu nih Bang Hendy.
7: Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya rekan Madiana. Tentunya sebagaimana yang telah disampaikan oleh BMKG tadi, tentunya dari tinggi gelombang dan juga kondisi suhu ya, terhadap hotspot panas. Dan tentunya kita hadirkan informasi kebakaran hutan dan lahan karhutla kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat. Peristiwa tersebut terjadi di Gampung Berawang dan Gampung Kuta Padang Layung, Kecamatan Bubun pada Minggu 31 Mei sekitar pukul 8.53. Petugas piket Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal Ops PB BPBD Kabupaten Aceh Barat, Miftahul Janna mengatakan, penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Akibat kejadian tersebut, sekitar 2 hektar lahan dilaporkan terbakar. Namun, tidak ada korban jiwa, korban terdampak maupun warga yang harus mengungsi akibat kebakaran tersebut. Untuk mengendalikan api, BPBD Kabupaten Aceh Barat mengerahkan 2 unit mesin pompa air dan armada pemadaman kebakaran ke lokasi kejadian. Upaya pemadaman dilakukan bersama sejumlah unsur terkait. Tim gabungan yang terlibat dalam penanganan kebakaran terdiri dari BPBD Kabupaten Aceh Barat, Damkar, TNI, Polri, relawan ERPA, serta masyarakat setempat. Menurut laporan terbaru dari BPBD, masih terdapat beberapa titik api di sejumlah lokasi yang berpotensi menjalar ke area lain apabila tidak segera ditangani. BPBD Aceh Barat menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan maupun aktivitas yang dapat memicu kebakaran, terutama di tengah kondisi cuaca panas yang berpotensi meningkatkan risiko terjadinya karhutla. Tugas gabungan ini hingga kini masih terus melakukan upaya pemadaman dan pemantauan di lokasi guna mencegah meluasnya kebakaran. Demikian satu informasi telah kita hadirkan dan kita kembalikan ke rekan Madiana di Takengon.
1: Baik, terima kasih Bang Hendy untuk informasinya. Kita waspadai untuk panas cuaca untuk hari-hari belakangan ini ya Bang Hendy ya. Ya, 31 titik tadinya yang disampaikan Mbak Novida itu cukup signifikan ya. Sekali hampir seluruh Aceh. Oke, dan Bang Harso, selamat pagi Bang Harso, informasi dari Banda Aceh pagi ini Bang Harso.
0: Pagi Kak Madiana.
1: Iya, informasinya dari Banda Aceh nih Bang Harso.
0: Iya, sebelumnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Nyata dengan topik di generasi Aceh dan tentang ideologi di era digital ini berkaitan dengan hari lahir Pancasila ya. Dan Kak Madiana, untuk cuaca Kota Banda Aceh sendiri pagi hari ini cukup cerah ya. Terlihat dari ruangan kaca studio teman-teman sudah bersiap-siap untuk melaksanakan upacara di lahir Pancasila.
1: Iya betul.
0: Dan ada satu informasi yang akan kami sampaikan mengenai pasokan BBM. Ini pemerintah Aceh berencana mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak BBM bersubsidi kepada pemerintah pusat, menyusul meningkatnya konsumsi di sejumlah wilayah dinilai telah melampaui proyeksi awal. Kepala Bidang dan Bumi Migas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Aceh, Dian Budi Dharma, mengatakan peningkatan konsumsi yang terjadi saat ini menunjukkan adanya pergeseran atau shifting dan kuota yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan pasokan hingga akhir tahun. Dalam perbincangan bersama RRI, diungkapkan konsumsi BBM di beberapa daerah sudah berada pada kondisi yang tidak normal dibandingkan perkiraan awal penyaluran. Nah, konsumsi sudah berada di atas proyeksi atau abnormal, maka sebenarnya telah menggunakan alokasi yang diperkirakan untuk periode berikutnya. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, maka pada akhir tahun, kuota yang tersedia akan semakin berkurang. Untuk mengantisipasi potensi kekurangan pasokan tersebut, pemerintah Aceh Tengah menyiapkan surat gubernur yang diajukan kepada pemerintah pusat sebagai dasar permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi di tahun 2026. Menurut diperlukan agar kebutuhan di masyarakat tetap terpenuhi dan tidak terjadi kelangkaan pasokan menjelang tahun. Mungkin itu dia satu informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Kak Madena.
1: Baik, terima kasih Bang Harso untuk informasinya di pagi hari ini. Dan sebelum usai dari Takengon, saya sampaikan informasi yang akan saya sampaikan pagi ini. Dari setelah 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi oleh wisatawan di semua tempat. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukuk Badak Khali Sudin mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 yang lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang harus dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Jadi ia menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata ke Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut. Sementara itu, pantauan dari RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah itu secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek wisata yang ada di sekitar Aceh Tengah. Beberapa wisatawan yang sudah hadir mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki atau masih menggunakan jembatan sementara. Dari Takengon itu juga informasi yang kami sampaikan untuk pendengar Skorpion Nusantara 17 Aceh. Sore nanti masih akan ada Lintas 17, masih akan pendengar-dengarkan lagi informasi-informasi dari Aceh. Abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Bang Hendy setelah ini bisa melanjutkan sarapan pagi ya Bang Hendy ya, untuk nanti bisa lebih semangat lagi menjalankan tugas-tugas untuk hari ini. Oke, abang-abang, kakak-kakak, terima kasih untuk informasinya. Selamat melanjutkan kembali tugas-tugas kita. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia.

di pagi hari. Mendengar, kami akan kembali pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa dengan tema generasi muda Aceh dan tantangan ideologi di era digital.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17, Banda Aceh, Lux Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin.

Pendengar, sudah kita ikuti bersama yang sebelumnya warta berita sentral pada pukul 7 hingga selesai. Dilanjutkan dengan kabar Aceh disiarkan di Radio Pro 1 Takengon dari pukul 7.30 hingga pada pukul 7.57 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, kembali kita ke Radio Rimba Raya. Pendengar di mana pun anda berada, karena tersisa tinggal 4 menit lagi menuju pada pukul 8. Sebelum melintas informasi, kami hadirkan satu lagu pop Indonesia berikut ini yang akan kami putarkan di pagi hari ini. Darinya Titi DJ dengan judul Inikah Hayalku.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, informasi terkini yang dapat Anda dengarkan pada pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat mengenai jelang upacara hari lahir Pancasila susunan acara di tingkat kenegaraan. Upacara peringatan hari lahir Pancasila di tahun 2026 ini, pendengar, tingkat kenegaraan akan digelar di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta, Senin 1 Juni tahun 2026. Presiden Prabowo Subianto jadwalkan bertindak sebagai investor upacara pada peringatan yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Pondasi Perdamaian Dunia. Berdasarkan surat edaran dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP nomor 2 tahun 2026, upacara tingkat pusat dimulai pada pukul 10. Rangkaian kegiatan diawali sejak pukul 9.30 menit waktu Indonesia Bagian Barat dengan persiapan pasukan dan kedatangan pejabat negara. Upacara hari lahir Pancasila sebagai momentum mengenang pidato Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno pada 1 Juni 1945. Dalam pidato tersebut, Bung Karno pertama kali memperkenalkan konsep Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pasukan pengibar bendera pusaka menggunakan formasi Pancasila yang terdiri atas 5 kelompok. Formasi tersebut melambangkan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Sementara itu, pendengar, upacara penurunan bendera dijadwalkan berlangsung pada pukul 17 waktu Indonesia Bagian Barat. Prosesi penurunan bendera dilaksanakan tanpa kehadiran peserta upacara maupun tamu undangan. Masyarakat juga dapat mengikuti jalannya upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026 melalui siaran langsung media nasional maupun kanal media sosial resmi BIP. Peringatan ini diharapkan menjadi momentum memperkuat komitmen, kebangsaan, dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di pagi hari ini sudah kami sampaikan satu informasi di Lintas Informasi di Pro 1 RRI Rimba Raya. Dan dapat Anda dengarkan kembali Lintas Informasi di siang nanti pada pukul 12. Tentunya Anda bisa dengarkan di Pro 1 RRI Rimba Raya. Music for marketing and promotional videos.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.

Pendengar di manapun Anda berada, selamat pagi dan masih dengan saya sendiri Panamantara yang masih kami temani ruang dengar Anda di frekuensi 90,1 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Bultunda Kapai Gajah Simpatika Redong, benar meriah. Pendengar di manapun Anda berada, sampai nantinya pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat, selama 60 menit ke depan, informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia, baik lawas ataupun yang baru, kami akan putarkan ke ruang dengar Anda. Dan mendengar, nantikan ada jam fakta yang akan kami sampaikan pada pukul 9 waktu Indonesia Bukit Barat. Sebelum informasi di pagi hari ini, berikut adalah lagu-lagu yang bisa kami putarkan untuk menghibur ruang dengar Anda, baik yang sedang bekerja, yang sedang bersantai, ataupun yang sedang dalam perjalanan. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: karena malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke ND Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.

Baik pendengar, ini berada informasi pertama kami mulai dari Info Haji mengenai Kemenhas rancang permula atasi kenaikan harga aftur haji 2027. Kementerian Haji dan Umroh mulai merancang penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Langkah ini merupakan tujuannya untuk mengantisipasi berbagai tantangan personal dan finansial sejak dini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Ifran Yusuf menyoroti tren kenaikan harga aftur kewarnaan tersebut berdampak langsung pada struktur biaya penerbangan jemaah haji. Namun tantangan finansial tetap membayangi akibat dinamika nilai tukar mata uang global. Kemenhas terus berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Haji dan juga pihak DPR Republik Indonesia. Kerjasama ini penting untuk menentukan pembagian beban biaya haji yang ideal. Mitigasi sejak dini diperlukan mengingat Indonesia merupakan pengirim jemaah haji terbesar di dunia. Pendengar, tetaplah bersama kami karena masih kami hadirkan informasi-informasi yang bisa Anda nikmati di frekuensi 10,1 MHz.

0: Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya mudah sekali kita amalkan. Gak percaya? Giat beribadah, itulah Pancasila. Tidak mengganggu dan mencela kepercayaan umat agama lain, itu juga Pancasila. Menghargai pendapat orang lain, itulah Pancasila. Tidak memaki-maki orang di media sosial, itulah Pancasila. Memberi bantuan tetangga yang membutuhkan, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk pada penumpang yang lebih membutuhkan, itu juga ajaran Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan, itulah nilai Pancasila. Tidak melanggar aturan lalu lintas dan berkendara, itu juga Pancasila. Nah, gimana? Mudah kan mengamalkan Pancasila? Yuk amalkan nilai-nilai Pancasila demi kedamaian dan persatuan bangsa.
1: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
2: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
3: Suka sekali, nobar, seru.
2: Piala Dunia paling berkesan?
3: Piala Dunia tahun 2022, kebetulan waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
2: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
3: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
2: Negara favorit?
3: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
2: Jagoan di Piala Dunia 2026?
3: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan bisa.

Baik pendengar di mana pun Anda berada. Semoga yang masih menemani kami di frekuensi 90,1 MHz bisa Anda nikmati acara-acara yang bisa kami bawakan berikutnya hingga nantinya di malam hari sampai nantinya pada pukul 20 waktu Indonesia bagian barat. Dan kebersamaan kita di edisi hari ini pendengar di tanggal 1 Juni tahun 2026 gak terasa sudah panjang pendengar kebersamaan kita sudah kami temani dengan lagu-lagu, informasi dan juga acara yang kami bawakan sebelumnya. Dan kebersamaan kita pendengar di pagi hari ini sampai nantinya pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Pendengar dimanapun Anda berada, kami masih sampaikan informasi mengenai haji. Kali ini mengenai kemenhas, kaji biaya pendorong kursi roda masuk BPIH. Kementerian Haji dan Umroh mengkaji usulan biaya jasa pendorong kursi roda masuk BPIH. Kemudian ini disiapkan untuk jemaah haji lansia dan disabilitas pada tahun depan. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan hal itu di Mekah Minggu 31 Mei tahun 2026. Kondisi itu kerap membebani keuangan jemaah di luar rencana awal. Selain biaya kursi roda, pemerintah juga memperketat pengawasan biaya ekstra KBIHU. Batas maksimal tambahan biaya penarikan oleh KBIHU adalah 3,5 juta rupiah. Dengar di mana pun Anda berada, sedikit lagi mendengar menuju pada pukul 9 yang nantinya kami sampaikan cek fakta keruandingan Anda di pagi hari ini. Jadi mendengar tetaplah bersama kami yang saya hadirkan lagu-lagu pop Indonesia yang bisa kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia bagaimana.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Saya mudarik SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Wilayah Meriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan secara bersama-sama. Mungkin barangkali kekurangan di sana, kita harus menyempatkan waktu ya, untuk dapat menyaksikan di warung-warung. Kita butuh waktu yang punya peluang untuk yang hal itu. Tapi kalau dengan adanya semacam ini, barangkali kita tidak butuh harus keluar dari rumah. Cukup di rumah, buka radio, siaran RI, mungkin kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006, Piala Dunia dilaksanakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan selain Brazil. Barangkali, nah ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar, di berapa Anda berada, cek fakta di pukul 9, kami akan sampaikan ke rumah dengar Anda. Dan kami mohon maaf atas waktunya, karena kami sampaikan informasi cek fakta di pagi hari ini di pukul 9. Mengenai akun WhatsApp pengatasnamakan ajudan Bupati Garut Abdusi Syakur Amin adalah hoax. Beredar di media sosial WhatsApp dengan nomor 0897-7101-379 mengatasnamakan ajudan dari Bupati Garut Abdusi Syakur Amin. Faktanya sendiri, nomor tersebut bukanlah nomor ajudan dari Bupati Garut, dilansir dari akun Instagramnya Garut Cyber Hoax. Nomor tersebut adalah penipuan. Waspada pendengar, nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai orang lain karena besar kemungkinannya itu adalah modus penipuan. Pendengar, dimanapun Anda berada, demikian untuk cek fakta di pagi hari ini. Dan Anda bisa dengarkan cek fakta berikutnya yang bisa Anda dengarkan di Sesla Pro Dangdut di siang nanti pada pukul 14 di frekuensi 10,1 MHz.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sedikit informasi untuk pendengar, nantinya di pada pukul 9 lewat 45 menit ataupun di 9 lewat 30 menit nantinya kami akan relay di RRI Pusat, di RRI Pro 1 Jakarta ataupun di RRI Pro 3 Jakarta. Kita akan menikmati upacara hari kelahiran Pancasila pendengar yang berlangsung di Jakarta pendengar. Dan sebelum kita ikuti, nantinya di pada pukul 9 lewat 45 menit ataupun di 9 lewat 30 menit kami hadirkan ke ruang lingkaran Anda selama 30 menit ke depan. Halo RRI.
1: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
0: Pendengar, selamat pagi dan selamat datang di Halo RRI pendengar di hari Senin di tanggal 1 Juni tahun 2026. Di awal bulan ini kami seperti biasa hadirkan Halo RRI pendengar selama 1 jam ke depan hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Karena spesial untuk 1 Juni tahun 2026 pendengar, karena hari kesatian, maksud kami hari kelahiran Pancasila yang hadir nantinya pada pukul 9 lewat 45 menit ataupun di 9 lewat 30 menit. Kami hadir Halo RRI selama 30 menit ke depan saja pendengar. Jadi sangatlah terbatas waktunya untuk mendengar adakah keluhan mengenai pemerintah ataupun sekedar saran dan kritik mengenai kami. Jadi pendengar bisa langsung saja sampaikan langsung chat aja di nomor 0853 8179 3206 dan sertakan juga nama dan alamatnya biar kami tampung ulasan pendengar. Dan baiklah, untuk mengawali jumpa kita di Halo RRI, kami akan putarkan beberapa lagu-lagu berikut ini. Seperti biasa, lagu-lagu pop Indonesia di pagi hari ini. Sembari kita menunggu dukungan keluhan yang masuk di Halo RRI, selamat menikmati kembali.

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin cita beweni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.
1: Indonesia itu indah loh. Indonesia punya banyak keanekaragaman indah berciri khas. Contohnya seperti pakaian daerah, bahasa, makanan, sampai permainan daerah. Cari tahu yuk apa aja mainan tradisional Indonesia. Ini dia beberapa permainan tradisional Indonesia. Banyak jenisnya dan asyik dimainkan bersama teman. Layangan atau juga disebut wow. Permainan tradisional ini asyik untuk kamu yang senang berlari dan bermain di luar. Indahnya bermain layangan. Ternyata layang-layang punya banyak bentuk, warna, dan corak loh. Selanjutnya ada ular naga. Kalau kamu suka berlarian dan mengejar teman, permainan tradisional ular naga cocok banget nih. Selain membutuhkan tempat bermain yang luas, ular naga juga butuh kerja sama tim untuk menang dari lawan. Seru banget deh. Permainan egrang. Permainannya nggak butuh banyak energi, tapi tetap menyenangkan apalagi dimainkan bersama teman. Egrang bisa dijadikan permainan untuk berlomba. Siapa cepat sampai garis akhir, dialah pemenangnya. Hati-hati saat bermain ya. Permainan tradisional Indonesia ada juga yang santai. Cukup dengan duduk dan mengajak teman bermain. Contohnya ada bola bekel, kelereng atau gundu, dan juga congklak. Nah, itu dia beberapa permainan tradisional Indonesia yang digemari anak-anak bangsa Indonesia. Banyak banget kan keragamannya? Yuk, ajak teman-teman untuk bermain. Karena kita bangga jadi anak bangsa Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, janganlah lama-lama pendengar untuk mengadukan adukan keluhan dan juga saran dan kritik. Silakan cepat berikan bagi pendengar yang mau adukan keluhan. Tinggal chat aja di nomor 0853-8179-3206. Dan pendengar, waktunya sangatlah terbatas pendengar. Mungkin tinggal berapa menit lagi, karena untuk hari kelahiran Pancasila yang hadir nantinya dan dirilis di RRI Pro 1 Jakarta sepertinya tinggal sedikit lagi. Jadi cepatlah untuk adukan keluhan pendengar, kami akan langsung tampung dan chat aja di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan baiklah pendengar, sembari menunggu lagu berikut, kembali kami hadirkan untuk pendengar.

0: Pendengar, di mana pun Anda berada, mungkin ini adalah sesi terakhir kita di Halo RRI pendengar, karena waktunya tidak memungkinkan lagi pendengar, karena untuk upacara hari kelahiran Pancasila yang hadir nantinya di RRI Pro 3 Jakarta tersisa tinggal beberapa menit lagi. Dan untuk Halo RRI sendiri bisa Anda ikuti kembali di hari Jumat, karena Halo RRI sendiri dalam seminggu hadir di hari Senin dan di hari Jumat pada pukul yang sama, dari pada pukul 9 hingga pada pukul 10 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami tutup untuk pertemuan kita di pagi hari ini, karena mungkin saja tidak mungkin kami menutup di tengah-tengah acara hari kelahiran Pancasila, dan kami tutup saja di momen ini. Mendengar, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi pendengar, dan kami mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perpacara yang saya bawa ini. Dan nantikan rekan siar kami Bung Yasman di hari Senin ini yang hadir temani ruang dengar Anda selanjutnya dengan perpacara yang masih hadir di RRI Pro 1 Rima Raya selama 5 jam ke depan nantinya, dari pada pukul 10 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan pendengar dimanapun Anda berada, mungkin setelah beberapa lagu-lagu yang kami putarkan, nanti kami alihkan dengan RRI Pro 1 Jakarta ataupun di RRI Pro 1 Takengon, yang nantinya kita akan dengarkan bersama hingga selesai pelaksanaan upacara hari kelahiran Pancasila yang nantinya kita dengarkan di pagi hari ini. Kami ucapkan kembali terima kasih, dan saya Panutara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.
1: Lagi kita akan bergabung ke RRI Pro 3, dan kegiatan peringatan hari lahir Pancasila ini direncanakan juga berlangsung di gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Pendengar RRI Takengon dimana saja Anda berada, selamat pagi. Kami ucapkan untuk Anda dimanapun Anda berada, kita akan teruskan kembali untuk untaian lagu-lagu dan juga informasi yang disampaikan di kesempatan pagi ini.

0: contoh ada Menteri Pertahanan, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin. Kemudian juga tadi ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan juga sejumlah menteri lainnya. Dan berikut upacara sendiri akan dimulai pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun serangkaian acara sudah dimulai tadi sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Menyanyikan lagu-lagu daerah oleh paduan suara dari BPP. Mereka memakai baju adat dari berbagai daerah di Indonesia. Dan pendengar, untuk tema peringatan Hari Lahir Pancasila adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Dan pendengar, sayu-sayu pendengar di monitor Anda, trompet yang dibunyikan sebagai penanda bahwasanya acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, dengar. Tadi juga ada trompet kedua sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara. Kita ikuti selengkapnya, dengar, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
1: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta.
2: Saatnya kita ikuti siaran langsung Hari Lahirnya Pancasila

Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Daerah Sultan Bahtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila bukit-bukit Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan betul, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi Inspektur Upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan berdengar untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan, Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang pendengar, untuk peringatan hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dan juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia di Kantaka Bumi Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara hari lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar, saya cek di monitor radio Anda, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandang upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: ある。
1: Iya, benar.
2: Parade. Istirahat di tempat.
3: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasruddin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsa, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
1: Ya, benar. Untuk upacara sendiri, tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasruddin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan benar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar, untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga benar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
0: dasar 91 tahun berdiri.
1: Ya, penyampaian Presiden
4: acara peringatan kelahiran Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
3: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat.
2: Senjata.

0: 那个三角刀等
1: undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat Sanjata.

0: Tegak. Senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, benar, Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar kita ikuti menghidupkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Sudah sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: Tegak, senjata!
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Ya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 那个三家的
1: undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Paruan dunia dengan itu dilakukan
3: dalam dan berdasar
4: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Ya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kriak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, Istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah

serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting

0: dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan, ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan kita tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, santi, santi, om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Help! Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Satu yang berantakan semuanya adalah pesan-pesan semuanya berkaitan.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan percaya kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila umiddin. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, berikut baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Jawa Tengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, benar. Selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: 大哥，三家的
1: Kang, Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan
3: upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
4: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa. Kala bangsa lain banyak yang terpecah belah, di kala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI 39 Daerah Untuk Indonesia.

0: Ya baiklah pendengar, demikian tadi telah kita ikuti pelaksanaan upacara memperingati hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Dan pendengar untuk selanjutnya masih dengarkan lagu-lagu pop Indonesia akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat.
1: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
2: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
3: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
1: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
3: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
2: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.

tahu nggak? Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Nggak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk dan ada yang tidak suka diaduk. Kita nggak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan?

0: Pancasila itu tak sekadar dihafalkan, tapi juga perlu menjadi renungan atas setiap perbuatan. Karena dari sila pertama kita bisa berangan bahwa semua manusia yang menyembah Tuhan tidak perlu beradu dengan mengecilkan Tuhan agama lian. Pancasila itu tak hanya digumam dalam hati, tapi perlu selaras dengan tangan dan kaki. Karena sila kedua menjadi pedoman, tidak ada yang lebih tinggi daripada kemanusiaan. Sedang sila ketiga mengajarkan kita untuk saling bersatu dalam jiwa dan raga demi keutuhan negara. Pancasila itu bukan sekadar ucapan, tapi juga harus jadi dasar setiap perbuatan. Sila keempat adalah sebuah janji bahwa kepentingan bersama adalah pasti. Mendahulukan kepentingan pribadi itu merugi. Pancasila bukan hanya panjangan rumahan, tapi harus menyala bersama setiap kehidupan. Sila kelima dan keadilan adalah milik semua orang, bukan peruntungan yang beruang.
1: Saya Isra Dusman Algayuni, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cagnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Papa, Pa, barusan Mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, Pa. Beneran murah deh, Pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah moso harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, Pa, Mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, Pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pa.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu lho, Pa, toko di depan rumah kita itu lho.
4: Mama ini, itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry toh?
5: Intermezzo.

0: Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di
1: Mio. Baik, pendengar, kita ikuti dinamika olahraga.
0: Dennis Undaf menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welasat atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya melihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu.
1: Nah.
2: Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Oh.
2: Ini sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh, dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya, bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, okay, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Yeah.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mm-hmm. Oh, jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dan perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu, sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Tomáš Rosický. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Tomáš Rosický, lalu ada Milan Baroš dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1, setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soucek, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan cetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidaklah cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa

0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Oh, that's good.
3: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Quatrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
4: Yeah, feels for sure feels great and
5: tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
4: So happy with that.
3: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina, yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fairy tale.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat

0: menyalip Martin dan Bezeki untuk posisi terdepan. Namun Bezeki terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezeki mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
1: Was tough for the first time I really felt.
2: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
1: Yeah, it's like a dream come true.
0: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezeki. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
1: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
2: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
0: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezeki semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
5: Fantastic start there. Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Sirakseti dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sirakseti bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Usai laga, Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
6: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk keluar dari tekanan itu, tapi mereka sangat solid sekali.
5: Kini, fokus Fajar Fikri langsung beralih ke turnamen Indonesia Open yang akan bergulir besok di kandang sendiri. Fajar mengaku akan menampilkan yang terbaik di hadapan publik tuan rumah.
7: Target terdekatnya ada Indonesia Open. Kami pengen nampil yang terbaik. Kalau bisa di sana harus lebih dari hasil di Singapura ini. Kami pengen apa ya, menampilkan yang terbaik di hadapan publik sendiri di Istora Senayan. Ya semoga kami bisa.
5: Indonesia Open akan dipertandingkan mulai besok hingga minggu mendatang. Berdasarkan hasil undian final, tercatat ada 19 wakil Indonesia yang dipastikan langsung bertarung di bagian utama. Dari Jakarta, Kresno Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19 Nova Arianto memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi bagaimana, saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana. Karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan. Karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Ya baik mendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, dan untuk saat ini kita bergabung dalam program Redelung siang ini, dan mendengarkan lagu Pop Indonesia akan terus menemani Anda.

Indonesia itu indah loh. Indonesia punya banyak keanekaragaman indah berciri khas. Contohnya seperti pakaian daerah, bahasa, makanan, sampai permainan daerah. Cari tahu yuk apa aja mainan tradisional Indonesia. Ini dia beberapa permainan tradisional Indonesia. Banyak jenisnya dan asyik dimainkan bersama teman. Layangan atau juga disebut wow. Permainan tradisional ini asyik untuk kamu yang senang berlari dan bermain di luar. Indahnya bermain layangan. Ternyata layang-layang punya banyak bentuk, warna, dan corak loh. Selanjutnya ada ular naga. Kalau kamu suka berlarian dan mengejar teman, permainan tradisional ular naga cocok banget nih. Selain membutuhkan tempat bermain yang luas, ular naga juga butuh kerja sama tim untuk menang dari lawan. Seru banget deh. Permainan egrang. Permainannya nggak butuh banyak energi, tapi tetap menyenangkan apalagi dimainkan bersama teman. Egrang bisa dijadikan permainan untuk berlomba. Siapa cepat sampai garis akhir, dialah pemenangnya. Hati-hati saat bermain ya. Permainan tradisional Indonesia ada juga yang santai. Cukup dengan duduk dan mengajak teman bermain. Contohnya ada bola bekel, kelereng atau gundu, dan juga congklak. Nah, itu dia beberapa permainan tradisional Indonesia yang digemari anak-anak bangsa Indonesia. Banyak banget kan keragamannya? Yuk, ajak teman-teman untuk bermain. Karena kita bangga jadi anak bangsa Indonesia.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Masya Allah, pantainya cantik ya, Bi.
1: Iya, Uni. Kita harus bersyukur sama Tuhan dengan cara menjaga pantai ini.
0: Iya, Bi. Jadi makhluk lain juga bisa menikmati pantai ini kan, Bi?
1: Maksud Uni?
0: Lihat deh, Bi. Ada jejak hewan di pasir.
1: Wah, iya. Ini kayaknya jejak ayam deh, Uni.
0: Kalau ini, Bi?
1: Ini jejak kucing bukan ya?
0: Kalau di bawah cemara itu, Bi?
1: Kalau itu kayaknya jejak manusia deh, Uni.
0: Manusia yang kayak gimana, Bi? Hewan aja cuman ninggalin jejak kaki. Kok manusia malah ninggalin kresek sama botol plastik bekas?
2: Sampahmu adalah jejakmu. Biarkan bumi mencatat yang baik dan

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat.
0: Nih.
1: Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang. Takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI for Yay Info.
2: Intermezzo.
3: Pace, sapi arisan dulu eh.
4: Lo, Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
3: Ah, Mas, sejak kapan kok kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke ko untuk pergi ke arisan. Kok sembarang saja?
4: Walah.
2: Intermezzo.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, Tuli yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi di Ayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.

0: Nah, malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Apa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: 1 Juni 1945, hari bersejarah lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.

Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terucap selamat siang dan masih dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Pendengar, untuk selanjutnya akan hadir rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanah Gayo dalam program musik tradisional dan budaya nanti tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat.

Pancasila. Memberi bantuan tetangga yang membutuhkan, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk pada penumpang yang lebih membutuhkan, itu juga ajaran Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan, itulah nilai Pancasila. Tidak melanggar aturan lalu lintas dan berkendara, itu juga Pancasila. Nah, gimana? Mudah kan mengamalkan Pancasila? Yuk amalkan nilai-nilai Pancasila demi kedamaian dan persatuan bangsa. Tahu nggak? Indonesia itu beragam banget loh. Bukan hanya soal suku, bahasa, dan agama. Makanannya juga beragam. Ada sate, bakso, rendang, soto, bubur ayam, bakmi, papeda, pempek, coto Makassar, nasi goreng, dan lain-lain. Gak hanya itu, selera makan orang Indonesia juga berbeda-beda. Ada yang suka manis, suka gurih, suka asam. Yang satu lebih suka mie goreng, yang satunya lagi lebih suka mie rebus. Ada yang lebih suka bubur diaduk dan ada yang tidak suka diaduk. Kita nggak pernah kan berantem sama temen gara-gara beda selera makanan? Nah, begitulah memahami keragaman. Semudah kita memahami perbedaan selera makanan. Kalau bisa berdampingan, mengapa harus bertikai dan memperuncing perbedaan?

0: FYI for Yay Info.
1: Lama amat nih keretanya.
2: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
1: Sabar. Kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
2: Maunya. Sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
1: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
2: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Carnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher, mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
1: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
0: FYI for Yay Info. Intermezzo.
3: Mbak, kok mie ayamnya nggak ada ayamnya ya? Piye toh?
4: Lah, kalau beli lem tikus, emang ada tikusnya?
0: Intermezzo.

0: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
3: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh HB Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
4: Orang zaman sekarang bercandaannya agak lain ya. Ini loh, ada video lucu. Pas aku baca komennya, orang-orang pada ngatain lucu banget kayak anak autis. Terus ada lagi nih yang bilang cacat banget. Kenapa ya kata autis atau kata cacat itu dipakai untuk bercandaan?
5: Ya juga ya, kan kata-kata itu gak seharusnya dijadiin bahan bercanda karena bisa menyakiti beberapa pihak.
4: Ayo, biasakan untuk tidak menggunakan kata autis atau cacat sebagai bahan lelucon. Istilah tersebut bukanlah lelucon dan dapat menyakiti banyak orang. Marilah kita pilih kata-kata yang lebih menghargai dan inklusif.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejaran mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, satu menit lagi di jalan formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya itu bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon, hadirkan kembali informasi-informasi utama yang berbahasa Gayo yang terangkum dalam program Warta, maksud kami kabar seru nih. Bagi baik pendengar, dari studio kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari jeuleun Abdul Wahab Uluh Kuning RRI Takengeun menyawahan keberseruni terlu Senin tanggal 1 Juni 2026. Saudara, inilah keberseruni selengkapi. Rekonstruksi pasca bencana. PRRM menyatat SD Negeri 10 Takelinga Aceh Tengah si belajar tenda darurat pasca bencana turah ipinahan karena lokasi titik rawan bencana atau zona merah.
1: Satgas Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana PRR menyatakan SD Negeri 10 Linga Aceh Tengah si belajar itenda darurat pasca bencana turahi pindahan karena lokasi titik rawan bencana atau zona merah. Ini Isawahni Ketua Tim Satgas PRR Aceh Kemendagri Imran Marimunentong SDN 10 di Desa Rejepayung Kecamatan Linga waktu ngeh terakhir viral di media sosial. Iprene sekolah membutuhkan penanganan tir. Salah satu urum cara meminahan sekolah hoya ku tempat si lebih aman. Karena ya pihak KPMUN Ruku Pemkab Reje, Kepala Desa, Kepala Sekolah, Hurum Tokoh Masyarakat, Katingu bermuara memutuskan lokasi pembangunan sekolah hayu. Mahyani, Ari RRI Takengeun, Mahni keberseruni.
0: Masyarakat membersihkan longsor ijelen Takengeun Biren.
2: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, akses jalan nasional Takengeun Biren di kawasan Enang-Enang, Kecamatan Pintu Rimegayu benar meriah metus lan akibat longsor. Masyarakat murmur membersihkan material si menutupi tengah jalan orum menyewa sara unit ekskavator si ngemului beroperasi hari Selasa. Masyarakat menilai penanganan pemerintah lemah yang berharap jalur vital penghubung dataran Gayo Urum wilayah pesisir Katitir Muke Mion. Selama ini jalan melintas lewat jalur alternatif simpang lancang Lehpora si sempit dan kerap menimbulkan antrian naru. Lisa Dana RRI Takengeun menyawahni keberseruni.
0: Pengguna Dene Nasional Blangke Jeren Kota Cane simulintesi kawasan Tangsaran, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, iharapan kuna katinguk mengatur jadwal perjalanan katinti kendaraan antri Yuni.
1: Pengguna Dene Nasional Blangke Jeren Kota Cane simulintesi kawasan Tangsaran, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, iharapan kuna katinguk mengatur jadwal perjalanan ketenti kendaraan antri Yone. Karena Yone arabuat ni proyek konstruksi PT Utama Karya, sistem buka tutup arus lalu lintas Irwes Jalan Nasional Imuloi Mane, tanggal 31 Mei 2026. Kapolsek Putri Betung, Dano Prijal menyawahni penutupan deniai jam 8 soboh sawah 11 waktu Indonesia Barat. Arus lalu lintas iu kemian setelah jam 11 sawah jam 1 rohul. Selanjutnya tutupan jam 1 sawah jam 4 iu kin mudokong proses kelancaran buat jelena. Mahyani Ari RRI Takengeun menyawahni keberseruni.
0: Biak saudara, kami sawahan ke Barcelona hari RRI Takengeun. Nantinan ke Barcelona selanjutnya, jepluan jam 1 ruhul. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biak saudara, bermari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengeun.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat RRI Baraya dimanapun Anda berada, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap bersemangat untuk jalani aktivitas ya. Kembali bersama Bang Cibro dalam program Pro Dangdut. Hey, Dangdut adalah kita. Tentunya program selalu menghadirkan irama dan cerita dari musik kebanggaan bangsa Indonesia. Dangdut adalah kita, dangdut dengan kita. Dangdut disukai tua dan muda, diminati masyarakat desa dan kota. Dangdut hadir di berbagai pelosok negeri, bahkan telah dikenal hingga mancanegara.

Oke, dari panggung rakyat hingga panggung internasional, dangdut tetap menjadi musik yang mampu menyatukan semua kalangan. Oke, baik pendengar, 2 jam ke depan ya, mari kita nikmati bersama lenan lagu-lagu dangdut pilihan yang siap menemani waktu siang Anda. Bagi yang sedang bekerja, beristirahat, berkendara, maupun berkumpul bersama dengan anggota keluarga tercinta, tetap setia bersama RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Oke, baik pendengar, seperti biasa ya, untuk Anda ingin bergabung silahkan di 0853-817-93206 ya, 3206. Tentunya juga di nomor WhatsApp yang sama ya. Oke, baik, sambil menunggu tentunya kebersamaan kita semua dalam Pro Dangdut, satu buah dangdut viral kami hadirkan berikut untuk Anda. Dari

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala RRI Takengon Imam Taufik beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Takengon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita untuk memperkuat iman, kepedulian, dan persaudaraan. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 25 menit sudah kita jalan dari formasi 13 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, apalagi kalau bukan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Tentunya terima kasih untuk Anda yang menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman setia di siang hari ini. Semoga setiap lagu yang kami hadirkan dapat menjadi penyemangat dan penghibur aktivitas Anda. Tentunya sahabat dangdut bukan sekedar musik ya. Di dalamnya ada cerita kehidupan, ada perjuangan, ada cinta, ada persahabatan, hingga ada nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak heran tentunya jika dangdut tetap bertahan dengan dan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman ya. Oke, baik pendengar, kami masih menunggu atensi Anda ya, tentunya di 0853-817-932 06 di Perdangdut. Hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, berikut satu buah lagu kembali kami luncurkan ke ruang dengar Anda semuanya. Kali ini berasal dari vokalis Leona Zen ya, dengan tajuk lagunya berjudul Samar. Untuk Anda tentunya kami ucapkan selamat beristirahat, salam kompak terus bersama RRI Rimba Raya. Hey, jangan lupa bahagia.

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik, berkenan dimanapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Anda semuanya masih setia bersama kami di 90,1 MHz. Saat ini berdengar informasi waktu untuk Anda 39 menit sudah kita jelang dari formasi 13 ya, waktu Indonesia bagian barat, tentunya masih di acara kesayangan kita Pelikol Bukan Pro Dangdut. Hey, dangdut adalah kita. Bagi Anda yang senang menikmati waktu istirahat siang ya, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Cuaca yang cukup hangat hari ini tentunya membutuhkan kondisi tubuh yang prima agar aktivitas berjalan secara lancar tentunya. Kami juga mengajak Anda untuk bernostalgia ya, bersama lagu-lagu dangdut yang pernah populer di berbagai generasi. Karena musik yang baik akan selalu dikenang sepanjang masa tentunya.

0: Assalamualaikum Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, sepertinya suaranya serak-serak basah Kak Selvi ya. Bukan tak mau tapi tak mampu Kak Sel.
1: Iya,
0: Oke, mampu tapi tak mau. Kuno cuaca seputaran Kalnas City kah? Sehat, anu aman kah?
1: Cuaca bangke terang benderang.
0: Terang benderang, ya.
1: Tapi hatiku enggak senang.
0: Tapi hatiku gelap gulita.
1: Hatiku ni kah? Leher ni bangke. Ya Allah, karena ada sempat enggak beristana orang-orang bersemayam dari mesin lumi.
0: Oh, ya kadang hek tu kadang mangan dengki kadang enggak.
1: Kemungkinan opil ya bang enggak. Tapi merasa di bang sudah kau dengki enggak.
0: Oh, iya iya iya.
1: Kau mangan tu bang kah? Tu kerap kah?
0: Iya iya.
1: Kali seminggu.
0: Oh iya, anu leka waktu mangana tu lekerat. Tapi untuk ngemilih beta kuas kuderet merame sara capir.
1: Tapi tak kenal ya, pokoknya sebelum anu dan bangkit bro. Sebelum lebaran dan mengarang gitu.
0: Oh sebelum lebaran enggak? Iya. Lagu anu jemaiga kompaan ga? Mungkin ga? Menular lewat udara ga? Betul ku turut tanggung jawab kena.
1: Oh,
0: ya berarti berarti gerungut kuna-kuna penyakit toya kan.
1: Bang,
0: kupi
1: jika
0: kuna
1: aku masuk
0: ke masa ini. Ini
1: salah kuna
0: ga? Amralang
1: ya,
0: bu. No. Kusi ngerayani Kak Selvi nge ke sawah ku segli.
1: Asi kupi nak gerpas kusi
0: pega. Oh, gerpas kusi pega.
1: Gerpas, mamangi. Oh, nunggu masuk perimbang ke demam.
0: Oh, demam. Nge ke pangan wak,
1: Kak? Demam, nyerita bang ke. Ya kini Pak saya tinggal aja macam-macam ke rumah ni dari kena kuyung loh.
0: Oh, kebetul. Iya.
1: Rumah ni kemeun kini kan.
0: Betul, cuma lu raya kuna ya rumah pelin ke macik kating tu juga.
1: Ke kampung ni mani
0: bang
1: ke? Mani minggu. Mencengap di kampung ni bang ke?
0: Oh.
1: Tunggu anak neng tarik ni kita rumah
0: ni
1: anak sakit.
0: Oh ya, kengon putui ke ngesengap ke?
1: Bangga, macam mana? Jika
0: anak nengah memeh, entah ni anak sakit ni ke? Iya. Kita mungkin
1: sakit
0: kini ke? Oh, okey, sakit. Ah, kibah
1: ni terber bangga.
0: Terber, masa
1: ini
0: sakit
1: ter,
0: sakit
1: ter. Iya, nampin
0: Arah hiburan, arah hiburan. Ya. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Mani memang anu ga? Mani memang ada masalah tiki ga?
1: Mani aku kubergang bang ke tangannya bang ke? 15 lu aku niat terakhir ku pengi bang ibnu niar urung
0: ke bang ke? Iya.
1: Kalau nyempot ngaran ni.
0: Nyempot ni kuyu bedesumi wa kini malah anu ga?
1: Ini kepenan gua ke amoy yang menimbang kan?
0: Iya. Anak
1: sih kok udah diem demi ke amo. Emang sih bro tegunnya ke ketor ya kenaku.
0: Jahat pedeh ya itu doh ya aku mahanu dor mahana mahobeng we ngerleke ya kini waktu we yurip ni kini.
1: Mahanu tegunnya ke ketor ya kenaku. Ketik ke amo yunu. Jadi ke api pangkah. Iku itu tahu aku merana ya poner mui bang turmanu urum hapi nukia pangkah.
0: Iya.
1: Halo yunu. Nak gak kunongnya ada meraka kan ini cipi.
0: Iya.
1: Lalu mending mengirup tuan gerbang.
0: Iya.
1: Pokok ini alhamdulillah berapa enggak?
0: Alhamdulillah hari ini karep aman kak gak? Alhamdulillah.
1: Aku ini tahu bang kak. Iki coba aku kami bukan pokok ini kuna ya kak. Nyeleweng gak kami ini. Iki coba aku arimba raya bang. Jadi keruh lo kak. Tergantung
0: laguannya.
1: Kedang. Puteran ku kuan, puteran ku kiri kan dia.
0: Sisi ku anak hati.
1: Tapi kesombongannya tetap bang.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Karena lagu gayune bangga lah.
0: Oh ya, penyemangat sebenarnya ga?
1: Penyemangat sih maksudnya. Iya. Ini mana keprinan ngetuker empat kepala anunya bang.
0: Oh betul.
1: Imamnya nak gak kita imam gayu bang.
0: Imam Bandung.
1: Imam Taufik kan agak bukan imam gayu rupanya.
0: Nube. Adi seberang juga jemai ga?
1: Adi seberang lebih banget.
0: Adi seberang ya. Kadie jemai orang Sunda.
1: Orang Sunda bang, gak? Simula
0: menipil
1: ke Sunda juga
0: bang? Oh, simula menipil lah, ibu-ibu gak?
1: Ibu anu menipil bang ke alhamdulillah jerong ya bang, aku gati cek nomormu.
0: Gati? Nelpon?
1: Ibu anu hasa anaknya kan rasa abang nomor ini. Cepen gati kan. Gati nih cek nomormu jerong, berarti bisa berbaur lah bang, gak?
0: Iya.
1: Kepak imam ini emang kebayangan mana kak imamnya kedang imam masjid tu bang.
0: Pak imam kalna ser kalna siti nega. Oh, selalu mungkin. Ini Pak Imam, ini Pak Imam.
1: Ini kuno Iban Joyur pun. Kepala RI ini Imam
0: ya, Manu, Pak Imam itu. Taufik.
1: Betul.
0: Bang.
1: Ana
0: lagu muka.
1: Ana. Ari Roma Irama.
0: Roma Irama.
1: Ana jodoh. Senandung rindu apa senandung rembulan?
0: Senandung rembulan, senandung.
1: Pokoknya senandung ana.
0: Ike siaran di Senandung Rindu kini.
1: Pokoknya desa Sarang bangun.
0: Iya, boh. Sarang
1: ini boh ruangnya.
0: Boh.
1: Aku di rumah merasa rata sih main kami.
0: Betul. Kita wah. Hari kita ku kita.
1: Dari kita ke kita bangga. Jadi bagi penuh.
0: Anuah
1: bilang tulus ya bang.
0: Hah?
1: Bang Erik ya bilang tulus ya.
0: Bang Erik guna?
1: Bilang tulus kui.
0: Oh ipi.
1: Kini dia juga tak sikit ya. Namanya bimbang sih ke. Oh iya. Aku sama bang aktif dar request lagi juga. Bang Pani ke?
0: Iya.
1: Kemana Pani ke?
0: Betul.
1: Makanya, dor alhamdulillah maksudnya.
0: Geri adik iku ni Kak Selpi.
1: Udah bang?
0: Geri adik iku ni dik Pani kene ku.
1: Dik Pani ke? Kakak ini bisa juga. Dikit-dikit kak sarang dengan semak jadi nyabri adik gimana ya Allah. Bami tenang bu.
0: Bawa kata.
1: Salami ke terutama bu untuk Bang Cibro yang selalu happy.
0: Hey hey hey hey.
1: Pokoknya kedemu jangan gerlau ya.
0: Iya betul. Ojo kaget ya.
1: Kok kedemu jangan gerlau.
0: Iya jangan lari. Jangan lari dan jangan gerlau.
1: Ada kenyataan.
0: Bo Mika, bo. Banyak
1: kan? Bang Sumyarno, Bang Anu. Bang
0: Erik
1: nih,
0: yeah.
1: Bang Ipan nih, Bang Asi
0: Sarina,
1: Bang Makci
0: ya, Bang. Oh iya, sudah dari batin gak?
1: Oh, dari batin Bang Makci.
0: Betul.
1: Oh, ya ke tim pendengar nih, Bang ke?
0: Iya. Yeah,
1: Bang Pelulungku, Bang Joy. Bang Pelulung ya.
0: Iya, Bang Joy. Kak Sarah, Kak Amoy. Iya.
1: Bunda Hana.
0: Bunda
1: Hana udah sembuh ke?
0: Iya, Bunda. Ayo Bunda, ditanyain kabarnya ini. Mudah-mudahan cepat sembuh ya.
1: Kak Tom, Mak Feby kok pergi sebentar? Rencana selalu mau mampir.
0: Mampir.
1: Ada saja halangan.
0: Iya.
1: Ada jumpa-jumpa.
0: Betul. Dan Kak Tumirawati ya.
1: Kak Tumangke.
0: Mm-mm.
1: Nanti lupa nih lorongnya aku bangun. Lupa nih ngebelum.
0: Ngedemu
1: remui lorong nih Kak Tumnya. Aku lupa nih ngebelum.
0: Oh, ngedemu lorongnya gak?
1: Iya bang.
0: Ya, germokok nih berarti ya.
1: Pokoknya germokok nih demu ya.
0: Iya. Bo. Kita berizin Kak Selvi.
1: Urung-urung, pokoknya ikan payu pun
0: earphone-nya. Ini payu lipi kok. Iya, betul. Mami tersehat Kak Selvi, Bo.
1: Amin, ya Tuhan. Mudah-mudahan ringan banget.
0: Amin, ya Allah. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prodangdut. Dangdut adalah kita. Hey, Kak Sarah apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, alhamdulillah. Minal aidin wal faizin ya.
2: Sama-sama, Mbak. Sebenarnya mau ngucapin udah keduluan.
0: Oh iya, sama-sama lah. Oke, baik. Saat ini gimana Kak? Kabarnya masih motong kambing kah ataukah stoknya masih banyak nih di rumah?
2: Oh, stok banyak banget. Banyak. Karena kami diantarin terus.
0: Oh iya, spesial ya yang lagi di Huntara begitu ya.
2: Dia dari Huntara dapat, terus dari SPBU Produk Baru juga dapat dari hakim ya kan, hakim yang tiap bulan banyak, adalah 7 kilo dari situ aja.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi nggak muat prejer bang.
0: Boleh tuh pakai bagi sama prejer yang di rumah nih.
2: Bisa. Kita bikin bakso aja bang ya, makan rame-rame.
0: Bercanda ya. Gimana cuaca di seputaran Ponsa nih Kak?
2: Panas, barusan udah gerimis sih, tapi ini panas lagi.
0: Iya. Sama kayaknya seperti kita juga ya, kayak ada mendung-mendung, ada panas-panas begitu ya.
2: Iya,
0: kayaknya
2: cuaca lagi tidak menentu.
0: Betul, lagi ada galau mendung, kayaknya
2: ada
0: ya.
2: Ada panas, ada rindu, ada benci.
0: Betul sekali. Gimana anak-anak pulang semua Kak Lebaran kemarin?
2: Emang anak-anak di sini pas banjir kayak dari Jakarta itu pulang nggak mau balik lagi sekarang jadi tuki kopi dia nggak mau lagi balik.
0: Berarti udah resign dari kerjaannya?
2: Udah.
0: Padahal
2: udah jadi karyawan tetap loh.
0: Iya. Mungkin.
2: Tapi nggak mau lagi.
0: Iya, mudah-mudahan yang terbaik lah yang di sini ya, dekat dengan ibunda tercinta begitu kan. Hati anak mana itu, coba yang enggak was-was begitu ya ketika banjir bandang kemarin kita susah pulang begitu ya.
2: Dia kan di sini, dia kan hanyut kemarin itu.
0: Oh ya Allah, dia juga lagi di sini.
2: Dia kan di sini kan pulang sebelum banjir, rencana pulang sebentar, tiba-tiba banjir udah nggak mau lagi pulang, udah nggak punya rumah apa, jangan balik lagi katanya.
0: Iya.
2: Akhirnya resign juga. Udah sekarang jadi toki kopi, udah nggak apa-apa. Yang penting bisa cari nafkah.
0: Iya, yang penting banyak duitnya lah.
2: Amin, semoga deh. Karena kan khusus ini ya, khusus ekspor kan.
0: Oh ya, khusus hari ini aja juga ada yang dari pesawat tuh kak. Ada satu pesawat tuh khusus orang bule. Kayaknya itu tadi juga.
2: Itu kopi-kopi dia kan ini ke mana? Aduh, ke Kanada.
0: Oh, ke Kanada. Impor ya? Oh, ekspor ya?
2: Ekspor.
0: Aduh, udah lama ini nggak sekolah. Nggak tahu lagi. Berarti ke Kanada langsung
2: ada
0: ya?
2: Ada yang ke Kanada, ke Jepang. Karena khusus natural. Orang itu kan natural kopi fermentasi.
0: Oh, iya. Berarti ada yang diolah ya?
2: Jadi sengaja memang kemarin 1 ton sebelum lebaran ini udah mulai kirim.
0: Alhamdulillah lah, mudah-mudahan lancar kak ya.
2: Amin.
0: Oke, baik, mungkin mau nyapa pendengar kita kak, atau mungkin langsung ke request lagunya ini.
2: Oh kak, siap ya, lagi sakit ya kayaknya, dia lagi ganteng.
0: Iya, kurang sehat. Apa tuh ganteng?
2: Gangguan tenggorok.
0: Oh iya. Iya, pokoknya pede aja katanya, walaupun tenggorokannya lagi kurang enak begitu kan, mudah-mudahan bisa ringan katanya dengan nelpon RRI Rimba Raya.
2: Semoga cepat sembuh aja. Amin. Karena kalau gak ada dia sepi grup banget.
0: Iya, betul.
2: Ada dia agak heboh dikit lumayan.
0: Iya.
2: Kalau sepi banget grup yang betul. Lain masuk semua nih, grup udah sampai di bawah banget.
0: Iya.
2: Kalau udah ada dia baru pindah
0: baru
2: lagi.
0: Baru naik lagi ke atas ya.
2: Terus untuk Bunda Hana ya.
0: Bunda Hana,
2: iya. Lagi berkabung, kita juga ngucapin.
0: Iya, betul.
2: Berduka cita ya. Semoga sabar deh gitu.
0: Iya.
2: Terus Katum
0: si pembali,
2: apalagi ya, aduh lupa. Pokoknya semua deh, semua yang dengerin.
0: Semua yang dengerin
2: juga semua. Bang Cibro juga.
0: Oke, terima kasih banyak. Amin ya
2: sekarang
0: Allah.
2: Sekarang kan jargon kami kan jangan lupa bahagia sekarang, pada pakai itu semua ya. Seneng kita.
0: Iya. Maksudnya juga
2: Dailami aja itu kan.
0: Jargonnya iya, betul. Kalau di Facebooknya itu terus dia ya.
2: Iya, pertama kan kami, karena dia kan
0: bonku. Oh, iya.
2: Ya kan, tuturku pun itu jangan berbahaya. Jadi jargonnya dia, jadi punya kami dia memang dia.
0: Iya.
2: Sekarang kan udah banyak yang ngucapin. Semoga jadi doa deh kalau banyak yang ngucapin.
0: Iya, betul, pahala yang mengalir ya. Sesuatu yang baik kalau dilakukan juga yang lain yang baik, maka pahala itu akan senantiasa kembali kepada yang membuatnya pertama mungkin ya, mudah-mudahan ya.
2: Oke. Okay. Kita semua sekarang pada ikut itu. Kak Sayopi, Kak siapa lagi? Kak Amoy, semuanya jangan lupa bahagia selalu. Seneng kami banyak yang ikutin.
0: Oke.
2: Iya, lagunya Bang ya.
0: Nah, lagu apa nih Kak?
2: Enggak boleh kalah sama Kak Sen.
0: Oh iya, boleh dua, boleh.
2: Satu dari Eri Susan. Featuring siapa sih? Pokoknya lagunya Jangan Pergi kalau enggak salah.
0: Oh iya.
2: Satunya lagi dari Rana Rani, Terbelenggu.
0: Oke. Kita catatkan ya.
2: Oke deh. Makasih Bang.
0: Ayo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, selanjutnya coba kita kabulkan ya satu buah permintaan Mak Selfie dari seputaran Kalna City, dari Roma Irama, bicara dengan Nur Halimah, Senandung Rindu.

Oke, baik pendengar, masih dari permintaan dari Kalna City, ada Mas Selby di sana. Mendengarkan lagu featuring antara Nina Sentia, featuring bersama dengan Solid AG. Ini dia, Bujang Merana.

0: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar, ada penelpon ya. Coba langsung kita sama. Assalamualaikum Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Betul sekali, Dangdut adalah kita ya. Dengan Kak Caca, apa kabar? Kak Caca sehat?
4: Seperti yang sudah-sudah.
3: Seperti yang sudah-sudah sehat, alhamdulillah ya. Cuacanya seperti apa nih Jamuratu nih?
4: Porak berdetak.
3: Porak berdetak, ya. Mudah-mudahan tidak seporak hati kita juga ya. Gimana Kak, demam siang hari ini?

0: Buat bakso. Wah, kan.
1: Gak kebagian dagingnya,
0: Wah.
1: dibawa orang semua.
0: Aduh, aduh, kelewat kaya di kampung ya, nggak kena bagian. Kelewatan rumahnya. Iya, iya, iya, iya.
1: Lagu-lagu itu dulu, Bah.
0: Tulu, Nubo. Bo, Hana tema lagu Ika? Hana tema lagu.
1: Hampir saja Ari Roma Irama.
0: Hampir saja Roma Irama. Kak Caca, ada yang ingat nggak lagunya permintaannya Kak Sarah tadi?
1: Lupa.
0: Lupa ya. Dari vokalnya sih ingat dari Rana Rani, satunya dari Eri Susan ya. Kalau Eri Susan ingatnya cuma ini, Muara Kasih Bunda.
1: Katanya yang Eri Susan kalau nggak salah duet dia.
0: Oh, duet. Oh.
1: Nggak tahu duet sama siapa.
0: Oh, iya. Boleh, Kak Jajah. Tadi dari Roma Irama ya, hampir saja. Terus?
1: Rana Rani tak tega.
0: Rana Rani tak tega.
1: Satu lagi dari Epitamala Hari-Hari Cinta.
0: Epitamala Hari-Hari Cinta. Oke.
1: Curah meh nih bomba putaran mau kegerut sakit.
0: Hari-hari cinta. Bomi kita putaran ke saya lulus nyemangan betaga.
1: Modelnya bang. Nanti aku putar gerer bemangan ini. Putaran mulu lagu komedi baru mangan.
0: Bo, salam-salam muka.
1: Salam kin bebewennya di setengah ngomongnya dari Rimba Raya. Semoga ini harap kendala anak.
0: Amin ya Allah.
1: Kemarin nama dobeng pe abang intinya hikurangi alati lebihi kengok. Kat intinya muda so.
0: Iya. Bo.
1: Salam kin Pani Wanara, kin Yasman, kin Erik, kin Ibnu Ayah saja, Kak Sehapi, Mbak Tum, Bunda Hana, Pak Rohimun, Bang Joy, pokoknya buat semua yang ada di grup tanpa terkecuali.
0: Buat sebuah dapat salam ya dari Kak Caca ya. Oke.
1: Kemarin salam bikin abang dan semoga sehat-sehat selalu.
0: Berizin.
1: Boh, tetap fokus.
0: Hana ya.
1: Nanti was-was.
0: Bo Mika, Bo, berijin Bo.
1: Bo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik banget ada Kak Caca juga dari seputaran Jamrut ya. Sudah bersama kita siang hari ini. Sehat selalu Kak ya. Terima kasih atensinya. Salam kompak terus bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik Kak Sarah ya, ditunggu kembali untuk requestnya ya, minta maaf. Minta maaf, maklum ya, faktor U memang tidak bisa diabaikan ya. Oke, sebaik sama menunggu requestan dari Kak Sarah, requestan KDK Caca dulu kita hadirkan dari Bang Haji Roma. Ini dia, hampir saja.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 27 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita, balik hubungan Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada ya, Dangdut terus berkembang dari masa ke masa. Kini banyak musisi muda yang menghadirkan warna baru tanpa meninggalkan ciri khas dangdut itu sendiri. Perkembangan ini menunjukkan bahwa dangdut mampu beradaptasi dengan perubahan zaman sehingga tetap dicintai oleh generasi muda saat ini. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, hey, dangdut adalah kita, betul, dengan Kak Amo ya.
2: Oke, Bos.
1: Piye kabare? Bang,
2: ini meralat mau obor kayak
1: kon. Hanati.
2: Oh, denger mau obor kumaha aku ini kata
1: suya. Hanati mah obor kuruhuruhul terang ke atas suy kuna meli pake obor di telongan.
2: Anai ini dor guling nureun. Kok kan kok kone kena kuat pengge yang ai nureun dor.
1: Alhamdulillah, ini kan ngetepengi gir ke kah?
2: Hatiku dipel ku graluan katu bang tak ngermelik ngirbiuri.
1: Beli len, tenang deh, uang ku pita deli.
2: Untung ini
1: murid lagi, pasti kita korang ngelok. Murid ka, alhamdulillah, soboh nih kita tahiga, alhamdulillah seru nih operasi lancar ga.
2: Barang-barang second kenang tutor kone.
1: No, barang-barang malah ka kuna kita naga modis ka naga modis ka gumonja betador arai no, woi kedio.
2: Bocor.
1: Bocor. Bocor halus.
2: No, bocor ni bang second
1: ni bukun. Second ni bukun. Bis di hati mu kada. Kita
2: mau bor kone oi obeng. Colok kan kata subang.
1: We barang colok aduh, aduh. Bebarang colok, aduh, aduh.
2: Maksudnya kecimu telong,
1: no, ini pisnatimu, ga.
2: Titingkinnya meling, udah dua pelik.
1: Pisnatimu, doanku telong, kusinya kami ini merah rezeki, ga.
2: Api ngipel, ngukur alun, tak ngira dua agar meling.
1: No, ini kok kesih, yuk, kesih ngegeh si mahar rezeki, ne, woy. Si dah sedekah baju, ne, ngulak, mah,
2: anak,
1: masen.
2: Kita jemah simbotan, kita jertekas, nah, bang.
1: Teniat lego. Uang kuping meseret.
2: Jarang bang Uin kan beli itu bang.
1: Hana ti, Hana beli suan kui.
2: Diganti len bang Uin.
1: Oh Hana beli
2: kuping. Ating super, ating janda, ating duda.
1: Kurasa dari pateng ating janda, urum duda kerja nenya. Ating Hana migra liya ke. Ateng asmara. Ateng asmara. Tejanda dan duda sudah bersatu di kebun Kak Amo, gitu kah? No, intinya betah emosi murah dipesam ku. Kita ini makin dua kena ini makin bijak. Entirnya menekar. Entirnya. Ini poran min tekaran. Aduh, aduh. Gerenggel abang mayak nu ngepet tekar ke. Nggak sih je mau tekaran pingan tekaran gelas aduh aduh hoyami kin bebelinan.
2: Wah tu, orang ada lagu ni ada.
1: Lagu mana?
2: Ada bekas gambar di pipi.
1: Lihatlah tanda merah di pipi.
2: Oh yang ada gambar di pipi.
1: Oh yang KDR tinti ni buat tenakan. Oh kita ni ke?
2: Bang, ada di simbotane di kena
1: kena
2: bang. Oh, cocok lipeng kare dia.
1: Iya.
2: Lipeng yang hanahe li, yang nanu
1: jadi betul. Napeng nainong kan. Nupis nanti muga. Oh ya rencana.
2: Apa ini pemainnya? Pon kita berduit, hana kinana.
1: Tapi sini 150 PK raka. Gerak apa center-center zaman kedemu.
2: serunya tanggal 1 bang.
1: Betul, tanggal muda nih, lega. Biasanya ngepemasukan nih tanggal muda ke?
2: Indo tenang nih dari dor tengah tua ni. Nong yang ini bang, nong putar lagu anu
1: bang. Bawa hana lagu muka, hana lagu bu.
2: Ini malam bahagia bang bu.
1: Malam terakhir.
2: Malam bahagia.
1: Saya penyanyi kak.
2: Nusahan ya tu. Ingat penuh.
1: Bah. Para minggu putaran bah
2: malam. Malam bahagianya anu sarah bang bu.
1: Sahana sarami.
2: Cuma kamu bang Cibro.
1: Asik, cuma kamu. Bo. Parami kita putaran kamu. Bo, berizin.
2: Kacacanan dari dulu, woi. Sarah diri
1: saya. Ngero api luah ku anu belang pacu kudu. Kuna kita ngesalah luah. Mau kita berizin. Berijin gak bo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, mana ada Kak Amor juga dari seputar rahasia-rahasia sudah bersama kita ya. Terima kasih Kak Amor atas atensinya. Salam kompak terus, salam sehat terus. Baik, mendatang satu buah lagu permintaannya dari Kak Sarah ya, seputaran Ponsa dari vokalnya Eri Susan dan Ben Igno. Ini dia, Jangan Pergi, Don't Go.

Oke, baik pendengar, mendatang satu buah lagu permintaan Kak Amoy, coba kita tunaikan ya. Ini dia dari Ria Amelia, Surga Dunia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, yang 43 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Satu WhatsApp sudah hadir di meja studio ya. Ini berasal dari Pak Rahimun dari seputaran Pantan Musara. Kita bacakan WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat siang kembali Pak Rahimun. Nah, selamat bertugas, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kesehatan. Kesehatan itu nikmat dengan segala ibadahnya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Doa yang sama juga untuk Bapak dan keluarga di sana ya. Sayur-sayur dan ubi kacang panjang, semoga terhibur Pro Dangdut semua bergoyang. Oke, okay, wow, sepertinya dangdut ya. Kita baca ulang ya. Sayur-sayur daun ubi. Daun ubi si kacang panjang, cakep. Semoga terhibur dengan Pro Dangdut semua bergoyang. Oke. Okay. Oke. Okay. Request lagu dari vokalnya Agus Warsito, judulnya Mulut yang Sama, dan dilanjutkan lagi dengan request yang sama dari Agus Warsito, judulnya Ojo Lali Jowone. Wow, Ojo Lali Jowone ya, jangan lupa ya. Salam buat Mbak Caca, Mbak Selfie juga, Mbak Humaira juga, dan Bapak Suparmanto. Juga ada Bapak Benu ya, Bapak Yasman juga, spesial buat Pak Cibro sekeluarga. Semoga sehat selalu, amin, amin. Terima kasih banyak doanya Pak ya. Salam dari Pak Raymond sekeluarga. Wassalam, wow. Wassalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik pernah tak terasa kebersamaan kita dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita telah memasuk di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat RRI Rimbaraya. Selama 2 jam terakhir, semoga lagu yang kami hadirkan dapat menghibur dan temani aktivitas sepanjang siang hari ini. Dangdut adalah kita, dangdut milik sekita, dangdut dada desa dan di kota, generasi tua hingga generasi muda pencinta dangdut. Dangdut telah menjadi musik kebanggaan bangsa Indonesia yang harus tetap kita lestarikan bersama. Oke, baik, sebelum kita tutup ya, kita lanjutkan dengan lagu-lagu permintaan. Tentunya saya Bang Cibro mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya Anda dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tetap bersama RRI Rimbaraya, radio yang menyatukan Indonesia melalui informasi, edukasi, budaya juga hiburan. Saya undur diri, bila topik wali hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, baik, lagu terakhir akan segera kami hadirkan untuk Anda. Kali ini permintaan dari Kak Amoy seputaran Asir-Asir Atas. Ini dia dari Rido Roma featuring dengan Soneta. Cuma kamu.
1: Simbol dari hasrat. Itulah saya tahu dari arti nama Tufa. Lagu ini saya persembahkan untuk Tufa.

0: sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Baraya dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali saya dapat kembali hadir temani Anda dalam program Dialog Interaktif yang menghadirkan berbagai informasi dan inspirasi dari berbagai bidang kehidupan masyarakat. Sahabat, dalam beberapa waktu terakhir masyarakat dihadapkan kepada berbagai tantangan, mulai dari musibah yang terjadi di sejumlah daerah yang berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat hingga munculnya berbagai isu global terkait konflik dan ketegangan geopolitik yang menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian dunia. Di tengah situasi tersebut, pendengar, pelaku usaha mikro dan menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor yang turut merasakan dampaknya. Kenaikan harga bahan baku, berkurangnya daya beli masyarakat, hingga tantangan pemasaran menjadi persoalan yang harus dihadapi para pelaku usaha agar tetap bertahan dan tentunya terus berkembang. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi UMKM saat ini? Apa saja tantangan yang dihadapi oleh para pelaku usaha pasca musibah dan di tengah isu perang dunia yang terus menjadi perhatian masyarakat? Oke, baik pendengar, telah hadir bersama kita di ujung telepon yaitu narasumber kita Anggia Ulfa Esos yang merupakan seorang penggiat UMKM yang akan berbagi pandangan dan pengalaman kepada kita semuanya. Oke, baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat sore Anggi.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat sore, apa kabar?
2: Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Bagaimana dengan Bapak?
1: Alhamdulillah, sehat juga. Tanda semangat ya.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu nih bersama RRI sore hari ini.
2: Iya, Pak. Siap.
1: Oke.
2: Alhamdulillah juga Anggi dikasih kesempatan dan diundang bisa ngobrol bareng Bapak lagi.
1: Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah untuk kita semua ya. Oke, baik Nggi, ini kalau melihat kondisi UMKM saat ini, khususnya setelah berbagai musibah yang terjadi di sejumlah daerah kita, bagaimana Nggi melihatnya? Kondisi UMKM ya?
2: Kondisi UMKM kita ya Pak?
1: Iya, betul.
2: Anggi pribadi, karena Anggi juga berkecimpung di dunia UMKM,
1: okay.
2: Anggi belum bencana aja kita sudah mulai menurun ya Pak?
1: Oke,
2: okay. Apalagi kemarin kita ditambah bencana, down Pak, down, sangat down.
1: Oke.
2: Sangat terasa.
1: Iya.
2: Berjalan waktu, melihat keadaan global juga semakin mengkhawatirkan, semua pada naik. Sendiri, Mak Biu sendiri mau berbelanja lebaran kemarin untuk open order aja was-was.
1: Oke, okay, iya.
2: Tiba-tiba minyak bahkan tidak ada. Kan Anggi produksinya keripik.
1: Oke, okay,
2: Bahkan tidak. Di bencana, gak tahu ini mungkin musibah yang kita gak pernah minta, bahan baku yang kita sediain kena longsor.
1: Iya.
2: Kan, udah, tapi sedangkan permintaan ada, tidak banyak diusahakan. Ketika bahan baku diusahakan, nggak sanggup beli minyak, Pak.
1: Oh, tidak sesuai lagi ya, biaya produksi ya.
2: Nggak tahu mau produksinya gimana, bahan bakunya diusahain dengan harga mahal, minyak diusahain, tapi barangnya nggak ada waktu Lebaran Idul Fitri kemarin.
1: Oke. Padahal sebenarnya order ada ya, begitu ya?
2: Walaupun gini ya pegangannya Pak. Oke, sedikit tapi berkah gitu kan?
1: Iya betul.
2: Tapi nyari sedikit itu payah kemarin Pak.
1: Oke.
2: Akhirnya keluar sama sekali. Dalam Bismillah mungkin kata Allah istirahat dulu gitu kan?
1: Iya. Berarti kemarin sempat vakum juga Mak Biu nih.
2: Mak Biu Lebaran Idul Fitri kemarin vakum Pak, kena musibah. Kadaruah kebun yang kita tanamin talas di belakang rumah dibawa sama yang punya.
1: Iya, longsor ya.
2: Iya kena Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, kita berjuang lagi Pak.
1: Oke, baik. Dengan seiringnya waktu nih Mak Biu, saat ini kan kemarin kita baru saja merayakan Idul Adha dan biasanya ini ya order keripik ini kan banyak di hari-hari raya ini. Bagaimana perkembangannya dari Hari Raya Idul Fitri ke Hari Raya Idul Adha kemarin, Mbak Biu?
2: Kalau Mak Biu pribadi ya Pak, usaha Mak Biu kan fokusnya di keripik talas.
1: Iya.
2: Aku sekarang Pak, payah. Karena para petani yang menanam talas lebih sekarang fokus ke kopi karena kopi harga lebih tinggi.
1: Betul.
2: Jadi mereka udah nggak mau lagi nanam talas karena talas itu hama.
1: Iya.
2: Jadi kan talas itu tanamnya di tanah-tanah yang tidak bermanfaat. Misalnya batasan kebun gitu kan Pak, tanah-tanah tandus. Sekarang di tanah tandus sudah ditanami kopi semua. Makanya suami berinisiatif kita tanam sendiri biar kualitasnya terjaga karena ini makanan kan Pak.
1: Betul.
2: Jadi mensiasatinya Anggi di Lebaran Idul Adha ini karena semua harga sudah tidak stabil, minyak kita nggak berani stok banyak karena dalam waktu berapa hari harga bisa naik bisa turun.
1: Betul.
2: Jadi Anggi beralih ke bolu talas.
1: Bolu talas, wah.
2: Pokoknya Mak Biu ingat talas, ingat Mak Biu. Walaupun tidak ada keripik kita usahain. Pokoknya talas. Talas putih dan benar meriah. Jadi Anggi berkreatif lagi, cari inovasi lain. Oke, Anggi main di kuih kacang talas sama bolung talas. Alhamdulillah tidak banyak tapi ada Pak. Alhamdulillah.
1: Betul. Gimana awalnya nih terpikir sampai buat bolu talas sama kacang talas sendiri nih? Apakah mungkin ini salah satu inovasi atau mungkin ada yang memberi tahu nih? Coba berinovasi untuk dengan bentuk yang lain, Mak Biu.
2: Inovasi talas. Karena keripik talas sudah payah Pak untuk mendapatkan talas yang bertonton yang Anggi butuhkan itu kan payah.
1: Iya.
2: Jadi kalau misalnya Anggi berkreasi lagi ke olahan yang lain, penyedia tepung talas itu banyak.
1: Oke, tepung talas ya.
2: Partner di Bogor, dia sangat effort. Ya udah dia ngebantu mensuplai apa yang Anggi butuhkan. Itu relasi. Memang kita hidup ini butuh relasi kan Pak?
1: Betul kerja sama ya tentunya ya.
2: Akhirnya alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Doain ya Pak.
1: Baik.
2: Jadi ke keripik talas lagi. Jadi bisa kita mengembangkan gitu kan Pak.
1: Betul. Kemudian begini. Iya, Mak Biu. Ini kalau melihat bahan bakunya kan dikirim nih dari luar daerah. Apakah masih sesuai ketika dijual di daerah kita mungkin dengan harga yang biasa? Sementara ini bahan bakunya dari luar nih, istilahnya kayaknya diimpor ya?
2: Iya, kita inilah permasalahan. Saya mungkin banyak di luar sana kakak-kakak, ibu-ibu, mama-mama, nenek-nenek pelaku UMKM. Kami harus mencekik leher. Supaya tetap bermain di arena perang. Kok terharu ya maksudnya? Memang berat, Pak. Oh ya Allah, kami harus mencekik leher. Kami tidak lagi memikirkan harga jual tinggi. Kami hanya memikirkan branding kami yang sudah jalan. Kami nggak mau sia-siain karena proses nge-branding usaha itu berat sekali Pak.
1: Bukan setahun,
2: 2 tahun, dan 3 tahun. Bahkan Anggi pribadi, bahkan mungkin teman-teman yang lain lebih jauh lagi waktunya. Anggi dari tahun 2019. Jadi dengan keadaan kami menyerah inovasi. Mungkin hari ini tipis, dunia kan berputar, Allah juga gak akan menutup rezeki hambanya. Mungkin nanti nah kan Pak, Anggi di atas. Oh ya amin ya Allah.
1: Betul. Terus gak
2: ada keadaan darah.
1: Terus yang dan ada. Terus ya berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa taala ya.
2: Kita juga alhamdulillah Allah yang beli kan Pak.
1: Iya, betul. Kalau rezeki enggak akan kemana ya, penting usahanya jangan sampai berhenti gitu kan.
2: Karena daya beli masyarakat memang turun drastis.
1: Betul. Nah, itu juga mungkin salah satu ya yang harus kita pikirkan kan. Kan saat ini mungkin susah begitu kan.
2: Iya, enggak paling Anggi ngomong Pak. Karena kenapa Anggi bilang gitu? Ketika kita nawarin para pelanggan Anggi yang sudah menjadi reseller kan, aku punya produk baru nih gini-gini. Jawabannya, kami kan banyak Anggi, teman-teman banyak di Aceh juga ya Pak, daerah Aceh pesisir kan. Anggi, kami untuk biaya makan pun masih, ya gitu kan. Maaf ya Anggi, Oh enggak apa-apa, namanya iya, kita usaha.
1: Oke, okay, baik. Itu ketika bencana ya. Ini mungkin ketika kita kaitkan dengan isu perang dunia dan konflik internasional yang cukup ramai diperbincangkan saat ini. Apakah kondisi ini juga berdampak terhadap UMKM yang ada di Indonesia, spesialnya di tempat Anggi sendiri nih?
2: Kok tempat Mak Biu sendiri dampak, Pak?
1: Iya. Dampak. Misalnya dampak, nih.
2: Misalnya daya beli tadi sudah pasti kan, Pak?
1: Iya.
2: Bahan pokok sudah pasti kan naik, Pak. Contoh, Pak, awal lebaran haji kemarin kan ada isu katanya orang

0: panikan tersendiri untuk lingkungan sekitar kita kan mempengaruhi kita si penjual juga kan Pak.
1: Iya, iya betul.
0: Gas bakal, sedangkan itu adalah bahan pokok kita kan Pak.
1: Iya.
0: Sangat berdampak Pak untuk pribadi Anggi sendiri ya Pak.
1: Oke. Okay.
0: Sangat berdampak.
1: Oke, baik, ini mungkin kita cerita dari segi strategi bertahan Gi. Di tengah berbagai tantangan yang ada, strategi apa nih yang dilakukan oleh UMKM agar tetap bertahan? Padahal tadi disebutkan bahwa ini mungkin Anggi akan istirahat nih mungkin. Tapi kenapa terus mencari peluang usaha, mungkin ini, mungkin itu, kemudian mencari inovasi-inovasi dan daya-daya kreatif bagaimana produksi ini harus tetap bisa dikembangkan, bagaimana harus bisa dipasarkan gitu. Kenapa masih ada usaha seperti itu nih, Gi?
0: Karena kita kan memang disuruh untuk tetap berusaha kan, Pak.
1: Iya.
0: Dan kembali seperti yang dibilang tadi, kita nge-branding itu sudah susah payah dan proses yang panjang. Jadi Anggi berinovasi dengan cara membuat produk-produk yang baru yang harganya bisa Anggi turunkan. Oke lah, lebih berkeringat sedikit gitu kan Pak. Bahan baku yang tidak perlu ada barang baku yang standby kayak tepung-tepung itu kan, semua itu kan standby ya Pak, bisa dibilang kalau daerah lingkungan pribadi Anggi Aceh Tengah Bundaran Meriah ada pembeli, cuman terbatas kan Pak. Ya, seperti biasa. Main di luar yang kita daerah yang tidak bencana seperti kayak Medan, Banda Aceh. Jadi Anggi lebih promosinya ke teman-teman yang jauh-jauh di sana.
1: Sejauh ini potensinya ada nggak Anggi untuk teman-teman yang berada di luar daerah?
0: Ada Pak, alhamdulillahnya ada.
1: Makanya
0: Anggi tetap berinovasi karena effort dari luar itu ada, teman-teman ngasih support. Makanya Anggi mainnya di Talas Pak.
1: Iya.
0: Karena ini alhamdulillahnya jadi nilai jual Anggi pribadi gitu kan. Jadi nggak ada tuh lihat kita, jadi teman-teman juga tetap order gitu. Oh, produk Mak Biu, ingat Mak Biu nggak Talas gitu. Jadi
1: aja. Oke. Baik, dalam proses pemasarannya apakah juga memanfaatkan teknologi digital nih Mak Biu dalam menjalankan usahanya?
0: Ya Mak Biu sangat bergantung sama sosial media. Sangat memanfaatkan sosial media sehingga kita bisa keluar daerah kita kan Pak. Bisa keluar.
1: Oke, baik. Kalau melihat potensinya saat ini nih, Mbak Biu, dukungan apa yang sebenarnya yang paling dibutuhkan oleh pelaku UMKM dari pemerintah maupun masyarakat sekitar ini?
0: Untuk saat ini, untuk kebencanaan yang paling perlu ya Pak?
1: Iya.
0: Pasca bencana, kayaknya perlu dirangkul kembali Pak. Diarahkan kembali. Bukan saja kadang mungkin keadaan kita memang sedang susah gitu kan Pak.
1: Iya betul.
0: Bukan itu, bukan berarti harus materi, peluang untuk effort yang untuk kita bersharing aja itu sudah sangat membantu kan Pak.
1: Oke.
0: Bukan harus berarti harus materi yang dikasih sama para pelaku UMKM, enggak. Rangkulan,
1: hubungan,
0: pasti itu pun sangat saya Anggi ngerasa butuh gitu. Langkah awal kita nih seperti apa ya, yuk gitu loh Pak. Ngomong ya bahasa, kok kita bahasanya ngomong, dikumpulkan lagi kami ini gitu Pak.
1: Dan setelah bencana apakah ini sudah dilakukan Mak Biu antara UMKM dengan pemerintah, mungkin sudah dicarikan solusinya atau mungkin sudah dibicarakan bagaimana nanti perkembangannya ke depan seperti apa?
0: Kalau Anggi pribadi belum ya Pak, tapi nggak tahu ya sama mungkin penggiat UMKM yang lain. Kalau Anggi pribadi belum Pak.
1: Tapi selama ini sudah diketahui juga oleh pemerintah daerah bahwa Mak Biu salah satu pelaku UMKM.
0: Sudah Pak, alhamdulillah untuk legalitas semua kita sudah terdaftar di Dinas Perindustrian Perdagangan kan Pak.
1: Oke. Mungkin selama ini mungkin mereka juga sedang sibuk dengan program yang lain begitu ya. Mudah-mudahan satu waktu nanti siapa tahu begitu kan, mereka juga memanggil para pelaku UMKM untuk dibicarakan kembali apa strategi yang paling baik begitu untuk pelaku UMKM.

0: Iya Pak, benar.
1: Nah, kemudian begini nih, Mbak Biu, apakah juga ada gerakan nih dari Pemda atau mungkin dulu nih sebelum terjadinya bencana, gerakan untuk membeli produk lokal dalam membantu kebangkitan UMKM? Sebenarnya ini kan sebenarnya program dari Prabowo juga ya, bagaimana supaya UMKM ini juga bisa tumbuh berkembang begitu?
0: Ada Pak, dengan event-event acara. Misalnya acara-acara Pemda kami dilibatkan, pelaku-pelaku UMKM ada banyak beberapa acara. Bahkan terakhir kemarin, alhamdulillah acara PON, PON Bener Meriah, alhamdulillah keripik talas Bote Mak Biu isi untuk first pribadi.
1: Tidak
0: bisa bergabung sama UMKM, tim UMKM karena Anggi takut kuotanya besar, Anggi nggak sanggup nyediain karena bahan baku kan payah.
1: Betul.
0: Kala itu Bapak Bupati kita, Ibu Pak Baong, Bidi Pak Bupati benar-benar, ibunya, ibu langsung mengutuskan ajudannya ke rumah. Anggi harus menyediakan hampers untuk oleh-oleh. Alhamdulillah kan Pak, emang rezeki nggak kemana.
1: Betul.
0: Alhamdulillah Anggi bisa nyediain hampers untuk para tamu waktu kala pon. Alhamdulillah.
1: Baik.
0: Jadi, satu upaya pemerintah untuk nge-branding produk-produk UMKM daerah gitu.
1: Tadi sekilas sepertinya di belakang sebelum kita sampai di apa di pembicaraan ini, Mak Bi juga pernah bercerita bahwa proses branding itu adalah sangat sulit ya, bertahun-tahun sulit dilakukan. Ya, kira-kira sulitnya ini di mana nih? Mungkin ada juga penggiat UMKM yang lain ya yang mendengarkan kita sore hari ini, mungkin bisa di-sharing berbagi cerita begitu, Mak Bi.
0: Branding itu kita memberi nama untuk usaha kita, kita memelihara usaha kita. Jadi kenapa Mak Bio bilang sulit? Mak Bio untuk nge-branding keripik talas, olahan talas itu fokus walaupun 1000 juta godaan di luar, tetap harus keripik talas, harus talas, karena kita Mak Bio ingat talas, ingat Mak Bio. Tapi kalau kita nggak fokus nge-branding satu usaha kita itu, kita buyar, kita nggak fokus, nggak serius. Kita nengok yang ini tertarik sama ini, ingat lihat kan pisang lebih menggiurkan, pindah pisang kan nggak dapat brandingnya tadi.
1: Betul. Kalau kita ke Bogor ya, pastinya kita ingat keripik talas itu ya. Mungkin. Halo.
0: Ada keripik talas.
1: Betul. Nanti suatu saat kan anggapannya kan akan seperti itu ya brandingnya. Ingat Mbak Biu, ingat talas begitu kan?
0: Ingat bote itu bahasa Jawanya Pak.
1: Bote, ya.
0: Karena talas itu kan berbagai jenis. Jadi Anggi fokusnya ke bote karena itu yang bisa Anggi olah di sini gitu kan.
1: Iya. Kemudian begini Mbak Biu, ada juga anggapan ya talas ini kan sebagian ada yang gatel gitu kan? Apakah ada juga strategi nih ya untuk mengembangkan artinya ya dari makanan yang mungkin sebelumnya dianggap bukan makanan begitu kan, jadi makanan yang menyehatkan juga. Ini kan juga salah satu produk daripada karbohidrat begitu kan?
0: Jadi kembali ke cerita awal dulu kan, itu hama di kampung ya Pak?
1: Iya betul.
0: Hama yang di kebun-kebun gitu diolah ternyata enak, tapi beracun, berbahaya itu hama.
1: Iya betul.
0: Maka dari itu Anggi tidak berani menerima sembarangan talas. Kalau Anggi tidak pernah tahu, Anggi itu harus tahu tanamnya di mana, yang tanam siapa, berapa bulan penanamannya. Makanya suami Anggi kebetulan orang pertanian, jadi dia fokus ke budidaya talas. Main berdua, tapi jadi nggak bisa skala besar, nggak berani Pak.
1: Karena lahan
0: nggak ada kan.
1: Betul.
0: Jadi memang talas bote itu nggak bisa sembarangan. Yang dipagar-pagar, kalau dia udah kena semprot-semprot kan, kadang kita bersihin kebun kan kita semprot itu Pak. Terus tunggu lagi buah, itu buahnya jangan dimakan. Itu udah mengandung hama. Bahaya, bisa gatal, bahkan bisa bahaya lah Pak. Jadi Anggi nggak berani ngambil kalau bukan dari tanaman sendiri, iya, ataupun tanaman dari petani gitu.
1: Iya betul, ini pastinya perlu skill ya untuk melihat butik itu sendiri apakah layak digunakan atau tidak begitu ya Nggi ya. Oke, baik Nggi, kalau cerita peluang ya, apa yang bisa dimanfaatkan UMKM meskipun kondisi ekonomi global sedang penuh ketidakpastian?
0: Peluang bisnis ya Pak?
1: Iya, apa yang bisa dimanfaatkan? Sementara mungkin kalau kamu cerita tadi, kalau ini waktunya beristirahat, mungkin wajar begitu kan, di tengah kepastian ketidakpastian ekonomi saat ini. Tapi Anggi tetap bertahan begitu. Peluang apa yang bisa kamu manfaatkan?
0: Kayaknya peluang bisnis yang bisa kita manfaat untuk saat ini ya Pak ya, tetap berproduktif Pak, walaupun sedikit.
1: Sedikit, iya.
0: Gak apa-apa sedikit, tapi rodanya tetap berputar.
1: Oke. Okay.
0: Gak usah lari, jalan aja, gak bisa jalan merangka.
1: Wis.
0: Peluang bisnis, maksudnya peluang usaha makanan insya Allah tetap dicari.
1: Betul. Mungkin mungkin keadaan sekarang bersakit-sakitnya dulu Nggi ya.
0: Apa tipis-tipis, pokoknya keringatnya aja dikumpul.
1: Iya.
0: Karena aku juga ada mini survei ya Pak,
1: iya,
0: sama kawan-kawan yang di Loks Mawi, ada yang di Kuala Simpang yang kena banjir kemarin. Di Kuala Simpang juga banyak teman-teman sesama UMKM kan Pak.
1: Iya.
0: Abis itu juga ada pelaku-pelaku UMKM. Ternyata setelah tanya-tanya Anggi kepo-kepo, Anggi kepo survei-survei tipis-tipis, makanan tetap dibeli Pak. Iya, makanan tetap laku, makanan tetap dicari.
1: Oke, okay. Ya.
0: Semangat. Walaupun untungnya tipis, mensiasati mungkin Pak ya, biasanya ayam geprek TP-nya agak besar nih, agak ditipisin.
1: Iya. Iya, iya, iya.
0: Nguras. Bismillah, enggak pandai ngomongan di Pak.
1: Iya.
0: Ini paham ya.
1: Iya, iya, paham.
0: Harus. Mungkin kita harus berkorban untuk berapa tahun ini, kedepannya insya Allah menaikkan derajat-derajat kita lah.
1: Iya, amin. Dan tentunya juga kita berharap juga teman-teman yang UMKM lain juga ya. Artinya mungkin saat ini mungkin waktunya masih belajar, ya ikuti aja terus proses pembelajarannya begitu kan. Satu saat mungkin ada masa nanti memetik hasil, dan mungkin masa itulah nanti yang akan menjadi bagian daripada keberhasilan menunggu waktu yang panjang itu sendiri. Oke, baik. Nggih, kemudian untuk perkembangan UMKM Indonesia nih dalam beberapa tahun ke depan, harapannya seperti apa nih Nggih?
0: Nanti Anggi ngomongnya nyentil pemerintah, Anggi takut.
1: Boleh, artinya begini kan, ya kalau itu ya seperti kita kisah yang apa, jalur enang-enang begitu kan, mungkin harus seperti itu Anggi.
0: Harapan Anggi semoga kita ini cari usaha yang berkah, apapun yang terjadi itu di kalangan pemerintah, apapun keadaannya, gimana pun, kita tawakal aja sama Allah, karena nggak ada selain kita bisa, ternyata ini kan kita tidak bisa berharap sama siapapun yang beri ini itu, ternyata Allah lah pegangan kita.
1: Betul.
0: Buktinya ada juga orderan dari Allah, Allah ngasih kemudahan, kita nggak punya modal banyak, ada yang bantu, Allah lah pegangan kita Pak. Aku tidak berani komentar kalau tentang UMKM seluas antero Indonesia ini.
1: Iya. Kemudian begini nih Nggih, untuk yang lain nih pelaku UMKM, kira-kira motivasi yang ingin disampaikan nih ya, di saat usaha yang saat ini mungkin kalau kita melihat ya sedang berjuang mempertahankan usahanya atau sedang berjuang untuk tetap roda itu tetap berputar tuh, motivasinya apa nih yang ingin disampaikan Nggih?
0: Kita semangat. Semua itu tanah gayo, kita semangat. Kita apalagi kalau yang pelaku UMKM perempuan nih, para pekerja nih.
1: Betul.
0: Semangat. Walaupun sesemangatnya kita, jangan lupa tetap anak diutamakan nomor satu. Jadi Allah berkasih sama Allah. Saya minta dijaga sama Allah.
1: Iya.
0: Inovasi, kreatif. pinter-pinter sosmed, karena sosmed adalah pasar terbaik untuk saat ini, Pak.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Kita bisa apa aja, kita bisa ngapain aja, kita bisa ngonten, kita bisa jual apa aja. Jadi manfaatkan sosial media sebaik-baiknya.
1: Oke. Mungkin bisa disampaikan juga alamat media sosialnya, Nenggi, untuk pendengar kita. Ada yang mungkin mau melihat-lihat begitu produk dari Anggi, atau mungkin bisa langsung memesannya nanti.
0: Oke, kalau untuk Instagram, hashtag MakBiuFood. Nah, kalau untuk keripik talas ada Kabote. Kabote itu adalah keripik talas bute. Kabote, hashtag Kaketa tuh keripik kentang.
1: Oh, keripik kentang.
0: Ya, di sana kemarin mau jalan ke keripik kentang, ternyata belum.
1: Iya, betul.
0: IG MakBiu, MakBiuFood. Cuma yeah. MakBiu cuma pakai Instagram, nggak pakai TikTok.
1: Nggak pakai TikTok. Iya, oke.
0: Jauhan. Nanti MakBiu kepinteran.
1: Nah, terus mungkin kalau pakai TikTok bisa live begitu kan, berbagi belum, atau belum?
0: Belum, itu.
1: Belum ya. Oke. Baik. Kemudian ada yang mau disampaikan mungkin MakBiu kepada suami yang selama ini mendampingi mungkin atau kepada anak-anak mungkin?
0: Ya. Untuk suami, makasih sudah mengizinkan istrinya pecicilan warung ini. Walaupun si Ari kena marah. Karena kan suami gak ngasih tuh, gak usah di rumah aja. Tapi emang istrinya gak bisa ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya, semoga membawa keberkahan.
1: Amin.
0: Suami sehat selalu. Dan rezekinya. Ya, anak-anak sehat. Insya Allah ya, Pak.
1: Iya, amin.
0: Ke Indonesia boleh nggak, Pak?
1: Boleh, boleh dong. Boleh, kita warga Indonesia, ya.
0: Semoga badai ini lekas berlalu.
1: Iya.
0: Berlalunya badai El Nino, berlalulah semuanya.
1: Oke, baik. Sudah, MakBiu, sudah selesai?
0: Oke,
1: baik. Tentunya mudah-mudahan ya pendengar kita semuanya, demikian perbincangan kita hari ini UMKM Bicara, nasib pelaku usaha pasca musibah di tengah isu perang dunia. Banyak pelajaran ya yang dapat kita petik bahwa di tengah berbagai tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun akibat dinamika global, pelaku UMKM tetap memiliki peluang untuk bangkit melalui inovasi, kreativitas, pemanfaatan teknologi, serta dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih ya untuk Anggia Ulfa atas waktunya, pemikirannya, informasi yang telah dibagikan kepada sahabat RRI. Semoga perbincangan ini dapat memberikan wawasan, motivasi, dan semangat bagi para pelaku UMKM serta masyarakat luas untuk terus mendukung produk-produk lokal Indonesia. Selaku penyiar, mohon pamit undur diri, tetap bersama RRI Rambaraya. Radio akan menghadirkan informasi, edukasi, inspirasi, dan hiburan untuk Indonesia. Oke, baik MakBiu, terima kasih sekali lagi ya. Salam untuk keluarga ya.
0: Ya, makasih Bapak.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik pendengar, demikian ya dialog kita bersama dengan Anggia Ulfa yang merupakan seorang penggiat UMKM. Mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk kita semuanya.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala RRI Takengon Imam Taufik beserta seluruh angkasawan angkasawati RRI Takengon mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam serta ketaatan Nabi Ismail alaihissalam menjadi inspirasi bagi kita untuk memperkuat iman, kepedulian, dan persaudaraan. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat silaturahmi, menumbuhkan rasa syukur, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore Bandar Maria. Apa kabar Anda semuanya dimanapun Anda berada ya? Semoga sore hari ini senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya penuh semangat untuk jalani aktivitas. Kembali tentunya bersama Bang Jebro yang akan menemani kebersamaan Anda melalui gelombang udara RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Seperti biasa, kami akan hadir bawa lagu-lagu pilihan, bersemangat, informasi ringan, dan sapaan hangat yang semoga dapat menjadi teman terbaik kamu di penghujung aktivitas hari ini. Tak terasa pendengar, kita telah memasuki edisi 1 Juni ya 2026. Lembaran baru di bulan yang baru. Semoga bulan Juni senantiasa menjadi bulan yang penuh berkah. Hadirkan kebahagiaan, berikan kesehatan, tentunya limpahan rejeki juga, serta berbagai kabar baik untuk kita semuanya. Jika bulan lalu menyisakan lelah dan berbagai tantangan, semoga bulan ini hadirkan kembali harapan-harapan baru, juga semangat baru untuk dapat melangkah lebih baik lagi. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke, baik pendengar, saat ini informasi waktu untuk Anda 47 menit sudah kita lalui dari informasi 15 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya informasi untuk Anda untuk waktu asar ya, jatuh pada pukul 15:56 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita tunaikan kumandang azan wilayah Bener Meriah dan sekitarnya. Bagi baik, satu buah tembang manis akan coba kami luncurkan untuk Anda semuanya ya. Tembang yang tentunya penuh dengan nuansa lucu dan usil ya. Oke, yang yang kita hadirkan dalam satu lagu yang berjudul Say No dari Tasha Kamira. Untuk Anda semuanya selamat sore, selamat beraktivitas, salam kompak selalu tentunya bersama dengan RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar, lagu tadi sekaligus mengantarkan kita di formasi 15 lebih 52 menit waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, tak terasa waktu terus berjalan mengiringi aktivitas kita di hari yang indah ini. Kini dari dataran tinggi Tanoga yang sejuk dan menenangkan, jarum jam menunjukkan pukul 15 lebih 52 waktu Indonesia bagian Barat ya. 4 menit lagi kita akan masuk waktu asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Baik saudara yang akan menunaikan ibadah sholat asar, mari sejenak kita hentikan berbagai aktivitas yang sedang kita kerjakan, menyambut panggilan Allah Ta'ala dengan hati yang khusyuk dan penuh keikhlasan. Semoga setiap langkah menuju tempat ibadah dicatat sebagai amal kebaikan, dan setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Tentunya di sore pada penuh berkah ini, mari kita jadikan sholat asar sebagai momentum untuk menguatkan iman, menenangkan hati, serta memohon kemudahan dan keberkahan dari setiap urusan kehidupan. Oke, baik pendengar, seperti biasa sebelum kita kumandangkan azan, kita hadirkan dulu sholawat asikil untuk Anda semuanya.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 24 menit kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik untuk Anda yang masih berada di tempat aktivitas ya, yang sedang dalam perjalanan pulang juga, yang tengah menikmati sore bersama dengan anggota keluarga tercinta, maupun yang sedang beristirahat di rumah, terima kasih telah menjadikan RRI Rimba Raya sebagai teman setia Anda. Tentunya pendengar mari nikmati indahnya sore dataran tinggi tanah Tanah Gayo ya, dengan hati yang penuh syukur. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk berbuat baik, berbagi kebahagiaan, dan wujudkan impian yang kita cita-citakan. Tetap bersama Bang Cibro di RRI Rimba Raya, hadirkan senyum terbaik Anda, karena setelah ini akan mengalun lagu-lagu pilihan yang siap temani sore Anda hingga jelang senja tentunya. Oke, baik dari vokalnya ya dari vokalnya Dylan Opera, kita hadirkan satu lagu yang pernah dipopulerkan oleh Dian Piscesa dengan tajuk Satukanlah Hati Kami Berdua. Oke, baik untuk Anda yang sedang menikmati senja di dataran tinggi Tanah Gayo, selamat sore, selamat beraktivitas, salam kompak bersama RRI, salam manis dari hati tentunya.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan.

0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 40 menit sudah kita jelang dari formasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore Sahabat RRI Rimba Raya. Ya, apa kabar Anda di sore hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat dalam menjalani berbagai aktivitas di awal pekan yang penuh harapan ini. Kembali tentunya bersama Bang Jibro ya, dengan senang hati akan temani sore Anda melalui siaran RRI Rimba Raya 90,1 MHz. Selamat sore untuk Anda yang sedang bekerja, yang masih di kantor juga, di kebun, di pasar, di jalan raya, maupun yang sedang menikmati waktu santai bersama dengan anggota keluarga tercinta di rumah Anda. Tetap semangat ya jalani hari, karena setiap langkah yang kita tempuh hari ini adalah bagian dari perjalanan menuju impian dan cita-cita yang ingin kita raih. Pendengar, sebuah informasi akan kami gulirkan ke ruang dengar Anda, dan tentunya informasi ini masih kami kutip dari laman rri.co.id. Pendengar, memasuki masa libur Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Bandar Meriah meningkatkan kegiatan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan KRYD di sejumlah titik keramaian guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 kemarin. Pendengar, patroli kali ini menyasar lokasi wisata Gerbuk Waterpark Air Hangat di Kecamatan Timanggajah serta kawasan Pasar Tumpah Kampung Simpang Balik Kecamatan Mipasang, Kabupaten Bandar Meriah yang dipadati masyarakat saat momentum liburan panjang. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasiwas Polres Bandar Meriah AKP Surya Ramadan selaku perwira pengendali Regu G bersama dengan personel Regu G KRYD Polres Bandar Meriah. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Bang Cibro, kupingin mulai.
0: Sore juga, gerilan, gerilan. Aku nantiin kerujulanku, yo, pakai rantang.
1: Pakai rantang? Beralan aku
0: ringkoni. Gerilan pakai rantang.
1: Baik, lihat, Bang. Beralan aku ringkoni.
0: Oh, bo, aku nampin, bo.
1: Jalan kaki.
0: No, gure ya. Gak hana itak ya boh kak.
1: Ini cek daging rendang sama bang.
0: Delilah nampak isi tok. Gak wan kulkas ngkip.
1: Delilah nu tu orang janda yuk.
0: No, ini. Renyituk. Gak aduh.
1: Bagi orang janda ke delilah.
0: Ituk mian, ya Allah ya Tuhanku. Lagu pengumuman lah ya Pega.
1: Kunya bang.
0: Lagu pengumuman ku je mau ituk turah si gerah lo yang nanti.
1: Alalan pengoleng di bang
0: dipin. Oh ini memang gerah rata nih dunia nih kak. Wan rata ping ngokoleng.
1: Ngosu singkih meralan begitu ke.
0: Tangguna kok kak. Dali kelen anu penan raya yoni.
1: Ino ke diri bang weh.
0: No.
1: Kena bang anak ke. No. Ngemper rumah ni ku beli lain ku
0: pilih. Oh, no.
1: Dia nyurum kakak kini. Anak lah ni.
0: Oh, ya ngok ke?
1: Ino, sana tiga ngok jema lebaran.
0: Kami ngeh biasanya mahanu, mah toples juga.
1: Oh, semisi kosong.
0: Coba aku ayo. Ino. Kak Ana ngekulah ke rumahmu kak.
1: Gilan bang oi, jangan melebur ke kami uni ya.
0: Kusi?
1: Ku Mak Selpina.
0: Oh,
1: ya. Rasa hekan yang gergigi ini.
0: Mak Selpina yumah yang gersehat tu we.
1: Ah, gergigi ke anak nampak rasa. Tapi kadang gih porami.
0: Gih porami kadang mah becak we pi rumah bang aga.
1: Oh, ini aku punya beng bang di.
0: Betul, ku kak kudu.
1: Itu orang janda rupanya beronda gitu. Nyebeng.
0: Betul. Betul karena keranyang nih kawan keranyang.
1: Turun gitu.
0: Betul kinanu kukin ganja lo be. Gurih ga. Heeh.
1: Kuneketah. Kuneketah. Ah, nasib seorang janda ya, jalan no, miskin.
0: Arah ke judul lagu ya, ga? Nasib seorang janda.
1: Luara namanya Bapak Bapak Hana ya, Riramung.
0: Hana kene. Pak Anu ke? Harakul. Harakul Bapak Aga.
1: Dor niru lagu Anu. Janda dan duda.
0: Oh iya, lagu Nanu ya, Arapi. Karena aku beti Bang Hana ya, ga Pak Hana gerali ya.
1: Bapak Hana Ari Ramung.
0: Oh, Ari Ramung. Oh, Dorwin nelpon. Oh,
1: lu pernah nih Anu nelpon ke pengi Bang Oi.
0: Kedang reji unpi ga. Nu, mudah-mudahan sehat lu nih Kak ga.
1: Kadang terkusi bangga.
0: Betul, kadang anu geng ngijulei peku anu ku simpang balik bedang arah kakak amin si Ayu nih gah sambetihi.
1: Kijulei ku mang kakak si Ayu nih kegerung kuna.
0: Eh, henti kunti. Henti darah hal tu yo. Aduh, aduh.
1: Kak amin ini. Kegerung kuna bang.
0: Kepengen.
1: Nyawan sini anu soal masa tinggitar nukulang pegeri jamin ngerke.
0: No. Betul
1: gak?
0: Aku punya bicara romku teri aku lagu cerak ni tengku menjan cerak mawui.
1: Harus saja itu mawui.
0: Menjan cerak tengku ni kemasin betaga no mati kita.
1: Makin lagu sini. Kuma obeng nyuruh mau bor ke
0: kota. Meni geralung ku pemancar ketimpa telo. Nu akal ya ge boh.
1: Anu pakai kiti bang gue.
0: Pakai kiti.
1: Pakai kiti mau baru lu gak naru karena dia.
0: Ku kata suka kami kini ku toyoh ni jahat di ku ge.
1: Ini calon gue mau kata suka.
0: Boh asal galak nanti mu deh.
1: Gih bang gue. Ana tidur kebunir lingurun yo.
0: Alhamdulillah seru ni ke ngejeroh kak. Di soboh mi ngejeroh seru ni ke.
1: Asoboh
0: nami. Di soboh nami ngejaroh.
1: Ruhulna si kupengepe.
0: Oh ya, di ruhulna pe ngejaroh. Aku ke mulai siaran jam sidah sini. Jam 12. Ke gerara mati-mati ke?
1: Iji.
0: Berarti ngestabil. Alhamdulillah. Langpil lagu no ya.
1: Pokoknya kesegar mangga. Aku mau bor ganaru.
0: Boh, ku nampinan izin. Boh, ingat kegerenggehku. Pakai obor Hana sesering mu hari takingan ni ke ODGJ kena jemawa.
1: ODGJ ke pocong gitu. Kiriman ke pocong abang ke obor
0: ah. Betul.
1: Osan. Ini we masih itu kocokan terus nanti dia.
0: Osan ongko si.
1: Osan ongko si anak rumah.
0: Bo, kita waktu pe berlalu nih
1: kak. Ada lagu Yuni bang. Pati ke aping kuni min lo semini tike min nyawa ini.
0: Oh, ada sinemnya aku noya yo. Ini menyambung renya. Hana lagu muka? Lagu Ibet G Adik ke?
1: Lagu Hana ini.
0: Berita kepada kawan kedang.
1: Anuan di bang, pica-pica dia tim semangat orang Hana lagi nyur yo.
0: Bo, pica-pica wah.
1: Para mi lagu gayu bang ga?
0: Lagu gayu Hana di kak.
1: Oh ya, di
0: hari
1: anu bang, hari
0: kala laut,
1: boh.
0: Kuna lagu ya kala laut. Aku mana api tiroku aku gerara kosan.
1: Musang pulut, tuh.
0: Kuna lagu.
1: Nungi, weh, gerkinget. Pake musang pulut. Ya,
0: kuni gal, tiroku kopi gerbetihku lagu ya, Hana.
1: Gerkinget, weh. Pake gerup deh lagu ya, bang.
0: Aku lu gerku betih, kak. Mana ke arah juga tiroku ya, ke? Gerup pas teran, aku macik dateng kusah sesida lagu ya, betaga.
1: Lagu kayu gurel bang oi.
0: Gurel.
1: Lagu hidup, kayak perasaan ku.
0: Gurel de lagu agar keger tedemu yaku. Hana anu ya boh.
1: Teki puter ni sanwa.
0: Si anu api geger pernah naik puter kak ga?
1: Aneh.
0: Si ujung gempulo kara kah?
1: Oh ya pe gurel kurasa bang oi. Aku gurel kurasa jemami ga.
0: Aku pe gurel kurasa oi. Kena anu pasai aku senam kara dia ku Yuni. Lagu yeah. Cocok bede, apalagi pica-pica nu ga?
1: Ini kami terlalu suing lo sekolah anu min
0: lagu bangui. Anak muda sekolah Hana min ku
1: sekolah lansia
0: no. Hana ya Hana pelajaran ni ya kak ga
1: ini
0: arah kenambah arah kenambah nambah kedang tambah kurang gerara ga
1: keterangan sana Hana gerari ya kesehatan penting tuh ini pemanganan karen jadi cuma dengki kini ya somurat
0: kadang sakaratul maut si ini baca kini kara dia
1: oh betul ya gahan pora kini Hana selalu ni lansia ni kini ngaji gak jadi sana tenong ni gak ni lagu tuh ini wanati
0: nanti kesi waktu terakhir pica-pica jemala ilah ilallah Buku ini pica-pica. Tapi lu Bali, tak bola Bali. Ini mungkin kober. Harap aja mau orang asir-asir. Gitu.
1: Kira-kira
0: belum saya juluhi, kubaca lah ilah ini lah Bang Pe. Oh ya, kesesuai warna tintu
1: ini kerasirnya dong. Lagu sama dia.
0: Betul.
1: Ucara Bang Bang, ini memilih waktu ini. Bo,
0: pica-pica kak kah?
1: Oh, pica-pica Bang.
0: Gerara kesalam-salami.
1: Bo, itu lagu gayu nih.
0: Bo, porami.
1: Ku... Yang enak didengarkan ini ya.
0: Ujung gempulung, aku siapkan kinko porami, Bo. Nanti gara pengi.
1: Oh, beres. Jangan tidak diputar, Bang. Ya.
0: Oke.
1: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik berengar ada Kak Amoy juga dari seputaran Asir-Asir Atas ya. Sudah bersama kita di sore hari ini. Terima kasih Kak Amoy atensinya. Salam kompak terus, selamat sore, selamat beraktivitas, salam kompak dari hati. Lagunya langsung kita hadirkan, Pica-Pica.

Bagi baik pendengar masih dari kawasan Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kabupaten Banabar ya. Ya, satu lagu yang berirama Indonesia Timur kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini Sidat Open Up kembali dengan Tabola Bali.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, satu menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya seperti biasa kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan informasi-informasi utama dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh yang terangkum dalam program Lintas 17. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya kami ucapkan selamat mengikuti.

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Luxmawe, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 1 Juni 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh salurkan bantuan Baitul Mal bagi Duafa. Berita lainnya, peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Luxmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum duafa. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum duafa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh, bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah duafa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sa'aduddin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
2: Bawa dokter suruh periksa beliau, terus sama mungkin minta dokter ahli lah.
3: Kursi roda.
2: Kursi roda. Dia bikin ini ya, surat permohonan kursi roda. Untuk dinas sosial nanti masukin. Ya. Mungkin difoto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
4: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang berarti. Mudah-mudahan Bandungnya berkah dunia akhirat.
1: Amin. Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, dari Kota Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
1: Peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada 1 Juni menjadi momentum penting untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Saipudin Saleh, seorang tokoh masyarakat di Loksmai, menyampaikan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan cerminan jiwa bangsa Indonesia yang telah menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sejak Indonesia merdeka. Menurutnya, keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Keberagaman tersebut tidak menjadi alasan untuk terpecah belah, melainkan menjadi kekuatan yang mempersatukan sebuah rakyat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdiri di atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diharapkan terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan.
2: Budi-budi Pancasila sangat cocok sebagai jiwa bangsa. Jadi keberagaman yang muncul merupakan nilai-nilai Indonesia yang sesungguhnya, sehingga disebut negara kesatuan.
1: Peringatan hari lahir Pancasila juga menjadi pengingat bagi generasi muda untuk memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman dan arus globalisasi. Melalui semangat hari lahir Pancasila, masyarakat diharapkan dapat terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, serta meningkatkan rasa cinta tanah air demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Maimun Akbar melaporkan.
0: Pendengar, pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Informasi selengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Pola makan sehat menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kesehatan tubuh. Secara umum, pola makan sehat mengacu pada pedoman gizi seimbang sebagaimana dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Konsep ini tidak hanya menekankan pada jenis makanan saja, tetapi juga memperhatikan porsi dan kebutuhan tubuh setiap individu. Pengamat kesehatan Cut Yunita menjelaskan, pola makan sehat berarti mengkonsumsi makanan dengan komposisi yang seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, penting juga untuk memperhatikan jumlah atau porsi makanan yang dikonsumsi, karena setiap orang memiliki kebutuhan gizi yang berbeda.
4: Kalau pola makan sehat ya secara umum, secara general itu pasti menurut Kemenkes dan WHO itu yang sesuai dengan menu gizi seimbang. Pola makan sehat itu juga melihat porsi, karena kita setiap kita itu ada porsinya masing-masing nih, bisa makan semaunya. Mungkin untuk usia bayi, balita, remaja, dewasa itu kan pasti berbeda-beda. Jadi pola makan sehat itu ya makan dengan menu gizi seimbang sesuai porsi yang dibutuhkan oleh tubuhnya masing-masing.
3: Kebutuhan porsi makan tersebut dipengaruhi oleh usia, aktivitas, serta kondisi tubuh. Bayi, balita, remaja, hingga orang dewasa memiliki kebutuhan asupan yang tidak sama, sehingga tidak dianjurkan untuk makan secara berlebihan atau sembarangan tanpa memperhatikan porsi. Dengan menerapkan pola makan sesuai gizi seimbang dan kebutuhan masing-masing, diharapkan masyarakat dapat menjaga kesehatan, meningkatkan daya tahan tubuh, serta mencegah berbagai penyakit. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Mendengar Babinkamtibmas, Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta mengandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
2: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
1: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Kayu. Mendengar kondisi jalan menuju Kabupaten Aceh Tengah yang belum sepenuhnya diperbaiki dinilai menjadi faktor utama belum normalnya jumlah kunjungan wisatawan ke daerah berhawa sejuk tersebut. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: 6 bulan pasca bencana hidrometeorologi, kondisi pariwisata di Kabupaten Aceh Tengah belum sepenuhnya normal, termasuk wisata Arung Jeram yang sebelumnya digandrungi wisatawan. Ketua Koperasi Arung Jeram Lukup Badak, Kalisudin, mengatakan kondisi yang dialami pihaknya maupun sejumlah pengusaha jasa wisata lainnya saat ini jauh lebih buruk dibandingkan saat pandemi COVID-19 lalu. Bahkan sebutnya akibat masih belum ramainya wisatawan yang datang dari luar daerah, banyak para tenaga kerja yang terpaksa dirumahkan akibat belum stabilnya pemasukan yang didapat. Kalis menyebutkan faktor utama belum normalnya wisata di Aceh Tengah dikarenakan kondisi jalan yang masih mengalami kerusakan, sehingga banyak wisatawan yang menunda kunjungan ke daerah tersebut.
4: Nah, kita bilang lah, memang ada sedikit gangguan di perjalanan, mungkin durasi perjalanan bertambah antara setengah jam sampai satu jam. Tapi kemudian mereka browsing media sosial dan media lain, ya pemberitaan terkait kerusakan ini sangat masif ya, ada kecelakaan sedikit, viral, orang yang mengantar kesejahteraan ke kita akhirnya batal gitu kan. Jadi luar biasa dampaknya. Iya, kita miris saja kenapa ini jadi masalah yang sangat besar, belum ditangani sudah 6 bulan loh.
3: Sementara itu, pantauan RRI selama liburan Idul Adha 1447 Hijriah, jumlah wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah secara perlahan mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah objek-objek wisata yang ada. Beberapa wisatawan yang hadir dari luar daerah mengaku sempat ragu untuk melakukan kunjungan, mengingat jalan dan jembatan yang rusak belum sepenuhnya diperbaiki, bahkan masih menggunakan jembatan sementara. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, BKM Masjid Agung Ruhama Takengon menyalurkan bantuan sebesar 17,5 juta rupiah terhadap perbaikan jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah yang kini dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
3: Badan Kemakmuran Masjid BKM Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah menyalurkan bantuan sebesar Rp17.500.000 untuk mendukung perbaikan Jalan Enang-Enang Kabupaten Bener Meriah. Jalan Enang-Enang merupakan akses nasional penghubung Takengon Biren yang selama ini menjadi jalur vital bagi aktivitas warga, namun kini tidak dapat dilalui akibat bencana hidrometeorologi. Perbaikan jalan sendiri dikerjakan secara swadaya oleh masyarakat setempat. Semangat gotong royong yang ditunjukkan mendapat perhatian dan dukungan dari berbagai pihak termasuk jemaah Masjid Agung Ruhamah. Ketua BKM Masjid Agung Ruhamah Takengon, Hamdan, mengatakan dana yang disalurkan merupakan amanah dari jemaah untuk membantu kegiatan yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
5: Kami berangkat menuju Pojok Kenal yang dari tanggal 20 lalu sampai hari ini memerlukan perhatian kita bersama. Semoga kehadiran kami memberi semangat saudara-saudara kami yang terbuka hati dengan ikhlas memfasilitasi, semoga jalan ini bisa kami lalui. Mudah-mudahan ketika ini nanti jalan sudah bagus, kebutuhan pokok kami terpenuhi, harga barang-barang bisa turun, komoditi yang kami lakukan dari masyarakat wilayah tengah bisa diantar ke wilayah yang lain dengan mudah.
3: Hamdan menambahkan bantuan tersebut tidak hanya bernilai materi, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan antara masjid dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Dengan semangat kebersamaan, perbaikan jalan Enang-Enang diharapkan dapat segera rampung sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi mobilitas dan aktivitas masyarakat sehari-hari. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita

0: Lakukan tes urin terhadap ABK kapal demi menjaga Sabang bebas narkotika. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
1: Bea Cukai Sabang bersama Polres dan BNNK Sabang kembali menggelar pemeriksaan gabungan terhadap penumpang kapal cepat di Pelabuhan Balohan. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mencegah masuknya narkotika dan barang berbahaya ke wilayah Kota Sabang. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai Sabang Bintang J. Purba mengatakan pemeriksaan dilakukan secara rutin bersama aparat terkait. Menurutnya, sebanyak 40 personil gabungan dari Bea Cukai, Polres, dan BNNK Sabang dilibatkan dalam kegiatan pengawasan tersebut.
2: Jadi tujuan kita itu untuk mengecek penumpang-penumpang itu tidak membawa narkotika atau barang-barang berbahaya lain, misalnya senjata tajam dan senjata api. Mungkin itu tujuan kita kegiatan hari ini. Sampai saat ini tadi kita melakukan pemeriksaan bersama, mungkin teman-teman juga bisa melihat kita melakukan beberapa pemeriksaan, namun belum ditemukan indikasi yang kita curigai. Kita melakukan pemeriksaan untuk kapal cepat karena memang kondisinya agak sulit untuk melakukan dari kapal lambat.
1: Selain memeriksa penumpang dan barang bawaan, BNNK Sabang juga melakukan tes urin terhadap sejumlah anak buah kapal atau ABK kapal cepat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi penyalahgunaan narkotika di lingkungan transportasi laut. Sementara itu, Kapolsek Sukakarya Sabang Ibtu Samsuri menjelaskan, pihak kepolisian mendukung penuh pelaksanaan pemeriksaan gabungan tersebut. Sebanyak 15 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu pengamanan selama kegiatan berlangsung.
3: Untuk pengamanan kita libatkan seluruh personil, ada 15 personil, termasuk dari Reskrim, Narkoba, KP3, dan personil Polsek. Pengamanan tetap kita lakukan rutin sesuai dengan permintaan dari Bea Cukai. Sama-sama tadi kita lihat, tapi nggak ada masyarakat yang menolak atau yang
2: komplain.
1: Pemeriksaan sementara difokuskan terhadap kapal cepat. Meski demikian, pengawasan terhadap kapal lain tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan di lapangan. Pihaknya berharap pengawasan rutin tersebut mampu menjaga kondisi keamanan dan kenyamanan Kota Sabang sebagai daerah wisata. Dengan situasi yang aman, Sabang diharapkan tetap menjadi tujuan wisata yang nyaman bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Diah Novritaria melaporkan.
0: Pendengar, dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sabulu Salam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan visi presiden. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
4: Pemerintah Kota Sabulu Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sabulu Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sabulu Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim Survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sabulu Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, bahagia, dan tetap bersemangat menjalani berbagai aktivitas di penghujung hari yang cerah ini. Tentunya kembali bersama Bang Jibro dalam program Harmoni Senja. Hadirkan lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo yang siap menemani kebersamaan Anda hingga senja menyapa. Tentunya pendengar, di awal bulan Juni ini, tepatnya hari Senin tanggal 1 Juni 2026, semoga hari-hari yang akan kita lalui selalu dipenuhi keberkahan, kesehatan, rezeki yang baik, serta kebahagiaan yang tak pernah putus dari Sang Maha Pencipta. Oke, baik pendengar, satu buah lagu ya, titipan darinya Kak Amoy di seputaran Nasir-Asir atas ya. Mudah-mudahan masih stay bersama kita di 90,1 MHz. Bagi baik Kak Amoy, ini dia lagunya ya, dengan judul Ujung Gempuluh. Kita pakai Regiska ya, untuk Anda semuanya masih stay bersama kami. Tentunya salam sehat, salam kompak tersebut. Hey, jangan lupa bahagia.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 31 menit sudah kita jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Pendengar, sosok ayah seringkali tidak banyak berbicara tentang lelahnya. Ia memilih diam saat menghadapi beratnya kehidupan, namun bekerja tanpa mengenal waktu demi kebahagiaan keluarga yang dicintainya. Di balik setiap langkah anak yang berhasil meraih mimpi, ada doa seorang ayah yang tak pernah putus. Di balik setiap senyum keluarga, ada pengorbanan dan kerja keras yang mungkin tidak selalu terlihat, namun selalu terasa manfaatnya. Pendengar, lagu berikut mengisahkan tentang kasih sayang, perjuangan, dan pengorbanan seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi sebuah hati dan keluarga tercintanya. Sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk selalu menghormati, menyayangi, dan mendoakan orang tua, terutama ayah yang menjadi tiang penyangga keluarga. Inilah sebuah lagu yang dinyanyikan penuh perasaan oleh Susi berjudul Ama. Semoga lagu ini menjadi pengingat akan besarnya cinta dan pengorbanan untuk seorang ayah di dalam kehidupan kita. Oke, baik, ini dia Marky Mark. Hey, ayo kita simak.

0: Wah, cukup nih lo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, apa kabar nih, Bang Ihwan? Sehat? Hoi, hoi, hoi.
0: Ah, tunggu saya ini buka radio RRI, radio RRI.
1: Ya, Rimba Raya baru. Ya, ya.
0: Tunggu saya buka RRI ya.
1: Iya.
0: Buka istilahmu.
1: Iya. Betul. Betapa selama ini kami ini, Bang.
0: Apa
1: han itu deh,
0: Bang.
1: Anu kerusakan tikik ge ari pemancaro, Bang. Ada permasalahan waktu ya asi wi gere bengi ge. Jadi wi keturah sejuk dor pemancara. Nanti ngetetahi Bang ge, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ningat kelan acara hana Yuni.
0: Acara kieu
1: nika lagu gayung. Iya, betul, harmoni senja. Boh, nah Bang hana nyelagu ini.
0: Nong lagu, nong tror wae nya ketiru ya.
1: Ino, gerngo kebetaber ni sarape. Turah roa betak.
0: Nong tror roa teh grup na putra Bang ni.
1: Boh, boh. Heeh. Hana jodoh le Bang.
0: Nong sarwa lagu itu deh dong. Nong bewennya hari grup moran paham nong nak.
1: Oh iya, oh, dah moran mana jodoh deh Bang?
0: Sara, moniter.
1: Moniter, Rara. Boh, boh.
0: Sarami gerik bete.
1: Gerik bete, boh, boh.
0: Sarami kin pertama kin abang, kedua kin Bang Joy, ketiga
1: iya.
0: Kak Selfie.
1: Kan Kak Selfie ya.
0: Empat tiga, kusahan dega.
1: Kusahan dega. Kan Kak Apipah yo. Oi.
0: Anu ini tayu di mana gerak?
1: Isi Bang. Bener. Oh tinggal bener. Monitor kita ke daru ya Bang?
0: Bintang bener.
1: Monitor ke daru kita? Monitor ke?
0: Meniterana
1: deh. Oh ya. Ngge, ini nayuna dor ke pengewe kita, Bang.
0: Ara pengewe kita ketikin cek grup nape ikut-ikutin cek.
1: Bo, kita spesial ke ini nayu nih, ga. Sempat len Bang rawa lagu. Sempat len.
0: Bang
1: Iya, iya, iya, iya. Waya ke deh.
0: Waya ke deh, Bang.
1: Bo, berijin abang.
0: Waya ke sandri, Bang. Akan ke
1: sandri, Bang. Oh, Bang.
0: Waya ke mani RRI ada.
1: Iya.
0: Ini nomor nabang, ini nomor nakal.
1: Nomor nakal. Nomor ni ya kamu ini.
0: Nomor nabang ada ke dawan api.
1: Ke arah, yoh. Ku negara.
0: Bahwa kita ini masalah ke nomor kakak.
1: Gere sesana sabi diri wah. Berijin Bang Bo.
0: Bo merdeka.
1: Merdeka. Hei hei hei, sekali di udara tetap di udara merdeka.
0: Di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berdengar ada Bang Ihwan juga ya dari seputaran Reja Bukit sudah bersama kita di sore hari ini. Terima kasih Bang ya untuk antesinya. Salam sehat, salam kompak terus bersama RRI Rimba Raya. Berikut juga dari Mak Selfie ya dari seputaran Kalna City. Yang terkenal baik budi dan baik hati ya. Ya, assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Selfie mohon maaf prom pro dangdut nih ingin kin Kak Sarah nih. Oh, gara masalah Kak. Yang ge jamu Kak kan tamu itu adalah raja. Betul sekali, datang tamu ya, dan tamu itu adalah raja, betul, harus dilayani ya Kak Selfie ya. Oke, baik, sambil menunggu requestan lagu dari Kak Selfie di seputaran Kalna City, kita hadirkan lagu dari Bang Ihwan dari vokalnya Damora. Ini dia Moneter untuk kita semuanya. Hey.

Oke, baik dengar, kita tinggalkan moneter dari sang legenda Damora. Berikut kembali kita ke Rejo Bukit ya, masih dari permintaan Bang Ikhwan dari seputaran sana ya, mintakan lagu dari Damora, kembali kita hadirkan, ini dia Gede Kubeti.

Oke, baik pendengar, 5 menit lagi kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Harmoni Senja bersama dengan RRI Rimba Raya. Oke, baik, satu buah WhatsApp juga sudah hadir kembali ke meja studio ya. Kali ini masih berasal dari Mak Selfie dengan lagu requestannya. Iya, Ioni Mak Selfie lagu Jodolinume. Lanjut Saramiari Imah Patih atau Bang Jamal Jodoli Dewa Dawi. Spesial Kin Pak Rahimun dan Abah Patumba dan Ioni. Semoga sehat selalu dan jangan lupa bahagia dan jangan banyak minum kopi ya. Iya, wassalam berizin. Berizin juga Mak Selfie, boh. Dan tentunya mudah-mudahan Pak Rahimun juga Abah ya mendengarkan nasihat ini, jangan banyak minum kopi katanya. Ngopi boleh tapi jangan banyak gitu ya. Memang segala sesuatunya itu kan gak boleh terlalu banyak atau atau terlalu sedikit gitu ya, tengah-tengahnya saja. Apalagi mungkin ada riwayat hipertensi mungkin ya, harus juga diingat tentang kesehatan. Ya baik, langsung kita hadirkan lagu yang sudah kita persiapkan. Ini sepertinya satu yang harus kita hadirkan ya, dari Nume atau mungkin dari Bang Jamal. Kayaknya seruan dari Dewa Dawi nih Mas Selfie sore ini ya. Oke baik, langsung kita dengarkan. Hey, ini dia.

0: Oke, baik pendengar, kita jelang formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda semuanya, Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media Facebook berita foto yang mengklaim memperlihatkan seorang petani sawit tewas tertimpa pohon. Unggahan tersebut disertai narasi dramatis tentang detik-detik korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon. Namun tidak dicantumkan lokasi maupun waktu kejadian secara jelas. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Hasil verifikasi menunjukkan bahwa foto yang beredar bukan peristiwa petani sawit tertimpa pohon. Foto tersebut berasal dari kejadian Desa Dapao, Occidental, Filipina pada tanggal 17 Juli 2025 yang menimpa seorang ibu hamil berusia 23 tahun. Korban meninggal dunia setelah tertimpa pohon kelapa tumbang saat berjalan pulang usai mencuci di sumur dekat rumahnya. Peristiwa itu juga menyebabkan bayi dalam kandungan dan anjing peliharaannya meninggal dunia. Demikian Cek Fakta untuk Anda.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini informasi waktu untuk Anda 5 menit sudah beranjak dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, saat senja perlahan mulai merapat di ufuk barat, cahaya matahari yang sejak pagi menyinari bumi kini mulai berpamitan, hadirkan suasana tenang dan penuh makna. Tentunya pendengar, menjelang maghrib hari ini ya, mari kita isi hati dan pikiran dengan hal-hal yang mendekatkan diri kepada Ilahi Rabbi. Karena sesungguhnya sebaik-baik waktu yang kita miliki adalah waktu yang digunakan untuk mengingati dan bersyukur kepada Ilahi. Pendengar, mulai program Harmoni Senja, sore hari ini kami hadirkan lagu-lagu religi yang akan menyejukkan hati, menenangkan jiwa dan mengingatkan kita akan kasih sayang Allah Ta'ala yang tak pernah terputus kepada hamba-Nya. Tentunya di tengah kesibukan pekerjaan dengan berbagai urusan dunia yang kita jalani setiap hari, semoga lantunan lagu-lagu religi yang hadir berikut ini menjadi pengingat bahwa kehidupan akan terasa lebih indah ketika hati selalu dekat dengan Sang Pencipta. Oke, baik, Nasidaria kami hadirkan untuk Anda dengan tema lagunya Kunci Pintu Surga.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 17 menit sudah kita lewati dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, untuk Anda masih stay bersama kami di 90,1 MHz. Selamat sore untuk Anda semuanya ya, yang saat ini mungkin lagi beraktivitas, selamat beraktivitas, atau sudah mengambil waktu beristirahat dan mempersiapkan diri untuk sholat maghrib ya. Tentunya untuk Anda kami ucapkan salam kompak terus. Pendengar, tentunya di tengah kesibukan pekerjaan dan berbagai urusan dunia yang kita jalani setiap hari, semoga lantunan lagu-lagu religi yang akan hadir berikut ini menjadi pengingat bahwa kehidupan akan terasa lebih indah ketika hati selalu dekat dengan Sang Pencipta. Betul sekali pendengar ya. Dan untuk Anda semuanya masih dalam perjalanan pulang, semoga diberikan keselamatan hingga tiba di tujuan. Bagi yang sedang berkumpul bersama dengan anggota keluarga, semoga kebersamaan itu selalu menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan. Dan bagi yang tengah mempersiapkan diri menyambut waktu maghrib, semoga Allah Ta'ala menerima setiap amal ibadah yang kita lakukan. Oke, baik pendengar, masih dari rangkaian lagu pilihan religi ya. Berikut satu buah lagu religi ya, permintaan darinya Mak Selvi di seputaran Kalnasipti ya. Mintakan lagu dari Nasya Daria, langsung kita hadirkan, ini dia. Dunia dalam berita, atau berita dalam dunia, atau dunia dalam berita. Wah, silakan kita simak ya sama-sama, ini dia.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..." "Sudah, sekarang tidur."
0: Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Selamat datang pada sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah Takengon dan sekitarnya. Pendengar, di sini kebersamaan kita ada rekan Yati, saat lagi akan hadir dengan rangkaian program berikutnya. Mengakhiri kebersamaan kita saat lagi tepat pukul 19, kita bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti warta berita sentral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaan.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizriakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh, di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain, karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri Darmansyah Jumala mengatakan, momentum peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat itu mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini. Itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang sebagai pemersatu? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruhnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Dr. Honoris Causa Ria Mizar Triakudu, pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa, dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu, menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan, dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat, prajurit TNI, bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra putri TNI Polri, khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu, dari pantauan RRI, sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum, diantaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Sugianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNT Kalibata, Jakarta, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya doa, anggota Sangha Indonesia, Bante Bara Wajra, kembali menyentuh sanubari tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya ulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badrajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menitipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
11: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua Wanita Budhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
12: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
12: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal mengatakan, perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan. Bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Gua sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi akad jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.

0: pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Taisal sebagai kadakter Makkah.
1: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang 1 dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH 1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
0: Dan benar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan pesan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juli mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dan kalau terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juli tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RNI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede dan Jakarta, Bekasi, perdana tiba di Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601 disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
4: Kalau sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operator by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan penebalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
3: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan

0: 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Lito 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
2: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Lok Sumawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jemaah asal Lok Sumawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Lok Sumawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
3: Alhamdulillah, jemaah kota Lok Sumawe, jemaah haji kota Lok Sumawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jemaah haji yang secara fatal sakit, kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jemaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu sangat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
2: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji kota Lok Sumawe dijadwalkan bertolak ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Lok Sumawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Lok Sumawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di sekolah putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
5: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan agenda latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga sore hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih ada yang belum hadir karena seperti Kalvin Serdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Yanghars yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Yanghars bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Matchday kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Ferdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap, Duli, Tulalik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yati kembali hadir menemani ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, akan kami hadirkan rangkaian informasi ya, masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk mengawali jumpa kita hari ini dengan mimbar agama.
1: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.
2: Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema mimbar agama kali ini adalah menebar salam, simbol kasih sayang sesama muslim. Salam adalah ucapan yang penuh makna, bukan sekedar sapaan. Salam berarti doa keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi orang yang menerimanya. Dalam salam, seorang muslim menebarkan kasih sayang, mempererat persaudaraan, dan menghilangkan rasa benci di hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan kalian tidak beriman hingga kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan suatu yang jika kalian lakukan, kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa menebar salam adalah kunci untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang di antara sesama muslim. Salam bukan hanya ucapan, tetapi juga simbol persaudaraan dan keimanan. Menebar salam memiliki banyak hikmah, di antaranya menguatkan ukhuwah Islamiyah karena salam adalah doa yang tulus. Kedua, menghapuskan permusuhan sebab salam menumbuhkan rasa damai. Ketiga, meningkatkan keimanan karena salam adalah sunnah Rasulullah. Keempat, menyebarkan keberkahan karena salam adalah doa keselamatan. Dalam kehidupan sehari-hari, mari kita biasakan mengucap salam ketika bertemu, masuk rumah, atau memulai percakapan. Salam adalah identitas muslim yang membedakan kita dari umat lain, sekaligus menjadi tanda kasih sayang yang nyata. Mari kita jadikan salam sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menebar salam, kita menebarkan doa, memperkuat persaudaraan, dan menumbuhkan kasih sayang di tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menebarkan salam, menjaga persaudaraan, dan menebarkan kasih sayang di antara sesama.

Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30.

0: sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
1: Mungkin tidak bisa juga, nak.
0: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk.
1: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
0: Anak ini tersenyum lega. Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam. Sehingga aku dapat hidup dengan

Ya pendengar, saat lagi kita akan memasuki waktu sholat isya pendengar ya. Dan saat lagi juga kita akan bergabung bersama Masjid Agung Ruhamata Kengon untuk mendengarkan kumandang azan isya.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026, Polres Benar Meriah menggelar upacara bendera yang berlangsung khidmat di lapangan Tribatamaku Polres Benar Meriah Senin 1 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia tersebut dipimpin oleh Wakapolres Benar Meriah, Kompol Dr. Syabrin, yang bertindak sebagai Inspektur Upacara. Sementara itu, AKP Yulizan bertugas sebagai Perwira Upacara dan Ibda Ade Hardian, Sab sebagai Komandan Upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Benar Meriah, para Kapolsek Jajaran, personel Polri, serta ASN Polri di lingkungan Polres Benar Meriah. Upacara juga melibatkan sejumlah satuan setingkat peleton atau SST yang terdiri dari personel Samapta, staf gabungan Babin Kamtibmas, Satlantas, dan fungsi research. Dalam amanatnya, Wakapolres Benar Meriah membacakan amanat Polres Benar Meriah AKB Aris Cahidwi Susanto. Ia mengajak seluruh personel untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam kebaikan kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota Polri maupun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wakapolres juga mengingatkan bahwa keberagaman merupakan kodrat bangsa Indonesia yang harus tetap dijaga bersama. Menurutnya, berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat merupakan kekuatan yang membentuk identitas bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon. Nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pro 1 Takengon.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila ada di sekitar kita loh. Ada di kota, ada pula di desa. Karena Pancasila itu tidak bertentangan dengan agama dan nilai-nilai kebudayaan kita. Bahkan, nilai-nilai Pancasila sebenarnya mudah sekali kita amalkan. Gak percaya? Giat beribadah, itulah Pancasila. Tidak mengganggu dan mencela kepercayaan umat agama lain, itu juga Pancasila. Menghargai pendapat orang lain, itulah Pancasila. Tidak memaki-maki orang di media sosial, itulah Pancasila. Memberi bantuan tetangga yang membutuhkan, itu juga Pancasila. Memberi tempat duduk pada penumpang yang lebih membutuhkan, itu juga ajaran Pancasila. Membantu nenek menyeberang jalan, itulah nilai Pancasila. Tidak melanggar aturan lalu lintas dan berkendara, itu juga Pancasila. Nah, gimana? Mudah kan mengamalkan Pancasila? Yuk amalkan nilai-nilai Pancasila demi kedamaian dan persatuan bangsa.

0: malam itu aku menggali. Menggali di dalam ingatanku. Menggali di dalam ciptaku. Menggali di dalam khayalku. Apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini? Agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.
1: 1 Juni 1945, hari bersejarah, lahirnya Pancasila yang hingga kini dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Di hari itu, konsep dan rumusan awal Pancasila disampaikan Bung Karno dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dipimpin Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno memaparkan Pancasila sebagai kelengkapan negara yang dibutuhkan Indonesia saat merdeka dalam periode sidang 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Pancasila hadir sebagai hasil dari proses perenungan diri Bung Karno ketika diasingkan ke Ende Flores, Nusa Tenggara Timur pada 14 Januari 1934 hingga 18 Oktober 1938. Pergerakan Soekarno dianggap berbahaya, sehingga pemerintah kolonial Hindia Belanda membuang Bung Karno ke tempat yang jauh di Pulau Flores. Bung Karno tak patah arang. Semangatnya membawa Indonesia lepas dari penjajahan tetap menyala. Di dalam kesunyian saat pengasingan, lahir gagasan besar, cikal bakal ideologi negara yang menjadi alat pemersatu bangsa.

0: Nyuslok, bikin duit merosot.
1: Tono merupakan seorang siswa SMA di pinggiran kota. Keuangan keluarga Tono memang tidak bisa dibilang cukup baik, karena untuk membayar SPP sekolah pun orang tua Tono masih kesulitan. Sebenarnya Tono orang baik, tetapi karena kondisi dan kebetulan Tono bertemu dengan anak kelas sebelah yang bernama Brian, hingga akhirnya mereka berteman. Pertemanan Tono dan Brian semakin dekat, sehingga mereka mulai bercerita tentang kehidupannya. Brian mulai mengajak Tono untuk melakukan judi online. Tono mulai tergiur dengan ajakan Brian. Bagaimanakah nasib Tono selanjutnya? Saudara ikuti kisahnya dalam Sandiwara Radio dengan judul Ngeslot Bikin Duit Merosot.

0: gimana ya, SPP udah nungkap 3 bulan lama dipanggil dah gua. Ayalah, pusing banget mikirin duit.
1: Eh, Ton, kamu butuh uang buat bayar SPP kan? Aku ada ide nih.
0: Apaan, Yan?
1: Udah, kamu ikut aja. Ntar, kamu pasti tahu.

0: main kayak gini, Ton.
1: Tapi gue kan gak punya uang, Dan.
0: Duh, gak usah dipikirin masalah itu. Kan kamu bisa pakai uang aku dulu, Ton.
1: Ya udah, Yan.
0: Nah, gini, Ton, caranya.
1: Oke, udah nih gue.
0: Wah, lihat, Ton. Kamu menang pasti.
1: Ya, gue tandain ya. Awas aja sampai kalah. Yah, gue kalah ya.
0: Gak apa-apa, Ton. Coba lagi aja. Hari ini belum beruntung.
1: Wah, besok gue mau main lagi lah. Semoga besok gue menang. Tapi gue bayar SPP dari mana ya?
0: Tenang, Ton. Nih, uang bisa kamu pakai dulu buat bayar SPP.
1: Ya udah, gue bawa dulu ya. Besok gue balikin.
0: Iya, Ton. Santai saja.
1: Lihat nih, gue pasti menang.
0: Aku juga menang sih. Pasti. Lihat aja, Ton.
1: Lah, kok gue kalah ya? Gimana nih?
0: Wah, lagi gak hoki kamu.
1: Waduh, gimana nih? Habis deh duit gue.
0: Wah, parah kamu. Si Tono sampai pasang berkali-kali tetap kamu bikin kalah. Gak kasihan apa kamu?
2: Enggak. Yang penting kan kita untung banyak.
0: Kejam amat kamu. Sesekali bikin dia menang lah.
2: Ya udah, kalau emang begitu mau lu mah.

0: aku pinjemin duit lagi aja gimana? Firasat aku, kamu bakal menang kalau coba lagi.
1: Gue nggak yakin.
0: Belum dicoba mana tahu, Ton.
1: Ya udah, pinjem dulu 100.
0: Yah, 100 doang mana cukup. Ntar dapet dikit kamu. Minimal pasang 500.000.
1: Gak berani gue, Yan. Ntar gue kalah rugi dong.
0: Yah, cemen amat sih.

0: kamu jadi laki. Dasar penakut.
1: Eh, enak aja lo kalau ngomong. Gue ini laki banget, tau gak?
0: Ya kalau gitu buktiin.
1: Oke, gue bakal buktiin. Kalau gitu pinjemin gue dulu 500.000.
0: Sip. Tapi aku masukin list utang kamu ya.
1: Iya, ntar kalau gue menang dan balik modal langsung gue lunasin.
0: Wow, lihat Ton, kamu menang.
1: Wah, serius? Gue nggak lagi mimpi kan?
0: Selamat bro, kayaknya ini hari keberuntungan kamu bro.
1: Makasih Ian, udah ngeyakinin gue tadi, lu emang teman terbest gue.
0: Bisa aja kamu. Kerja bagus. Dengan kita menangkan dia sekali, dia pasti bakal ketagihan dan taruhannya bakal lebih besar.
2: Bener kata lu. Tapi lu harus terus keyakinin dia supaya dia terus main.
0: Gampang itu mah. Lagian dia juga gampang banget diakalin.

0: Min, kenapa cemberut aja nih mukanya?
1: Gue tadi udah lunasin SPP dan duit gue langsung ludes, padahal pengen beli HP baru. Terus ngapain dah lu panggil gue Mas Win?
0: Mas Winner kan? Abis menang kemarin.
2: Bisa itu?
0: Gampang. Kan bisa pasang depo lagi.
1: Boleh juga ide lu. Semoga menang, please. Semoga menang, please. Wah, kok kalah sih? Mampus dah. Bukannya untung, malah buntung. Tapi gue masih pengen cobain lagi. Ah, sial banget sih nasib gue.
0: Yuhuu, selamat pagi, Mas Win. Kenapa mukanya makin kusut ya?
1: Eh, jangan panggil gue Mas Win lagi. Panggil Mas Loser aja.
0: Lah, kok gitu?
1: Gue kalah judian, hangus duit gue 2 juta kemarin.
0: Lu, gak bahaya ta? Lah kok bisa?
1: Kayaknya gue bakal berhenti ngeslot dulu.
0: Yah, sayang banget. Padahal, kalau kamu kalah berkali-kali, peluang buat menang itu pasti gede.
1: Ih, bisa gitu ya? Kalau gitu pinjam dulu dong 100. Duit gue udah habis banget nih.
0: Waduh, sorry bro. Kali ini aku gak bisa pinjemin kamu. Bukannya gak mau, tapi duitku habis soalnya buat aku beli HP baru sama headset baru nih.
1: Wah, itu pasti mahal banget. Gimana caranya gue dapet duit buat masang depo? Ah, gue baru inget. Gue kan belum ngomong sama orang tua gue kalau udah ngelunasin SPP. Apa gue bohongin aja ya kalau SPP-nya belum lunas dan gue minta uang sama mereka?

0: Kok gue kalah sih? Apa coba lagi aja ya?
1: Coba lagi aja deh. Gue ntar pinjem bank aja dulu kali ya.
0: Ah, tapi kan kalau bank gue belum punya KTP. Gue pinjem pinjol aja deh.

0: Loh. Ada apa ini? Astagfirullah. Ada apa ini? Stop. Jangan main hakim sendiri. Sudah. Kamu enggak apa-apa, Nak? Kenapa bisa sampai dikeroyok begini? Ya Allah. Bubar.
1: Loh, Le, dari mana? Sepertinya kamu sedang susah. Bilanglah kalau ada apa-apa. Siapa tahu ibu bisa bantu.
2: Maafkan Tono, Bu.
1: Maafkan kenapa maksudmu?
2: Tono sudah melakukan kesalahan.
1: Loh, kesalahan apa?
2: Waktu itu Tono coba-coba main judi online, ternyata kalah terus. Lalu karena Tono penasaran ingin menang, Tono pinjam uang ke tetangga. Lalu ke pinjol, ternyata tidak menang-menang. Dan Tono terjerat hutang ke tetangga dan pinjol. Tono diteror, diancam, Tono takut. Akhirnya Tono nekat mencuri. Tapi Tono ketahuan warga. Tono hampir dipukuli warga. Untung ada Pak Ustadz yang menolong.
1: Hah? Oh Tuhan, Tono. Kenapa kamu jadi begitu? Padahal kamu ini anak baik loh, Nak.
2: Maafkan Tono, Bu. Tono melakukan itu karena untuk bayar uang sekolah. Gak tega kalau minta terus sama ibu. Lagian, tadinya kalau Tono menang mau bantu ekonomi keluarga supaya hidup kita tidak susah terus.
1: Tono, itu pelajaran buat kamu ya, Nak. Dan ambil hikmahnya. Kalau kita terlalu mengejar duniawi, ya begitu akibatnya. Lebih baik kita syukuri saja apa yang sudah kita miliki sekarang ini. Tidak usah rakus dengan kekayaan itu. Itu semua tidak akan dibawa mati, Nak. Apa kamu tidak tahu? Di berita itu loh, orang-orang kaya yang hidupnya tidak tenang, bahkan masa umurnya habis di penjara. Mereka tidak bisa menikmati harta kekayaannya yang telah diraihnya dengan kerja keras, tapi salah jalan. Ton, ingat ya, segala perbuatan itu pasti ada balasannya dan akan kembali ke diri kita lagi. Jadi, mulai sekarang kamu berbuat baiklah, Nak, supaya mendapat balasan yang baik juga. Ya sudah, sekarang kamu istirahat sana.
2: Iya, Bu.

0: Ya pendengar, demikian telah kita ikuti ya di drama radio berjudul Ngeslot Bikin Duit Merosot, produksi RRI Malang. Dan pendengar, kami hadirkan lagu di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, langsung saja kita usahakan lagi dari Batas Senja.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta, bisa enggak?
3: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Ya, pendengar, bangsa Indonesia kembali memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini, mendengar ya, Senin 1 Juni 2026. Peringatan ini menjadi momentum penting untuk mengingat kembali nilai-nilai dasar negara yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, pendengar, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila karena pada tanggal tersebut, tahun 1945, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menyampaikan gagasan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Gagasan tersebut kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. Dan untuk tahun ini, pendengar, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat persatuan bangsa sekaligus pedoman dalam membangun kehidupan yang damai, adil, dan harmonis di tengah tantangan global yang terus berkembang. Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila 2026, berbagai instansi pemerintah, lembaga pendidikan, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah menggelar upacara bendera secara serentak. BPIP melalui surat edaran resminya juga mengimbau seluruh elemen bangsa untuk menjadikan peringatan ini sebagai sarana memperkuat semangat gotong royong, toleransi, dan cinta tanah air. Dan pendengar, di tengah perkembangan teknologi dan era digital saat ini, nilai-nilai Pancasila dinilai tetap relevan sebagai pedoman dan menghadapi berbagai tantangan, mendengar ya, mulai dari penyebaran informasi yang tidak benar, perpecahan akibat perbedaan pandangan, hingga tantangan menjaga persatuan di ruang digital. Karena itu, mendengar, pengalaman nilai Pancasila tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Peringatan hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, mendengar ya, melainkan ajakan untuk terus mengamalkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan semangat Pancasila, bangsa Indonesia diharapkan mampu menjaga persatuan dan terus melangkah maju menuju masa depan yang lebih baik.
1: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

Hei, dengan Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh, M. Nasir memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang digelar di halaman kantor Gubernur Aceh hari ini Senin 1 Juni 2026. Upacara berlangsung khidmat dan diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh, seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh atau SKPA, serta Aparatur Sipil Negara atau ASN dari perwakilan setiap SKPA dan Korps Musik TNI Kodam Iskandar Muda. Dalam kesempatan tersebut, M. Nasir membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia. Dalam amanatnya ditegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tahun ini, peringatan Hari Lahir Pancasila mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Tema tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai leluhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi jawaban bagi terwujudnya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Dalam amanat tersebut, Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun yang menjaga Indonesia tetap kokoh di tengah berbagai tantangan global. Kebersamaan yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau dan ratusan kelompok etnis mampu dipersatukan dalam satu ikatan kebangsaan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Selain itu, Indonesia juga dinilai memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Undang-Undang Dasar 1945. Dalam musyawarah dan mufakat yang menjadi bagian dari Pancasila tersebut sebagai instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan meredam konflik. Dan pendengar, selengkapnya dapat Anda lihat pada laman rri.co.id, dan siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet.

Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat. Guna memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat, Babinsa Koramil 05 Permata Sertu Sahibi rutin melakukan patroli pengecekan jembatan Baili di Desa Burnipase, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, Senin 1 Juni 2026. Sertu Sahibi menjelaskan bahwa pemantauan ini dilakukan setiap hari, tujuannya adalah untuk memastikan kondisi fisik jembatan tetap prima, serta mengantisipasi adanya baut atau derat pengunci yang hilang yang dapat mempengaruhi kekuatan dan stabilitas jembatan. Ia berharap melalui pemeliharaan dan konsisten ini infrastruktur penyeberangan tersebut selalu dalam kondisi aman sehingga masyarakat dapat melintas dengan nyaman dan tanpa rasa khawatir. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon bersama saya Nur Hayati.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aku bangga menjadi Indonesia. Bagaimana tidak? Masyarakatnya beragam, sukunya, bahasanya, budayanya, kulinernya, alamnya, sangat kaya. Keragaman itu terbingkai indah dalam satu nama, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, perbedaan, keragaman bukanlah rintangan. Justru kita semakin bergandengan. Semoga kerukunan, keamanan, perdamaian, dan kesejahteraan selalu menyertai tanah air tercinta, Indonesia. Disinilah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan dikuburkan. Menjaganya adalah keniscayaan. Jika orang-orang di luar sana saja cinta Indonesia, ikut mengagungkan Indonesia, ingin tinggal dan menikmati keindahan Indonesia, turut menjaga

0: 3 Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Setiap kali orang bertemu pasti akan mengucapkan salam merdeka. Saat itu euforia kemerdekaan benar-benar merasuk dalam jiwa setiap rakyat Indonesia. Bahkan salam merdeka dikukuhkan melalui maklumat pemerintah tanggal 31 Agustus 1945. Pekik merdeka, menurut Soekarno, adalah pekik pengikat. Itulah harapan Soekarno, agar jangan lupa kepada pekik merdeka setiap kali kita jumpa satu sama lain. Pekikanlah merdeka.
1: Tangan kanan naik setinggi telinga. Dari 5 berjajar. Apakah artinya itu? Negara kita telah merdeka. Suara mengguntur, mengucapkan salam nasional merdeka.
0: Salam merdeka, ditambah pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia diterapkan serentak mulai 1 September 1945. Melakukan salam merdeka ternyata ada aturannya, yaitu dengan mengangkat tangan setinggi telinga, telapak tangan menghadap ke muka, dan bersamaan dengan itu memekikkan kata merdeka.
2: Merdeka!
0: Kini negara kita telah merdeka. Pembangunan pesat terjadi di seluruh negeri tercinta ini. Jika dahulu keinginan untuk merdeka begitu membara di dada setiap rakyat Indonesia, kini tantangan baru telah lahir seiring dinamika kemajuan zaman. Tantangan untuk tetap bersatu, mempertahankan keutuhan NKRI. Adalah Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, yang mempopulerkan salam baru, salam Pancasila.
3: Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila yang bertujuan untuk mengingatkan kita terhadap pentingnya nasionalisme dan persatuan dalam menjaga kemerdekaan yang susah payah diraih para pendiri bangsa.
3: Jadi salam Pancasila yang sebenarnya begini, ini bahu, ini begini.
0: Ibu Megawati mengangkat tangan kanannya setinggi bahu seperti memberi hormat, tetapi tangannya tidak menempel di dahi, melainkan berjarak sejengkal dari dahi bagian kanan. Gerakannya pun sedikit menghentak sambil berseru,
3: salam Pancasila.
0: Gerakan yang hampir sama seperti salam merdeka dahulu. Lantas apa makna tersirat di balik salam merdeka dan Pancasila ini? Dalam konteks kehidupan bernegara, salam merdeka maupun salam Pancasila tidak mempertanyakan apa agamamu, apa sukumu, dari mana asalmu, dan status sosial. Akan tetapi semua diikat dalam satu kesamaan, yakni sebagai rakyat Indonesia. Dalam konteks kekinian, salam merdeka yang dilanjutkan dengan salam Pancasila memiliki arti sebagai salam pengikat yang mempersatukan bangsa Indonesia, di mana kita diingatkan atas tekad untuk tidak dijajah kembali.
3: Kalau kita merubah ideologi kita dengan ideologi lain, saya bilang pasti negara kita ambruk. Tidak ada namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam tapi satu jua.
0: Oleh karena semangat nasionalisme harus tetap ada di dalam jiwa masyarakat Indonesia, yakni dengan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila.
3: Salam Pancasila.
4: Salam Pancasila.
5: Salam Pancasila.
6: Salam Pancasila. Salam Pancasila.

0: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya.
1: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
0: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
1: Maksudnya gimana?
0: Nah, kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak?
1: Gak tahu.
0: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Hah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hebat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Ya baik pendengar RRI TKU dimanapun Anda berada saat ini, pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dan lagu-lagu nostalgia pendengar ya, akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, bagi Anda ingin bergabung untuk request lagu barangkali ya, ataupun untuk salam-salam, ya langsung saja di line telepon kami di 0821-6585-4676 dan juga boleh melalui WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Ibu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

0: Ya baik pendengar, sudah ada yang ingin bergabung? Ya, assalamualaikum, selamat malam. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Assalamualaikum. Ruang Rindu berbagi rindu, memori lewat lagu. Bunda Anuka.
0: Iya. Mas Boy ya? Iya.
1: Kak?
0: Iya, ini dengan Mas Boy ya?
1: Iya.
0: Iya, ini dengan Yati nih Mas Boy.
1: Sehat, Kak.
0: Alhamdulillah sehat. Mas Boy gimana Mas Boy?
1: Alhamdulillah sehat. Cuma pantongnya yang enggak sehat, Kak. Kalau kebesar lebaran nih, Kak. Jadi izin ya, Pak, izin lahir, maaf lahir batin, Kak ya.
0: Sama-sama Mas Boy ya. Ucapan yang sama juga untuk Mas Boy ya. Oke. Okay. Kenapa Mas Boy bilang tadi habis lebaran kering kantongnya gitu? Oke.
1: Kantongnya kanker, Kak.
0: Iya, nanti kita basahkan lagi, kita cari lagi ya, Mas Boy ya. Oke. Okay. Mas Boy mau titip salam dulu atau mau request dulu nih Mas Boy?
1: Request lagu, lagunya lagu tahun berapa nih, Kak?
0: Ini lagu nostalgia, Mas Boy.
1: Nostalgia ya. Lagu apa?
0: Iya, ada yang musik juga, Kak.
1: Hujan turun lagi aja, Kak.
0: Hujan turun lagi. Oke.
1: Okay. Salamnya buat Kak Yati sekeluarga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Dan Bunda Ana, Kak Yati, Kak Elti, Bang Padri, Bang Budi, Bang Jundo, Bang Sultan, Kak Matma di Aceh Jaya, Bang yang di Aceh Selatan sama Kak
0: Bang Herman.
1: Bang Herman. Dan berbatin semuanya pendengar RRI.
0: Iya.
1: Semuanya Kak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doain sama juga untuk Mas Boy ya.

Ya baik pendengar, masih kami nantikan ya untuk pendengar yang bergabung melalui line WhatsApp ataupun melalui telepon kami pendengar di 0821-6585-4676 dan juga WhatsApp kami di 0852-7082-5272.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan lagu Hujan Turun Lagi ya, requestan dari Mas Boy. Ya, lagu Hujan Turun Lagi dari Eri Susan. Dengan
1: kesungguhanku. Laut yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.

0: Ya baik pendengar, itu dia tadi lagu Hujan Datang Lagi ya dari Eri Susan. Semoga pendengar terhibur untuk malam ini. Dan pendengar, ya sudah ada yang bergabung. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Ruang Rindu Mbak Yati.
0: Iya, dengan Bang Joy ya?
1: Ya betul, 100 itu Mbak Yati.
0: Oke, sehat Bang Joy?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Yati, Mbak Yati sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Abang-abang sehat kah?
0: Alhamdulillah sehat semua Bang Joy.
1: Alhamdulillah juga ya, sehat ya.
0: Langsung aja Bang Joy kah?
1: Betul, langsung to the point ya.
0: Soalnya kan udah apa namanya?
1: Waktu 2-3 lagi ya.
0: Betul. Nanti soalnya udah di apa namanya di program lain kita kan?
1: Iya betul. Saya lagu dari ini aja.
0: Apa tuh Bang?
1: Judulnya Rokok dan Cinta.
0: Rokok dan Cinta.
1: Itu cover blues ya.
0: Cover apa?
1: Cover blues, musiknya cover blues.
0: Oh, iya.
1: Itu sering Bang Budi pun sering dengar ya kan? Bang Budi udah sering dengar lagu itu dia.
0: Cover blues.
1: Judulnya Rokok dan Cinta. Satu salamnya untuk Mbak Yati, keluarga saya selalu. Untuk semua penyiar, pendengar kan dimana saja berada, saya selalu juga. Dan tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak Imam Taufik. Semoga tidak selalu mereka ya.
0: Iya, betul-betul.
1: Keluarga. Lagunya tadi judulnya Rokok dan Cinta, cover blues ya.
0: Oke, siap Bang Joy.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bang Joy sudah bergabung bersama Yati di Studio Pro 1 Rata Kingman ya. Dan ya, sudah ada yang ingin bergabung. Ya, semoga Bang Joy juga dalam keadaan sehat walafiat berserta keluarga. Ya, assalamualaikum, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu menaruh lagu.
0: Iya, betul. Dengan siapa di sana, Bang?
1: Bang Bayu nih.
0: Iya, Bang Bayu. Oke, sehat Bang Bayu?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Yati, saya juga ini suaranya masih
0: Masih fit ya, Bang ya?
1: Iya, masih fit kami enggak.
0: Iya, tetap semangat walau sudah apa menjelang larut gitu ya.
1: Ya harus semangat benda.
0: Betul.
1: Kalau enggak nggak terhibur kami ini.
0: Iya, semangat 45 tetap ini.
1: Iya.
0: Oke. Bang Bayu. Apa lagunya Bang Bayu?
1: Ini lagunya cuma mencari tak minta judulnya itu cuma lagunya bukan.
0: Ah, kayak mana tuh?
1: Yang lagunya ini malam berapa malam yang lalu lah.
0: Apa tuh ya?
1: Lagunya ini aja deh. Diriku terpuruk dalam lamunan serasa ragaku hangus terbat hatiku puja-puja gitu kan.
0: Waduh, itu judulnya apa tuh Bang?
1: Yang kau yang selalu ku puja-puja itu dari Ipang.
0: Dari?
1: Ipang.
0: Ipang. Judul.
1: Diriku terpuruk dalam lamunan serasa ragaku hangus terbakar. Begitu besar api.
0: Ya, nanti dari suara Bang Bayu ini diriku terpuruk dalam lamunan itu ya. Oke. Dari Ipang ya Bang ya.
1: Salamnya buat semua kru yang tugas, semua penyiar yang gak tugas dan rekan-rekan pecinta RI semua dimana aja berada lah. Semoga betah kan.
0: Oke, betul.
1: Oke, salam sehat aja Mbak. Gak tugas. Assalamualaikum.
0: Terima kasih Bang Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: Kita langsung ya, kita hadirkan lagu Rokok dan Cinta cover blues. Ini requestan dari Bang Joy. Ya, pendengar, selamat malam dan selamat mendengarkan.
1: Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Dari gua aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
2: FYI for Yay Info.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Ya baik pendengar, Bang Muklis yang ada di Kemili pendengar ya, juga bergabung melalui WhatsApp pendengar. Dan Assalamualaikum Kak katanya. Waalaikumsalam Bang Muklis. Oke, Bang Muklis minta lagu Matahari ya dari Agnes Monica. Ya, Bang Muklis, ini ya langsung saja kami hadirkan lagu Matahariku dari Agnes Monica.
1: FYI for Yay Info.
2: Bin, bangun Bin, Bin. Bangun. Ya, bangun.
3: Apa sih?
2: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
3: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
2: Enggak boleh ngorok.
3: Aduh, gimana kan lu enggak mau ngorok.
2: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
3: Iya tapi gimana, gue gak pengen ngorok, tapi pas kalau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sound.
2: Mau tahu caranya gimana?
3: Gimana tuh?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
4: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena saat tidur, otot-otot pernafasan mundur karena lemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
2: Dia ngorok lagi. Ngamangan cerita gue.
1: FYI for Yay Info.

Ya baik pendengar, pukul 22 lebih 6 menit pendengar ya, waktu Indonesia Barat. Dan kami hadirkan program Taraga Kampung dan lagu-lagu Padang atau lagu-lagu Minang pendengar ya, akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Dan pendengar, akan ada juga ulasan-ulasan terkait ya untuk malam hari ini pendengar ya, tentang tradisi baralek gadang pendengar. Dan seperti apa sih tradisi baralek gadang itu pendengar ya. Dan tetap bersama kami di 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Seiring berjalannya waktu, generasi baru manusia terus dilahirkan. Generasi dikelompokkan berdasarkan rentang waktu manusia tersebut dilahirkan, dan setiap penamaan memiliki makna. Generasi silent, sifat mereka yang diam menunjukkan fokus pada kestabilan, kerja keras, dan menghormati tradisi setelah hidup di masa sulit, yaitu depresi besar dan perang dunia II. Baby boomers, nama ini berasal dari fenomena baby boom, yaitu peningkatan angka kelahiran secara drastis setelah perang dunia II, ketika masyarakat kembali pada kehidupan yang lebih stabil dan makmur. Generasi X, huruf X melambangkan ketidakpastian, anonim, atau identitas yang tidak didefinisikan dengan jelas. Sering disebut sebagai generasi terlupakan karena tumbuh dalam era transisi dan perubahan besar, termasuk meningkatnya perceraian, wanita bekerja, dan perkembangan teknologi awal. Generasi milenial atau generasi Y, generasi yang memasuki masa dewasa di sekitar pergantian milenium pada tahun 2000, dipandang sebagai generasi inovatif, terhubung, dan lebih peduli pada nilai-nilai sosial serta lingkungan. Generasi Z sering disebut dengan digital native karena tumbuh bersama teknologi modern dan internet sejak usia dini. Generasi yang lebih cepat beradaptasi dan lebih terbuka pada perubahan. Generasi Alpha, huruf Alpha berasal dari alfabet Yunani, menandakan dimulainya generasi baru, sekaligus siklus baru dalam sejarah generasi manusia, tumbuh dalam dunia yang sangat terkoneksi secara digital, dengan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, dan realitas virtual menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

Ya baik pendengar, itu dia dua buah lagu lagu Minang pendengar ya, yang menemani kebersamaan kita di malam hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan ulasan terkait Baralek Gadang pendengar ya. Ya pendengar, dalam bahasa Minangkabau, baralek itu berarti pesta atau perhelatan pendengar ya. Dan sedangkan gadang itu berarti besar. Jadi baralek gadang itu dapat diartikan sebagai pesta besar yang umumnya dilaksanakan dalam rangka pernikahan adat Minangkabau. Dan pernikahan dalam budaya Minangkabau hanya menyatukan, bukan hanya menyatukan dua insan pendengar ya, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Karena itu

0: seluruh proses pelaksanaannya melibatkan kaum kerabat, nini, mama, bondo kandung, hingga masyarakat sekitar. Dan baralek gadang menjadi momen penting untuk mempererat hubungan kekeluargaan dan menunjukkan nilai gotong royong yang masih sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Ya, filosofi baralek gadang, masyarakat Minangkabau memiliki falsafah hidup yang dikenal dengan ungkapan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Artinya, adat bersendikan syariat Islam, syariat Islam, dan syariat bersendikan Al-Quran. Karena itu, setiap tahapan dalam baralek gadang tidak hanya mengandung nilai budaya pendengar, tetapi juga nilai-nilai agama. Pernikahan dipandang sebagai ibadah sekaligus tanggung jawab sosial. Melalui baralek gadang, masyarakat menunjukkan rasa syukur atas terbentuknya sebuah keluarga baru yang diharapkan menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
1: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Ya baik mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi, dan juga masih di program Taraga Kampuang, dan masih akan kami hadirkan lagu-lagu Minang di ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih juga kita lanjutkan dengan program Baralek Gadang pendengar ya. Dan adapun tahapan menuju Baralek Gadang, yang pertama adalah maresek, atau maresek merupakan proses penjajakan antara kedua keluarga pendengar ya. Dan pada tahap ini keluarga calon mempelai perempuan mencari informasi mengenai calon mempelai laki-laki. Dan tradisi ini menunjukkan bahwa pernikahan bukan keputusan yang diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui pertimbangan yang matang. Yang kedua ada Maminang. Berbeda dengan kebanyakan daerah di Indonesia, dalam budaya Minangkabau pihak perempuan yang datang meminang laki-laki. Hal ini berkaitan dengan sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, yaitu garis keturunan yang mengikuti pihak ibu. Yang ketiga pendengar ada Batukatando. Tahapan berikutnya adalah pertukaran tanda atau simbol kesepakatan antara kedua keluarga. Dan selanjutnya akad nikah. Setelah seluruh persiapan selesai, dilaksanakan akad nikah sesuai syariat Islam sebagai inti dari pernikahan. Pendengar, Baralek Gadang merupakan salah satu warisan budaya Minangkabau yang kaya akan kehidupan. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang kebersamaan, gotong royong, penghormatan kepada keluarga, serta rasa syukur atas terbentuknya sebuah keluarga baru. Melalui tradisi ini, kita dapat melihat bagaimana adat dan agama berjalan beriringan dalam membentuk kehidupan masyarakat yang harmonis. Dan semoga tradisi Baralek Gadang ini terus lestari mendengar ya, dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk menjaga kekayaan budaya bangsa Indonesia.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga

kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di

0: Ya baik pendengar, masih kami hadirkan lagu Minang di ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat untuk kita mengikuti di Donggayu pendengar.
1: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betong, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.

Sana hati kami berangas singa ikan.

Iwan Arena. Arah pesawat kasih jempol, turang taruh ko aku kakanda.

Goyuah ko beri jengkat, ko alamat mari panah. Kodan ngetua di orang ingkara, gelinga alamat ko mari penasah.

ibu-ibu jarak muhabi, awan-awan nehi hancur mina. Iko ke katamu sampe kuibibi, kin istri tiri kau geresetia. Numa imusan arita asali, ini mana kami cukup dewasa. Asal mokot kami korbani, bidang gelumi kurai tengahan. Awan bidang

0: 그런 걸 얘기야. 그거 뭐? 아와. 아와. 역동태 그거.
1: 아.

위험한 거.

México. Hey.

0: Ah, Wan. Iwan Bo.
1: Lah lagi ya.
0: Lawan hilang.
1: Lah lagi ya.
0: Asahi.

Iwan Jerat Ayu Jerung Iga Bawa.

Giovanni.

사람입니다.

0: era goiaba um doido.
1: Cepat ni merah pot di doyong.

Oh.

Ujang anta yang tak kelemi Raya terpuji diwani senyaru Igo main awak betul yakui Sampai aman tuni idroi nungo Emon jesatu emer pulang kola Olok dicacat nurut penengon jen Adi serungnya nisi pulang kola Setengah bului otak kene aman dulsu Suhul jesatu ngekau ngeringa Orok ngein sepat iwani ngolong budu Tutup neulu katin di perspota Salah tutup bulan porak kene cerita Aku orang heran bawa hantunya Ogoh orang lelang geru merah gedung Orang nunggu orang nasibmu saya

bambu silang rempah hormigi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kami dapat menjumpai Anda. Insyaallah pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul keputusan yang benar. Saudaraku, keadaan panik bisa menimpa manusia. Kepanikan bisa dirasakan apabila seseorang telah menghadapi masalah yang dianggapnya benar, yang dianggapnya besar maksud kami. Ia berharap mungkin seseorang dapat menemukan penyelesaiannya. Tetapi kenyataannya dua orang saling berbeda pendapat atas masalah yang telah dihadapi. Yang satu kalang kabut sehingga tidak sehat berfikirnya. Yang lain justru terang-terang saja dan dengan santai membawa masalah itu ke alam tidurnya. Mengapa sampai terjadi perbedaan demikian? Sebabnya sederhana saja. Yang pertama, ada orang yang daya analis saja kumpul sehingga dia tidak dapat mencerna dengan baik setiap peristiwa yang dihadapinya. Dia tidak memiliki dan memang tidak terdidik dalam metode berpikir yang benar, yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemampuan logika rendah, jadilah ia seorang yang buat memahami hakikat terdalam dari suatu peristiwa. Manusia seperti inilah yang biasanya salah anggap, salah tanggap dalam memahami suatu masalah. Masalah kecil bisa dianggap luar biasa. Tapi sebaliknya masalah yang besar bisa dianggap biasa-biasa saja. Manusia seperti inilah yang mudah dikecohkan orang, terutama penghasut kawakan. Saudara, yang kedua, ketidaksiapan jiwa seseorang untuk menerima cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala atau risiko-risiko perjuangan untuk menegakkan cita-cita kebenaran yang dipikulnya. Seseorang yang amat dibayangi oleh rasa takut menghadapi realita yang tidak dikendakinya, senantiasa memiliki jiwa yang goyah. Ia kurang berpasrah diri kepada Allah, ketawakalannya hanya sebatas lidah, sementara kedua matanya amat mengagumi dunia. Rasa cintanya terpaut pada benda-benda. Ia takut kehilangan semua itu. Keadaan ini tidak dapat mendukungnya untuk berpikir tenang dan baik. Kalaupun ia dapat berpikir jernih dan dapat memahami baik atau tidaknya ternyata sebuah masalah besar telah dihadapinya. Ia tidak siap untuk menanggung beban yang menjadi momok baginya. Ia cepat frustasi dan ingin secepatnya menyelesaikan atau masalah sesuatu masalah sekedar untuk menghindari risiko-risiko yang menghantuinya. Ditetapkan keputusan-keputusan yang unik dan kontroversial dari timbang hak atau keputusan yang bagi orang yang terjaga pikirannya dan jiwanya itu terasa amat menggelikan. Nah, saudaraku, hanya sampai di sini jumpa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan, dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hayati beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda, dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: kini tiba waktu sholat subuh untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Allah berfirman, "Aku sesuai prasangka hambaku kepadaku, dan aku akan bersamanya selama ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku dalam sekumpulan orang, maka aku akan mengingatnya dalam sekumpulan yang lebih baik dan lebih bagus darinya. Jika ia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Jika ia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Dan jika ia mendatangiku dengan berjalan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari."

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat.

masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah, Wassalamualaikum.

Desa itu baru masuk Islam adalah kelompok Yahudi, dan itu pun piciklik. Yang dikhawatirkan adalah kelompok Yahudi yang baru masuk Islam itu akan kembali murtad, karena ekonomi begitu masuk ke dalam Islam itu sangat terpuruk. Begitu Sayyidina Ali memberitahu kepada Rasulullah, rupanya ada tokoh Yahudi yang mendengar pengaduan itu. Lalu kata tokoh Yahudi itu, saya memiliki banyak kurma, kalau boleh dan kalau mau pinjamkan ke saya, kata Yahudi ini. Nanti dibayarkan tanggal sekian. Maka pinjamkanlah banyak kurma itu, lalu dibagikan kepada desa-desa yang piciklik itu, desa-desa yang terjadi ekonominya itu rusak. Tapi belum sampai pun waktunya, si Yahudi ini berteriak-teriak, katanya, ya Muhammad, kenapa belum dibayarkan utang itu, utang kurma itu? Padahal belum jatuh tempo. Berteriak-teriak dia. Teriak-teriaknya itu sampai ke keturunan. Kata Yahudi itu, memang keturunan Abdul Muthalib ini kalau berutang payah kali bayar, katanya. Akhirnya Sayyidina Ali dan Umar mendengar kalimat itu, Sayyidina Umar mengambilkan pedang dihunuskannya. Tapi tidak kena maunya dengan kemarahannya. Kamu kenapa begitu bicara di depan Rasulullah? Nah, lalu apa kata Rasulullah? Itu yang disebutkan banyak sekali dalam Al-Quran. Ada 8 ucapan. Itu kebetulan menjadi disertasinya Ananda Tengku Irwansyah pada pengambilan dokternya. Itu saya baca, itu di sana ada kaulan karima, kaulan layana, kaulan syadida, kaulan ma'rufa, kaulan masyura, yang artinya adalah ucapan yang lembut, ucapan yang tegas, ucapan-ucapan yang membekas, ucapan-ucapan yang betul-betul melembutkan hati.

Maka di saat Sayyidina Umar menghunuskan pedang itu, apa kata Rasulullah? Entilah gunoya, jangan seperti itu. Akhirnya Sayyidina Umar menarik kehunusan pedangnya. Seharusnya kalaupun Yahudi orang itu berteriak tentang kita, kamu harusnya cari terus jalan keluar, bukan dengan kemarahan. Datang saja terus ke Baitul Mal, pinjamkan dari Baitul Mal, ambilkan dari Baitul Mal, berikan kepada Yahudi itu, bukan dengan menghunus pedang. Akhirnya Sayyidina Umar mengajak Yahudi itu untuk mengambil bantuan ke Baitul Mal, maka diberikanlah bantuan itu. Tapi begitu dalam perjalanan, kata Rasulullah, kemari dulu kamu, katanya. Nah, nanti tolong lebihkan bantuan itu 2 atau 3, 4 gantang ataupun 4 karung. Lalu Sayyidina Umar bertanya lagi, ngebengis pewekin kita, ngegiging pewekin kita. Waktu EP Gerilan sampai, kenapa harus dibayarkan dan kenapa harus dilebihkan, kata Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Itulah bedanya kita dengan orang lain, kata Rasulullah dengan ucapan yang lembut. Pendeknya, bayarkan lebih dari apa yang kita pinjamkan. Akhirnya sampai ke Baitul Mal itu, diberikanlah utang itu yang banyak itu tadi, dan kemudian dilebihkan sampai 3 karung, 4 karung kurma itu dilebihkan. Lalu kata Yahudi itu, kenapa harus dilebihkan? Lalu kata Sayyidina Umar, ini adalah perintah Rasulullah. Kata Yahudi itu, sebenarnya saya tidak marah. Saya mau tahu bagaimana Rasulullah itu, begitu saya pelajari dalam banyak buku. Rasulullah itu 2 kelebihannya. Baru pagi ini saya lihat. Yang pertama, kalau orang semakin marah, Rasulullah itu semakin lembut. Nah, kalau Rasulullah itu meminjamkan sesuatu, dia pasti lebihkannya. Maka mulai hari ini tolong sampaikan kepada Rasulullah, saya akan masuk ke dalam Islam mengucapkan 2 kali masyhadat. Begitulah banyaknya kaum Yahudi itu masuk ke dalam Islam, kena kelembutan Rasulullah, kena pemberian dan kena sedekah. Pada saat ini ada desa yang piciklik karena tidak dilewati lagi oleh kendaraan di sana, yaitu di Enang-Enang sana. Ada alur cincin, ada menderek. Desa itu sudah tidak dilewati selama 7 bulan kendaraan. Mereka menjual air nira, mereka menjual banyak sekali barang. Tapi karena tidak ada lagi mobil lewat, karena mobil sudah melintas ke atas sana, mereka menjadi susah dan miskin. Mereka memprakarsai, ada mukim di sana. Rakyatnya sudah tidak tahan lagi, ekonominya sudah biciklik. Maka beberapa hari kebelakangan ini, Masjid Ruhama bersama Bapak Bupati telah mengantarkan bantuan ke sana 17.500.000. Pada pagi kemarin kami mengumpul di belakang sana, ada Pak Rektor, ada Kekemenak, ada yang lain-lainnya, Ketua DKM. Telah terkumpul 20 juta, 21 juta lagi pagi kemarin. Maka itu akan dibantu ke sana untuk mengecor jembatan itu. Kami berharap kepada saudara-saudaraku, berharap kepada pendengar RRI dimanapun berada, Masjid Agung Ruhama Takengon masih menerima bantuan untuk mereka di sana. Dalam Islam, kalau satu tubuhmu sakit, yang lain pun akan sakit. Walaupun Enang-Enang itu bukan daerah kita, walaupun Menderek itu bukan berada di wilayah Aceh Tengah, walaupun alur cincin itu tidak berada di Aceh Tengah, itu berada di Benar Meriah. Tapi kalau saudara kita sudah membutuhkan, kita harus memberi dan bertanggung jawab.
berharap kepada saudaraku kalau ada lebih. Malahan dalam Al-Quran yang kami bacakan tadi, orang-orang yang menafkahkan di saat susah, di saat senang, kemudian di saat betul-betul teraniaya, kita harus membantunya. Saya pikir saudaraku semua pada pagi hari ini, kalau tidak membawa, besok akan kita bawa, lusa akan kita bawa, dan nanti beberapa hari akan dicor ujung jembatan itu, dan mereka sangat membutuhkan. Dan kita pun saya pikir tidak akan pernah menutup mata. Saudaraku, marilah kita bantu mereka. Mereka akan sulit, sama seperti sulitnya di negeri Madinah pada masa Rasulullah. Dan Rasulullah itu memberi bantuan lebih. Dan Yahudi tadi, utang yang diberikan kepada Yahudi itu juga kembali diberikannya kepada desa yang piciklik itu. Saya pikir mari kita semua berdoa kepada Allah, mereka terlepas dari jerat kesusahan, dan kita semua pun akan diberi perlindungan oleh Allah kena menyatukan diri dengan orang yang menderita. Dan itu semua tertulis di kemudian hari, pamayakmal miskala zaratin harayara, satu biji sawi kebaikanmu akan dihitung sebagai pahala dan nanti ada balasannya. Dan bersama desa Alur Cincin, bersama desa Menderek, bersama jembatan enang-enang yang kita perbaiki itu, disitulah kita bersama di surga, bersama dengan mereka. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Berizin mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

apa yang berwudu dengan sempurna, maka keluarlah segala dosa dari tubuhnya hingga dari bawah kukunya juga. Hadis riwayat.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu." "Tapi ini terlalu banyak, Mas." "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisinya."

radhiyallahu an berkata, dan dari jalan lain darinya berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar lalu bersabda, jika seseorang dari kamu mendatangi sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan bahwa Umar ibnu Khattab ketika sedang berdiri khutbah Jumat, tiba-tiba masuklah seorang laki-laki dari golongan kaum muhajirin. Hadis Sahih.

Saudara pendengar, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti Warta Tanah Gayo di pagi ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi hari ini, Selasa 2 Juni 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini, pendengar. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah gelar upacara hari lahir Pancasila. Polres Bener Meriah intensifkan patroli selama libur Idul Adha. Warta Tanoh Gayo ini turut disiarkan RRI Rimbaraya di FM 90,1 MHz dan juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan live streaming YouTube RRI Takengon Channel. Bersama saya Nur Hasana, kita ikuti berita selengkapnya.

Momen hari lahir Pancasila, Bupati Hailioga ingatkan Sekda untuk mengevaluasi ASN yang tidak hadir upacara. Berikut informasi selengkapnya.

0: Bupati Aceh Tengah Hilioka pimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar Dakap setempat kemarin. Bupati turut membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Yudian Wahyudi. Ia menyampaikan bahwa tema hari lahir Pancasila tahun ini mengusung Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia, yang merupakan pernyataan tegas bahwa nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan dalam menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi penciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Pancasila, katanya, adalah mengungkar moral bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik yang terus berkembang. Kebijakan publik yang lahir dari nilai Pancasila, kata Yudian, harus berlandaskan keadilan sosial, memenuhi rasa keadilan masyarakat, menjamin hak kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan.
1: Pancasila adalah fondasi dari kebijakan negeri kita yang bebas aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang kita anut dalam instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini. Sebagai bangsa yang besar, kita terus menunjukkan kepemimpinan nyata, kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa.
0: Upacara peringatan hari lahir Pancasila tersebut diikuti oleh unsur TNI Polri, ASN, serta para pelajar di Kabupaten Aceh Tengah. Kegiatan berlangsung dengan khidmat sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
2: Polres Bener Meriah gelar upacara hari lahir Pancasila 2026. Personel diajak wujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Berikut informasi selengkapnya.
3: Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila tahun 2026, Polres Bener Meriah menggelar upacara bendera yang berlangsung khidmat di lapangan Tribrata Mako Polres tempat Senin 1 Juni 2026. Upacara yang mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia tersebut dipimpin oleh Wakapolres Bener Meriah Kompol Dr. Sabirin yang bertindak sebagai inspektur upacara. Sementara itu AKP Yulijan bertugas sebagai perwira upacara dan Ibda Ade Hardian sebagai komandan upacara. Kegiatan tersebut diikuti oleh para pejabat utama Polres Bener Meriah, para Kapolsek jajaran, personil serta ASN Polri di lingkungan Polres Bener Meriah. Upacara juga melibatkan sejumlah satuan setingkat peleton yang terdiri dari personil Samapta, Staf Gabungan Babin Kamtibmas Satlantas dan Fungsi Reserse. Dalam amanatnya, Wakapolres Bener Meriah mengajak seluruh personil untuk mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai anggota Polri maupun sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Ia menegaskan bahwa Pancasila telah terbukti menjadi pemersatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan sepanjang sejarah Indonesia. Oleh karena itu, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab untuk membumikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Wakapolres juga mengingatkan bahwa keberagaman merupakan kodrat bangsa Indonesia yang harus dijaga bersama. Menurutnya, berbagai perbedaan suku, budaya, bahasa, agama, dan adat istiadat merupakan kekuatan yang membentuk identitas bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: RRI Takengon turut gelar upacara peringatan hari lahir Pancasila. Peringatan tersebut menegaskan komitmennya untuk menyebarkan nilai kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Berikut informasi selengkapnya.
4: RRI Takengon gelar upacara bendera memperingati hari lahir Pancasila 2026 di halaman kantor setempat. Kepala Stasiun LPP RRI Takengon Imam Taufik bertindak sebagai pembina upacara sekaligus membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP RI. Dalam amanat ditegaskan, hari lahir Pancasila bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk merefleksikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila disebut telah terbukti menjadi pedoman bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan global dan menjaga keutuhan Indonesia di tengah perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa.
5: Hari ini adalah momen refleksi untuk memastikan bahwa api Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tema yang diusung dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia.
4: Melalui peringatan ini, seluruh elemen bangsa diajak terus memperkuat semangat gotong royong, toleransi, serta persatuan. Bagi insan RRI, momentum tersebut juga menjadi pengingat untuk terus menyebarluaskan nilai-nilai Pancasila melalui program siaran yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Selama libur Idul Adha, Polres Bener Meriah perketat patroli di objek wisata dan pusat keramaian. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
3: Selama masa libur Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Bener Meriah meningkatkan kegiatan patroli, kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD di sejumlah titik keramaian guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman dan kondusif. Patroli menyasar lokasi wisata Gerbok Waterpark di Kecamatan Timanggajas serta kawasan Pasar Simpang Balik, Kecamatan Wipesam, Kabupaten Bener Meriah yang dipadati masyarakat saat momentum libur panjang. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kasiwas Polres Bener Meriah AKP Surya Ramadan selaku perwira pengendali Regu G bersama personil Regu G KRYD Polres tempat. Kehadiran personil kepolisian di tengah aktivitas masyarakat bertujuan memberikan rasa aman sekaligus mengantisipasi potensi gangguan Kamtibmas. Selain melaksanakan patroli dan pemantauan situasi, personil juga melakukan pengaturan arus lalu lintas di titik-titik keramaian guna mencegah terjadinya kemacetan serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang beraktivitas selama libur Idul Adha. Selama patroli berlangsung, personil berdialog dengan pengunjung maupun pedagang serta memberikan imbauan agar masyarakat tetap waspada terhadap barang bawaan, menjaga keselamatan keluarga dan bersama-sama menciptakan suasana yang tertib dan nyaman. Kapolres Bener Meriah melalui Kasiwas AKP Surya Ramadan menyampaikan, peningkatan patroli selama libur Idul Adha merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain menjaga keamanan, patroli tersebut juga menjadi upaya preventif untuk mencegah tindak kriminalitas, kemacetan, maupun gangguan ketertiban lainnya selama masa libur berlangsung. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh memastikan terus berupaya memberi perhatian penuh kepada kaum du'afa. Berikut informasi selengkapnya.
6: Pemerintah Kota Banda Aceh memberi perhatian penuh kepada kaum du'afa maupun lanjut usia lansia di ibu kota Provinsi Aceh. Bahkan secara berkelanjutan menyerahkan bantuan rumah du'afa dari Baitul Mal Kota Banda Aceh, termasuk menyapa dan berbagi kebahagiaan bersama para lansia. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal berharap bantuan ini membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
7: Bawa dokter suruh periksa dulu, terus sama mungkin tak dokter ahli lah.
8: Kursi roda.
7: Kursi roda. Dia bikin apa ya? Surat permohonan kursi roda. Di dinas sosial nanti supir. Ya? Pun di foto aja biar ingat. Jangan lupa nanti.
8: Alhamdulillah. Terima kasih kepada ibu, kepada Baitul Mal dan kepada yang bagi. Mudah-mudahan bantunya berkah dunia akhirat.
6: Wali Kota turut menyampaikan terima kasih kepada Muzaki yang telah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah melalui Baitul Mal Kota Banda Aceh. Adapun diharapkan semakin banyak warga yang merasakan manfaat dan keberkahan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Pendengar Pemko Subulus Salam, siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan visi Presiden.
9: Pemerintah Kota Subulus Salam tengah matangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fandri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subulus Salam Haji Rafid Banci menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subulus Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi Desung Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Babin Kamtibmas Polres Aceh Barat lakukan patroli dan sosialisasi pada masyarakat di kawasan daerah rawan karhutla.
10: Selama kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Kabupaten Aceh Barat, personil Polres Aceh Barat terus meningkatkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui kegiatan sosialisasi pada masyarakat. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan mengatakan bahwa pihak personil Polres Aceh Barat terus memberikan edukasi pada warga terkait dampak serius karhutla, baik itu dari sisi lingkungan, kesehatan maupun ekonomi. Selain sosialisasi, personil kepolisian juga aktif melakukan patroli rutin di wilayah rawan kebakaran serta mengandeng tokoh masyarakat dan perangkat desa untuk bersama-sama mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan.
11: Jadi tidak bosan-bosan saya menyampaikan nih kepada teman-teman media gitu ya, bahwa kami selalu memberikan yang pertama ini upaya pencegahan secara preventifnya, himbauan-himbauan, baik itu himbauan secara mengajak secara soft maupun juga yang agak keras sedikit, bahkan yang hard, termasuk sosialisasi kita terkait dengan ancaman pidana ketika ada perorangan maupun badan hukum atau perusahaan yang melakukan pembakaran secara pembakaran lahan untuk membuka lahan.
10: Sebab peran serta masyarakat sangat penting dalam menjaga lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan angka kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan di tengah kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Dan Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah gelar upacara hari lahir Pancasila. Polres Bener Meriah intensifkan patroli selama libur Idul Adha. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 RRI. Saya Nur Hasanah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

RRI Radio Piala Dunia. Sedarangku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Ari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin cita beweni pengenan ranya surake gole IRRI Radio Piala Dunia.

Baik, selamat pagi dan semangat untuk semuanya pendengar Pro 1 dimanapun berada. Warta Tano Gayo sudah hadir menyajikan rangkaian informasi dari dataran tinggi Gayo khususnya. Dan pendengar Pro 1 dimanapun berada, lanjut terus ya untuk temani kebersamaan kita untuk pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau

0: share beritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Saatnya Anda simak info cuaca.
1: Baik, selamat pagi, pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali ya, info cuaca kita akan dengarkan. Dan pagi ini Nur sudah tersambung melalui sambungan telepon bersama Pak Angga Dirta dari BMKG Aceh. Assalamualaikum Pak Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Pagi juga, gimana kabarnya untuk pagi ini Pak?
2: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan untuk informasi cuaca wilayah Tengah Aceh hari ini seperti apa untuk wilayah Tengah Aceh, khususnya Aceh Tengah, Benar Meriah maupun Gayo Luas, Pak.
2: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1. Berikut kami sampaikan informasi berkat cuaca. Khususnya di siang ini tepat dengan Selasa 2 Juni 2026. Secara umum untuk wilayah Tengah hari ini kondisi cuacanya cukup baik. Pada pagi hari kami perkirakan dalam kondisi cerah berawan. Kemudian menuju siang hari juga kami perkirakan sama, artinya siang hari masih belum terdapat potensi hujan. Kondisi cuaca masih cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada sore hari kami perkirakan terjadi hujan, potensinya hujan ringan, merata di wilayah Aceh Tengah, Benar Meriah, Gayo Luas maupun Aceh Tenggara. Dan ini cukup bertahan, namun pada malam hari kondisi cuaca cenderung membaik kembali menjadi dalam kondisi berawan begitu Kak. Angin hari ini dominan berasal dari barat, artinya memang hari ini kita potensi dominan angin baratan. Kecepatan dirasakan masih dalam kondisi cukup normal, namun perlu kami informasikan bahwa sekitar wilayah Tengah ini perlu kami himbau adanya potensi angin tiba-tiba atau angin puting beliung khususnya pada sore, pada siang menjelang sore hari. Dan ini berpotensi untuk wilayah Aceh Tengah maupun Benar Meriah. Sementara hotspot sendiri kami pantau hari ini potensinya untuk wilayah Tengah masih nihil, dan kita akan terus memantau karena memasuki puncak musim kemarau potensi hotspot akan terus meningkat ke depan begitu Kak.
1: Baik, untuk hal-hal yang tetap harus diwaspadai oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh nih Pak Angga.
2: Baik, mengingat potensi penyinaran matahari yang cukup tinggi dan ini akan terus meningkat dalam hingga akhir bulan Juni, maka mengimbau kepada masyarakat untuk waspada akan adanya potensi hotspot, karena memang pada bulan Juni hingga awal Juli nanti potensi hotspot akan terus meningkat untuk wilayah Tengah. Maka kepada masyarakat kami mengimbau untuk lebih waspada kembali dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar, karena biasanya aktivitas ini masih ada yang dilakukan untuk aktivitas masyarakat wilayah Tengah. Kemudian juga untuk masyarakat yang membakar sampah ataupun membakar sampah di tempat terbuka, kami himbau untuk dijaga dan lebih waspada dan berhati-hati. Begitu Kak.
1: Terima kasih Pak Angga untuk informasi cuaca hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar Pro 1 RRI Takengon, demikian ya untuk informasi cuaca sudah disampaikan oleh Pak Angga Dirta. Setidaknya untuk hari ini cuaca sepertinya lumayan baik sekali untuk pagi, siang hingga jelang sore. Namun ada potensi hujan tadi di sore hari yang diinformasikan, tapi di malam hari insya Allah cuaca akan kembali baik. Dan mengingat memang kemarau ya, kalau siang hari itu kan panasnya, panas berdetak gitu ya kadang-kadang ya, cuacanya juga kering, itu harus waspada gitu untuk yang mungkin membuka lahan, membakar sampah dan sebagainya. Jangan sembarangan buang puntung rokok juga ya di lahan-lahan kering dan sebagainya, agar tidak menjadi pemicu karhutlah yang meluas. Dan alhamdulillah ya, untuk titik api memang di belakangan ini minim sekali untuk wilayah Tengah Aceh, dan ini jadi suatu hal yang kita harus syukuri. Dan alhamdulillah mungkin masyarakat juga semakin bijak lah setidaknya ya dalam membuka lahan dan sebagainya, karena potensi karhutlah ini juga kalau kita lihat ya, ketika kebakaran terjadi di wilayah Tengah Aceh ini juga akan menambah luasan lahan yang rusak setidaknya, dan ketika musim hujan ya akhirnya juga berpengaruh terhadap longsor dan sebagainya. Untuk itu memang mari sama-sama untuk lebih bijak dalam membuka lahan dan sebagainya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi kita sudah bisa belajar ya pasca bencana yang melanda wilayah Tengah Aceh. Dan peringkat perusahaan 1 RRI Takengon, walaupun demikian ya dari informasi cuaca yang disampaikan, tetap ada hal yang harus diperhatikan terkait dengan potensi angin kencang tiba-tiba nih atau puting beliung yang bisa terjadi di sekitar sore hari ya, lebih kurang. Jadi memang tetap waspada dengan berbagai potensi bencana yang bisa terjadi. Dan untuk info cuaca setiap hari pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat itu hadir bersama BMKG Aceh.
0: Anda sudah mendengarkan info cuaca hari ini. Update kembali setiap hari pukul 6:30 waktu Indonesia Barat.

Indonesia itu indah loh. Indonesia punya banyak keanekaragaman indah berciri khas. Contohnya seperti pakaian daerah, bahasa, makanan, sampai permainan daerah. Cari tahu yuk apa aja mainan tradisional Indonesia. Ini dia beberapa permainan tradisional Indonesia. Banyak jenisnya dan asyik dimainkan bersama teman. Layangan atau juga disebut wow. Permainan tradisional ini asyik untuk kamu yang senang berlari dan bermain di luar. Indahnya bermain layangan. Ternyata layang-layang punya banyak bentuk, warna, dan corak loh. Selanjutnya ada ular naga. Kalau kamu suka berlarian dan mengejar teman, permainan tradisional ular naga cocok banget nih. Selain membutuhkan tempat bermain yang luas, ular naga juga butuh kerja sama tim untuk menang dari lawan. Seru banget deh. Permainan egrang. Permainannya nggak butuh banyak energi, tapi tetap menyenangkan apalagi dimainkan bersama teman. Egrang bisa dijadikan permainan untuk berlomba. Siapa cepat sampai garis akhir, dialah pemenangnya. Hati-hati saat bermain ya. Permainan tradisional Indonesia ada juga yang santai. Cukup dengan duduk dan mengajak teman bermain. Contohnya ada bola bekel, kelereng atau gundu, dan juga congklak. Nah, itu dia beberapa permainan tradisional Indonesia yang digemari anak-anak bangsa Indonesia. Banyak banget kan keragamannya? Yuk, ajak teman-teman untuk bermain. Karena kita bangga jadi anak bangsa Indonesia.

0: panitia Piala Dunia 2026.
1: Dengar Pro 1, tahu nggak sih kalau Piala Dunia tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian langka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita dari studio. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Penghasilan merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
3: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudi Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
4: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
4: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah dan siswa, ormas dan organisasi keagamaan.
5: Dengan nilai Pancasila diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
4: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang penuntun yang telah membuktikan ketangguhan di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi. Masyarakat diajak untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas dengan semangat persatuan dan kuat karena nilai-nilai kemanusiaan. Penerapan nilai Pancasila dapat dilakukan melalui hal sederhana seperti saling menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan antar warga. Dengan semangat Hari Lahir Pancasila diharapkan generasi muda dapat menjadi penerus bangsa yang berkarakter kuat, berintegritas, serta mampu menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Heri Susanto melaporkan.
3: Ketua Timwas Haji DPR Cucun Ahmad Syamsurizal mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji.